0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi

0: Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
3: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
4: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
3: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
4: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
5: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
8: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi

0: divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
1: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
2: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
0: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
3: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
0: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
5: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
6: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
4: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan kita kembali lagi ke studio Pro1 RRI Jember untuk Anda ikuti sesaat lagi informasi perakiran cuaca bersama Prakirawan BMKG Banyuwangi.

0: Pendengar Pro 1 menyambut akhir pekan, tentunya banyak sekali aktivitas atau agenda yang sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari. Namun tetap saja kondisi cuaca yang tidak menentu ini menjadi penentu kelancaran aktivitas Anda ya. Oleh karena itu, bagaimana kondisi perakiran cuaca khususnya untuk edisi hari ini? Kita akan gali lebih dalam informasinya bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi, Mbak. Oke, selamat pagi. Kabar baik pagi hari ini?
1: Ya.
0: Oke, baik. Silakan, bagaimana untuk kondisi perakiran cuaca untuk edisi 25 September 2026 dan seluruh data yang telah terbaca di sana? Silakan, Mbak.
1: Makasih untuk kesempatannya. Izin memberikan perakiran cuaca hari ini tanggal 25 September 2026 untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, sehingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur, dini hari diperkirakan cerah, berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 11 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 25 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi diprediksi cerah hingga cerah berawan, wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga cerah berawan, wilayah Jember diprediksi cerah hingga cerah berawan, wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga udara kabur, wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga udara kabur, dan untuk wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Blimbing Sari Banyuwangi, hari ini diprediksi cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan 10 knots dan jarak pandang mendatar 8 km. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gili Manuk yang berlaku hari ini, pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecepatan angin permukaan 2 hingga 21 knots, dominan dari arah utara hingga timur, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,9 meter kategori rendah, jarak pandang minimal 6-8 km. Kemudian untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 25 hingga 28 September 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, perairan utara Pulau Bali, dan Selat Bali bagian selatan. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi, berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Badung. Selanjutnya untuk rekomendasi kepada masyarakat yang mana saat ini wilayah Tapal Kuda dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau, yang pertama masyarakat dihimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Yang kedua, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Yang terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan juga sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca dan juga informasi tambahan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas rilis resmi dan juga peringatan dininya, Mbak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 25 September 2026. Dan seperti yang tadi sempat disinggung, bahwasanya memang ada beberapa kawasan yang berpotensi terjadinya hujan ringan. Oleh karena itu tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Anda bisa ikuti siaran bersama kami pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau bisa cek langsung di website resminya www.bmkg.go.id Jawa Timur.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
5: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
4: Punya keluhan soal kebijakan publik?
6: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
4: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
7: Ya, Halo RRI.
4: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
8: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih. Aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember.
2: Lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.

Sewu yang mulai matangkan formasi. Tentunya ini menjadi sangat menarik ya untuk disimak pendengar Persatu, khususnya untuk Anda para penggemar tari gandrung. Karena untuk Gandrung Sewu 2026 ini mulai memasuki tahap pematangan, khususnya dari sisi formasi dan kesiapan para penari. Ribuan penari terus berlatih untuk memastikan setiap gerakan, perpindahan, hingga kekompakan bisa tampil maksimal saat pertunjukan berlangsung. Lantas pendengar, seperti apa perkembangan persiapan Gandrung Sewu saat ini? Selengkapnya bersama saya Haryo Kukuh dan juga rekan saya pagi hari ini.

0: Baik, pendengar Persatu, pagi hari ini saya ditemani oleh rekan Angel selaku host, dan tentunya bersama narasumber kami yang luar biasa, bersama Bapak Hartono selaku PLT Kepala Dinas Budpar Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi Pak Hartono.
1: Selamat pagi Mas Haryo Puku, Mbak Angel, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih, sehat selalu bersama rekan-rekan di sana, Pak Hartono dan juga Pak Suko Prayitno selaku Ketua Paguyuban Pelatih Seniman dan Tari Banyuwangi atau Patih Senawangi. Pak Suko, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga turut bergabung bersama kami melalui Zoom. Bapak Ainur Rofiq, ya? Ngapunten.
3: Selamat pagi Mas Aryo.
0: Selamat pagi Pak Ainur Rofiq. Ya. Sepertinya sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan Pak. Ya. Selamat sampai tujuan.
3: Ya betul. Ya, kami sedang lagi perform gandrung di salah satu di stasiun Ketapang ini.
0: Oh baik.
3: Dalam rangka untuk promosi Gandrung Sewu juga. Tadi kita nari di dalam gerbong kereta.
0: Oke, ini masih dalam rangkaian ya Pak ya. Untuk ya, festival betul. Gandrung Sewu nanti. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Ainur Rofiq sudah menyempatkan waktunya. Dan seperti yang tadi sempat kami singgung bahwasanya Gandrung Sewu ini jadi salah satu pertunjukan budaya yang memang selalu dinantikan ya, khususnya untuk masyarakat Banyuwangi. Dan tentunya untuk para wisatawan, karena melibatkan banyak unsur serta penari dalam jumlah yang besar, tentu persiapannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, gih, Pak. Lalu kalau melihat perkembangan sampai saat ini, sejauh mana Pak Hartono untuk persiapan Gandrung Sewu 2026 ini sudah berjalan? Monggo, Bapak.
1: Oke. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah Mas Aryo, untuk persiapan pelaksanaan Gandrung Sewu 2026 yang akan nanti dilaksanakan tanggal 24 Oktober tahun 2026 bertempat di Pantai Bum Marina Banyuwangi, yang nantinya akan diikuti kurang lebih 1.300 penari gandrung yang nantinya akan tampil. Alhamdulillah persiapan-persiapan terus kita laksanakan ya. Untuk saat ini proses tahapan progresnya alhamdulillah para penari Gandrung Sewu di 25 kecamatan sekabupaten Banyuwangi ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan di masing-masing wilayah kecamatannya, yang sebelumnya diawali dengan kegiatan di Gor Tawangarun workshop selama kurang lebih 3 hari. Dan nantinya setelah latihan di masing-masing kecamatan, insya Allah dalam minggu depan ini sudah akan dilaksanakan kegiatan latihan di masing-masing dapil. Jadi gabungan dari beberapa kecamatan, 6-5 kecamatan. Nah seperti itu. Dan nantinya akan dilaksanakan kegiatan latihan gabungan bersama seluruh penari sekabupaten Banyuwangi, termasuk para penari yang dari luar Banyuwangi. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Gandrung Sewu ini baik tahun ini maupun tahun sebelumnya, ini para penarinya tidak hanya dari Banyuwangi tetapi juga dari luar Banyuwangi, Malang, Batu, Kediri, Surabaya, dan lain-lainnya. Nah, ini banyak yang ikut dalam kegiatan Gandrung Sewu ini. Nah, jadi nanti untuk proses latihan gabungan bersama dilaksanakan di Stadion Diponegoro Banyuwangi diawali tanggal 3 Oktober, kemudian 10 Oktober dan 17 Oktober. Ini persiapan yang terus dilaksanakan. Kemudian untuk persiapannya sendiri,

0: Diri kita terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua stakeholder yang ada maupun dengan unsur-unsur yang lainnya, khususnya Patih Senawangi ini nanti bisa ditanya secara detail kepada Pak Suko. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ini konsep baru dari Gandrung Sewu, Mas, yang biasanya dilaksanakan pada siang sampai sore hari, ini akan dilaksanakan pada malam hari. Berkolaborasi bersama Mas Aryo dengan Injurni. Nah, dari nantinya konsep baru ini dilaksanakan pada malam hari pukul 7 malam dengan mengusung konsep Glow in the Dark, nggih.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu sehingga nanti akan luar biasa tampilannya, akan kelihatan keanggunan, keelokan maupun tari yang akan ditampilkan ini sangat indah dan spektakuler nantinya. Dan insya Allah nantinya setelah kegiatan dari perform Gandrung Sewunya ini akan dilanjutkan dengan konser musik. Jadi seperti itu. Yang terakhir, nah selain kegiatan Gandrung Sewu yang puncaknya dilaksanakan tanggal 24 Oktober, sebelumnya juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung dari kegiatan Gandrung Sewu ini. Jadi dimulai tanggal 22 Oktober sudah akan dilaksanakan kegiatan, ya, ada nanti Keroncong Banyuwangi, kemudian Hadrah Kuntulan Caruk, dan di hari Jumatnya nanti ada pagelaran musik jalanan dan juga ada Gandrung Terop. Nah, pada puncaknya tanggal 24 ini nanti mulai siang sudah ada kegiatan seni budaya yang ada di Banyuwangi. Untuk melengkapi kegiatan ini ada jaranan sum, terus kemudian jam 7 malamnya meras gandrung dan dilanjutkan dengan drone dari Gandrung Sewu ini dan penampilannya. Dan terakhir nanti pada pukul 21 ini ada konser musiknya. Mungkin itu gambaran yang bisa kami sampaikan. Dan hari ini semuanya terus dilaksanakan komunikasi, koordinasi dan intens latihan di masing-masing kecamatan. Terima kasih.
2: Oke, baik Pak Hartono, begitu menarik ya Bapak ya, karena banyak sekali pertunjukannya di malam puncaknya itu. Kemudian saya ingin tahu nih Pak, kalau misalkan di kecamatan ada 6 kecamatan. Nah itu kalau boleh tahu kecamatan apa saja yang diambil untuk melaksanakan tari gandrung itu. Kemudian di tahap pematangan seperti sekarang ini Bapak, apa yang menjadi fokus utama dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi itu sendiri?
0: Oke. Mohon izin kami ralat, bukan di 6 kecamatan Mbak Angel, tapi di 25 kecamatatan.
1: Oke, okay, baik.
2: 25 kecamatan.
0: Iya, karena kami ada 25 kecamatan, maka anak-anak sekarang ini sedang berlatih di masing-masing kecamatan, dan setelahnya itu nanti baru di minggu depan insya Allah akan dilaksanakan kegiatan latihan gabungan di dapil gabungan beberapa kecamatan, 5-6 kecamatan tadi, ada bahkan 7, ya seperti itu. Nah, fokus kami pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini memastikan betul-betul apa yang sudah disampaikan melalui workshop, terus tema dari Gandrung Sewu sendiri yaitu Kembang Dermo yang mengusung sebuah tema ini ritual adat Sebelang yang ada di Olesari Kecamatan Gelaga Kabupaten Banyuwangi, ini betul-betul nanti bisa maksimal dengan baik. Ya, koreonya dan lain-lainnya semuanya ini nanti diharapkan bisa betul-betul dimaksimalkan di minggu-minggu ini dan minggu-minggu depan, sehingga nanti pada saat latihan gabungan bersama di Stadion Diponegoro seluruh kabupaten 1.300 orang penari baik dari luar ini nantinya betul-betul sudah sempurna, ya sudah mendekati sempurna, harapannya juga bisa menjadi sempurna dan maksimal. Nah, kemudian fokus berikutnya di saat ini adalah kita memastikan betul-betul ya atribut, kostum dan lain-lainnya yang akan dipergunakan oleh para penari Gandrung Sewu ini betul-betul sudah selesai dan sudah siap dipergunakan nantinya, karena kan ada sampur, ada kipas, nah seperti itu, dan aksesoris lainnya, seperti itu Mbak Angel.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hartono, tadi sempat disinggung bahwasannya memang ada beberapa konsep ya setiap tahunnya yang terus berubah dan diinovasi, dan untuk tahun ini direncanakan ada konsep Glow in the Dark. Apakah ini menjadi hal yang baru Pak dari perhelatan tahun-tahun sebelumnya, dan bagaimana untuk pelibatan dari peserta luar daerah, apakah meningkat untuk tahun ini?
0: Okay. Ya, alhamdulillah betul sekali. Setiap tahun tampilan dari Gandrung Sewu ini yang dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai sekarang 2026 ini pasti temanya adalah sesuatu yang baru, yang itu mengangkat kearifan ya lokal di Banyuwangi, budaya adat yang ditampilkan. Nah itu nanti lebih detail dengan Pak Suko selaku Ketua Pate Senawangi. Jadi konsepnya, temanya ini selalu ada perubahan dan peningkatan karena kita ingin setiap kegiatan ini ada sesuatu yang beda yang bisa dilihat oleh para pengunjung, wisatawan maupun para masyarakat yang datang. Nah, kemudian untuk keterlibatan dari para penari yang ada di luar daerah, alhamdulillah ini dari tahun ke tahun insya Allah jumlahnya terus meningkat. Karena memang mereka merasa senang, bangga apabila mereka ini bisa terpilih dan ikut dalam kegiatan Gandrung Sewu yang dilaksanakan. Seperti itu.
1: Baik, matur nuwun Pak Hartono. Nanti kita akan sambung kembali. Beralih ke Pak Suko Prayitno ini dari Patih Senawangi. Tentunya banyak hal yang ingin kami perdalam ini Pak, terkait dengan persiapan Gandrung Sewu 2026. Pak Suko, ini kalau masyarakat melihat Gandrung Sewu dari luar, yang tampak adalah ribuan penari yang bergerak dalam satu kesatuan gitu ya Pak. Tetapi di balik kekompakan itu tentu ada yang namanya latihan panjang, terus proses penyusunan formasi yang tentunya tidak mudah. Lalu bagaimana perkembangan latihan dan pematangan formasi para penari Gandrung Sewu 2026 saat ini Pak Suko? Monggo.
3: Ya, terima kasih Mas Teo. Jadi gini ya, Gandrung Sewu itu diawali prosesnya sejak awal bulan Juni. Kita sudah proses untuk menjaring para penari dari bentuk festival, lomba, dan sebagainya. Terus kemudian kami dari tim sebelum bulan Juli itu membuat sebuah karya yang jejer gandrungnya, memang jejer gandrungnya juga namanya disamakan jejer kembang dermo. Ini dengan tim kami yang kurang lebih ada sekitar 30 orang membuat tari itu yang nanti diberikan pelatihan kepada para peserta yang mau mengikuti Gandrung Sewu. Dan pelatihan itu tidak hanya diikuti oleh teman-teman dari Banyuwangi, ada yang dari Batu Malang, ada dari Pasuruan, ada yang dari Situbondo. Mereka ikut diklat tari yang baru tersebut. Jadi siapapun yang mau mengikuti tari itu, maka harus ikut diklat itu. Sehingga nanti mereka akan memberikan materi itu kepada di daerah masing-masing. Untuk formasi-formasi sebagainya, kami dengan tim, memang karena sampaikan oleh Pak Kadis tadi, setiap tahunnya itu dengan tema yang berubah, maka konsepnya, apalagi sekarang malam hari ini juga lebih berat lagi karena nanti ada pakai fosfor dan sebagainya. Maka kami harus segera merubah format yang selama ini kita lakukan, bagaimana pertunjukan malam hari ini akan lebih menarik. Itu, Pak.
2: Baik, Bapak Suko, kalau tahap latihan sekarang nih, Bapak, bagian apa yang paling banyak menjadi perhatian tim pelatih?
3: Sebenarnya begini ya, kalau di Banyuwangi itu kan mencari penari seribu itu enggak sulit lah. Jadi enggak sulit karena kemampuan penarinya juga luar biasa.
1: Baik.
3: Yang sekarang menjadi kami ya justru mematangkan pola-pola yang karena tadi saya sampaikan bahwa ini malam hari, maka masing-masing sampai Pak Kadi tadi dapil itu ada 5 kecamatan sampai 6. Ini mereka kan membuat pola yang berbeda-beda. Misal dari dapil A atau dapil 1, mereka nanti bentuknya seperti ini pada musik ini. Dapil B seperti apa. Sehingga nanti para fotografer itu kalau mengambil gambar enak. Jadi kelompok A, B, C, dan D itu beda-beda. Sehingga nanti mereka akan, oh ini kok bagus mereka mengambil ini. Maka fokus titik untuk yang kali ini kita akan fokuskan pada pola-pola itu, Mbak.
1: Lalu ini selaras dengan konsep baru ya, Glow in the Dark. Apakah ada kayak semacam inovasi atau hal baru yang akan diimplementasikan dalam Gandrung Sewu 2026 ini Pak?
3: Nah ini ya konsep baru, ini tantangan buat kami ya. Ini tantangan karena nanti kan pakai fosfor dan sebagainya. Misal di omproknya itu nanti kita masih ada dengan injurne itu ada workshop untuk pemakaian fosfor. Pada bagian mana yang harus dikasih fosfor, apa omproknya, terus kemudian pada tubuhnya itu bagian mana, terus bentuknya seperti apa, terus kemudian kipasnya. Lah kalau memang kipas itu nanti diberi fosfor, maka kami kaitannya dengan lighting dan sebagainya, kita harus menyesuaikan. Kalau dulu mungkin menghadap ke depan, mungkin besok miring karena biar fosfornya kelihatan. Ini yang paling penting.
1: Oke. Tentunya ini butuh sosialisasi ya Pak ya, untuk para pesertanya terkait dengan penggunaan, karena pada teknisnya mungkin menjadi sesuatu yang tidak mudah nanti ya Pak ya.
3: Ya, betul. Jadi karena ini ya kembali dulu pernah waktu porprop, tapi tidak berjalan sesuai yang direncanakan karena mendadak ya. Kalau ini memang konsepnya jauh sebelumnya sudah disampaikan, maka kami ketika workshop dan sebagainya kita sampaikan kepada peserta bahwa nanti ada workshop penggunaan fosfor sehingga nanti hasilnya akan menjadi maksimal. Karena ini menjadikan petunjangan spektakuler setelah tahun kemarin itu dengan TNI AU lah ini yang kedua kalinya Banyuwangi dapat kehormatan yang luar biasa. Dan nanti juga ada kembang api drone yang konon katanya pertama kali di Indonesia. Ini tantangan buat kami supaya pertunjukan lebih bagus lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nanti kita akan sambung lagi nggih, Pak Suko, ini terkait dengan teknis di lapangan seperti apa. Kami menuju ke Bapak Ainur Rafiq. Pak Ainur, ini yang bikin penasaran juga berhubung ini sudah menuju ke detik-detik ya untuk penyelenggaraan event Gandrung Sewu 2026. Mungkin dari rekan-rekan pemasaran ini bagaimana Pak untuk promosi perhelatan atau event Gandrung Sewu 2026? Apakah sudah mulai digencarkan dengan baliho atau mungkin dari platform media sosial yang lain ngaten Pak?
4: Ya sudah, kita sudah start, bahkan sudah mulai beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan baik itu di direct promotion, kita datang ke berbagai kota ya, maupun yang melalui media sosial. Jadi kalau teman-teman RRI lihat di banyak tourism atau khusus di IG-nya Gandrung Sewu itu sudah rame, bagaimana kita untuk mempromosikan Gandrung Sewu ini. Satu hari pagi kami itu ada 7 penari yang menari dalam gerbong kereta kedatangan ya, dari kereta Sangkuriang yang datang dari Bandung. Kami menyambut mereka di dalam kereta itu dengan menari sampai di stasiun Ketapang.
1: Dan
4: sampai di stasiun Ketapang, kami juga perform tarian gendron stasiun itu untuk menyambut kedatangan penumpang di kereta berikutnya. Dan itu semua dalam rangka memusikan, mengenalkan, dan menaikkan exposure Gandrung Sewu di publik. Karena ini nanti semua kami rekam semua, kami rekod, dan nanti kami publikasikan lebih lagi. Itulah strategi-strategi promosi yang kita lakukan untuk menjelang kegiatan Gandrung Sewu. Sementara pada hari H nanti kami sudah menyiapkan strategi-strategi dengan mengundang hadirkan beberapa influencer untuk ikut datang ke Banyuwangi menyaksikan Gandrung Sewu itu, dan tugas mereka tentu untuk mengekspos, mempublish secara lebih masif kegiatan Gandrung Sewu ini. Nah, itulah beberapa strategi promosi yang sudah kita lakukan, termasuk nanti ketika Gandrung Sewu itu digelar, kami bekerja sama dengan KAI, dengan pesawat, itu nanti akan ada diskon khusus untuk menaikkan animo masyarakat untuk datang ke Banyuwangi untuk menyaksikan Gandrung Sewu itu. Jadi teman-teman dari Jember nanti kalau naik kereta nonton Gandrung Sewu ada diskon insya Allah nanti dengan menggunakan kereta gitu. Nah itulah bagian-bagian promosi yang kita lakukan untuk meningkatkan exposure event Gandrung Sewu ini. Begitu Mas Aryo kira-kira yang...
2: Oke, Bapak Ainur
4: terkait dengan promosi dan pemasaran.
2: Oke, Bapak Ainur, tahun ini kira-kira apakah ada target pasar atau segmentasi wisatawan tertentu untuk Gandrung Sewu itu? Misalnya wisatawan domestik, mancanegara, komunitas budaya, hingga wisatawan minat khusus, Pak?
4: Iya, event Gandrung Sewu ini setidaknya nanti akan disediakan sampai 3.000 di arena, karena memang kami tidak bisa memaksimalkan lebih dari itu karena space-nya memang maksimal segitu gitu. Nah karena itu memang 3.000 itu tentu akan kami petakan segmentasi pasarnya yang memang ya mau tidak mau sebagian besar mayoritas itu adalah domestik ya, tetapi sebagian dari mereka itu yang hadir itu kita segmentasikan kepada wisatawan-wisatawan asing, dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai travel agent untuk dalam tertib ikut menjual paket Gandrung Sewu ini. Jadi mereka menjual paket-paket wisata itu yang diintegrasikan antara paket wisata untuk menyaksikan destinasi wisata alam di Banyuwangi, Ijen, Pulau Merah dan sebagainya. Tetapi salah satu rangkaian kegiatannya itu adalah nonton Gandrung Sewu, dan itu sudah dijual oleh teman-teman travel agent untuk itu, dan mereka sudah koordinasi dengan kami untuk mendapatkan tiket, para tamu mereka untuk bisa menyaksikan Gandrung Sewu itu, dan sebagian dari paket-paket itu mereka jual tentu untuk pada wisatawan asing gitu. Tapi memang kira-kira mungkin bisa sampai 10% lah, mudah-mudahan wisatawan yang asing yang bisa menonton Gandrung Sewu ini. Itu kira-kira ya.
1: Oke, Bapak Ainur Rafiq, terima kasih. Nanti kita akan sambung kembali. Ini sepertinya Pak Hartono sudah leave dari ruangan Zoom. Jadi terima kasih Pak Hartono sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Nanti selanjutnya terkait dengan teknis, terkait dengan konsep, mungkin kita bisa lanjut lagi bersama Bapak Ainur G. Mohon berkenan Pak Ainur Rafiq.
4: Iya.
1: Matur nuwun. Kami kembali menuju ke Pak Suko. Pak Suko, dalam sebuah pertunjukan kolosal ini kan biasanya ada semacam bagian-bagian tertentu yang punya tingkat kesulitan lebih tinggi ya, karena memang melibatkan perpindahan formasi atau rangkaian gerakan yang lebih kompleks. Bagian seperti ini tentu butuh perhatian ekstra, Pak, dari para penari. Lalu apakah ada kayak semacam bagian koreografi Gandrung Sewu tahun ini yang jadi tantangan tersendiri bagi para penari, selain tadi ada kayak tools atau alat yang baru tadi, Pak, yang tadi sempat disinggung sama Pak Suko tadi?
3: Ya, ini Mas, ya, jadi memang untuk karena tiap tahun itu selalu temanya berubah, maka kami membuat konsep juga berubah. Memang ada hal-hal yang menyulitkan kami, terutama begini ya, ada teman-teman yang luar daerah ini kan, di ini sudah ada 12 daerah, saya katakan Indonesia aja, karena ada dari Sumatera Selatan ada, dari Bali ada, dari Jakarta juga ada. Ini kan kalau teman-teman yang ikut proses dari awal itu selama 3 kali di Stadion Diponegoro mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi teman-teman yang langsung datang ikut geladi bersih ini yang membuat kami berpikir ini kira-kira nanti ditaruh di mana yang luar daerah. Jadi kalau yang ikut proses 3 kali tidak ada masalah karena tahu. Dan sebelum dilatihkan di masing-masing kelompok itu kan ada workshop. Ada 100 penari itu mewakili 1000 penari. Jadi satu anak nanti membawai 10. Maka dari workshop itu yang lain nanti di kecamatan akan mengikuti. Jadi misal satu anak A ini saya nanti posisi di sini, maka yang lain di kecamatan tinggal mengikuti aja di belakangnya. Dan sekarang sudah dimatangkan itu, nanti mulai hari Selasa sampai hari Sabtu itu sudah latihan masing-masing wilayahnya sesuai dengan pola-pola yang sudah ditentukan. Ini yang menjadi apa ya, perhatian kami agar nanti ketika pertunjukan kelihatan bersih. Dan kami kan tidak seperti di SEA Games. Kalau SEA Games pakai earphone, ini Banyuwangi itu 1300 tanpa pakai earphone.
1: Wah, ini tantangan ini, Pak.
3: Dan live lagi. Kalau di Banyuwangi itu kan enggak pakai MP3, harus live semua. Pakai MP3. Ini yang menjadi perbedaan yang lain. Jadi waktu saya pernah ikut di SEA Games itu kan pakai earphone, ada komando, kamu jalan kiri, kamu jalan kanan. Kalau di Banyuwangi 1300 tanpa earphone. Ini yang menjadi kelebihan kami.
2: Baik Pak Suko, hal itu sangat menarik sekali ya Bapak ya. Kemudian juga mulai dari hari Sabtu minggu ini bakalan ada latihan juga, dan tampilnya juga di bulan Oktober mendatang ya Bapak ya. Kemudian kalau penari ini tidak hanya dituntut hafal gerakan Bapak, tetapi juga harus mampu mempertahankan tenaga sampai pertunjukan selesai ya Pak. Bagaimana tim pelatih mempersiapkan stamina para penari menghadapi pertunjukan nanti? Monggo Bapak.
3: Gini, jadi kami dari pelatih itu yuk naik jero wong Jawa rodok kenyih, Pak.
1: kenyih.
3: Enggak boleh minum es dan sebagainya. Ingat seleksinya sangat ketat, eman-eman. Nanti ketika dia sakit dan enggak ikut Gandrung Sewu kan eman banget. Maka kami menekankan kepada anak-anak jaga kondisi, terus kemudian karena apa? Jangan banyak minum es. Ini harus ketat ya. Jadi apalagi kalau besok itu malam mungkin agak ringan. Selama ini kan kita siang hari jam 3. Sementara anak-anak jam 11 siang sudah ada di lokasi. Kalau besok kan malam hari. Mungkin agak ringan dan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu terutama semaput atau pingsan. Karena malam hari agak ringan, dingin lah awalnya itu. Jadi cara-cara kami yang kami lakukan yaitu dulu bahkan pernah latihan itu ketika malam hari diprotes, akhirnya pindah pagi hari. Pagi hari banyak yang pingsan. Nah ini kalau malam hari, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti anak-anak tidak terjadi apa-apa karena situasinya yang dingin.
1: Oke, terima kasih Pak Suko. Kembali lagi ke Bapak Aino Rofik. Ini terkait dengan koordinasi nih Pak, karena memang selain penari dan koreografi, pertunjukan sebesar Gandrung Sewu ini butuh dukungan banyak pihak ya Pak Ainur. Ada unsur pemerintahan, pelatih, seniman, masyarakat, sampai berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tahun ini. Lalu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan agar seluruh unsur tersebut bisa berjalan dalam satu persiapan yang sama ini Pak Ainur? Monggo.
4: Ya memang ini ya, kegiatan event di Banyuwangi ini memang kita sudah mensepakati dari pengarahan tadi bahwa event di Banyuwangi ini bukan eventnya dinas, tapi eventnya pemerintah kabupaten.
1: Baik.
4: Karena eventnya pemerintah kabupaten, maka seluruh dinas itu memang diwajibkan untuk terlibat aktif untuk mensukseskan kegiatan ini. Ini ya terkait dengan kedinasan, makanya setiap event itu digelar, maka otomatis semua dinas itu akan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan job description mereka. Contoh misalnya, bagaimana dinas perhubungan mempersiapkan area-area parkir dan pengaturan arus lalu lintas ketika event itu digelar. Bagaimana misalnya dinas Kominfo melakukan promosi secara masif sesuai dengan tupoksi mereka. Nah, hal-hal semacam itu di banyak ini sudah otomatis berjalan. Termasuk bagaimana nanti lokasi yang nanti itu areanya PPI, Pelindo Properti Indonesia, maka kami sudah intens berkoordinasi dengan mereka ya untuk persiapan kegiatan ini. Jadi intinya seluruh stakeholder sudah kita koordinasikan dan mereka ready untuk mensukseskan kegiatan Gandrung Sewu, termasuk dengan Injourne sebagai sponsor utama kegiatan dari Gandrung Sewu ini. Dan kita dalam waktu dekat ini akan melakukan press conference. Yang pertama itu di Banyuwangi, nanti di minggu depan. Kemudian nanti akan ada press conference juga di Jakarta, ya dengan Injourne juga. Ini juga dalam rangka untuk mempromosikan secara maksimal kegiatan Gandrung Sewu ini. Begitu kira-kira.
2: Oke, baik Pak Ainur, terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama jenengan kalau misalkan seluruh itu semuanya itu harus berkoordinasi dengan baik ya Bapak ya. Kemudian kalau pertunjukan ini harus membutuhkan keseimbangan antara kreativitas dan identitas ya. Artinya meskipun ada pengembangan dari sisi pertunjukan, karakter utama budaya Banyuwangi ini tetap harus terasa kuat. Nah, bagaimana pemerintah daerah memastikan Gandrung Sewu tetap berpijak pada nilai dan identitas budaya Banyuwangi itu sendiri? Monggo Bapak.
4: Ya, kita gini, setiap tema yang kita angkat, kemudian informasi dan seterusnya, Pak Suko dan kawan-kawan ini selalu koordinasi dengan kami dan namanya ada Dewan Kesenian Blambangan. Ya, Dewan Kesenian Blambangan itu sebuah organisasi atau yang berisi tentang budayawan, yang intinya budayawan-budayawan ini yang menjaga agar semua event Banyuwangi budaya itu sesuai dengan rel pakem budaya yang ada di kami. Jadi lembaga itu yang mengawal agar setiap event itu sesuai dengan pakem yang ditentukan. Jadi kalau akan ditampilkan itu sudah lolos lah katakan semacam itu kurasi pada para budayawan yang maksudnya untuk menjaga bahwa aktivitas itu sesuai dengan pakem dan kearifan yang kita punya dari yang
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ainur Rofik. Nanti kita akan sambung kembali lagi ke Pak Suko ini terkait dengan teknis dan juga persiapan dari para penari. Karena memang yang sempat disampaikan bahwasanya berlatih di tempat latihan dengan kondisi yang sudah disiapkan tentu beda ya Pak ya, ketika nantinya para penari tampil di hadapan ribuan penonton, apalagi kondisi malam hari yang mungkin perlu adaptasi tersendiri bagi para peserta, walaupun memang kondisinya nggak terlalu ekstrim ya seperti kalau diadakan di siang hari. Tekanan suasana dan besarnya arena pertunjukan juga butuh kesiapan mental tersendiri Pak. Lalu bagaimana para penari dipersiapkan agar tetap fokus ketika nanti tampil di hadapan penonton dalam jumlah yang besar ini Pak?
3: Ya, karena yang gini ya, yang ikut itu 70% orang-orang lama lah. Jadi kan yang 30%-nya itu mungkin orang anak-anak baru yang baru gabung, sehingga kami sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk membuat itu. Apalagi mereka sudah paham betul arena di Pantai Bum itu seperti apa, luasnya berapa, terus kemudian penontonnya sekitar. Cuman yang membedakan untuk tahun ini kan penonton kiri kanan juga ada tribun. Jadi kalau kita membuat misal tulisan, tulisan dilihat dari bawah tidak kelihatan, akan lebih bagus kalau dilihat di atas. Nah, alhamdulillah besok di kiri kanan ada tribun, maka kami ketika mungkin membuat tulisan dan sebagainya itu bisa dinikmati penonton. Nah, yang menjadi kendala sih sebenarnya karena memang narinya itu di pasir. Ya, ini butuh fisik yang kuat. Jadi kalau kami sampaikan kepada anak-anak waktu seleksi itu, bagi anak-anak yang punya riwayat penyakit sesak napas, lebih baik tidak ikut. Nah, ini biar mereka paham bahwa gandrung saya itu berat. Nah, kalau malam ini memang ya, apalagi besok itu kalau lightingnya tidak terang banget, karena lantai apa pasirnya kan gelap. Pasirnya gelap, malam hari, kalau lightingnya tidak mendukung, ini kan apa ya, nggak begitu terang nanti. Makanya kami harap nanti lighting terutama ini betul-betul mendukung sehingga apa yang kami buat selama ini bisa menjadi tontonan yang menarik.
2: Baik, Pak Suko, tadi jenengan mengatakan 70% orang lama dan 30%-nya itu orang baru, Bapak ya. Berarti ada proses regenerasi penarinya ya, Pak ya. Apakah susah di era generasi sekarang ini, Pak? Monggo, Pak.
3: Kalau di Banyuwangi nggak susah ya. Kami itu pernah menyelenggarakan lomba di sanggar saya. Itu pesertanya 800 orang, Pak. Itu lomba di sanggar tari, ya, bukan di tempat-tempat. Itu 800 orang. Yang tahun kemarin karena tarinya masih baru itu 500. Dan di Banyuwangi itu kan orang tua, bukan hanya orang tua ya. Anak-anak itu kalau belum ikut tari gandrung sewu, belum abdul jadi penari.
1: Oh, baik.
3: Itu kata anak-anak mereka. Jadi, ya Paropik ya. Paropik ini kalau selesai keliling kadang-kadang juga datang. Jadi kalau orang pingsan, menangis, itu sudah biasa. Kami di Malang kemarin ada 200 penari. Kami mengambil sekitar 60-an. Ini histerinya luar biasa, menangis. Pokoknya luar biasa lah. Jadi kalau regenerasi, ya alhamdulillah besok pemusiknya yang mengiring itu anak SD SMP.
1: Oh, menarik.
3: Jadi kan tahun 2012 sampai 2016 itu orang dewasa. 2016 sampai kemarin itu anak-anak SMA, kami mencoba besok itu anak SD SMP. Jadi kombinasi SD SMP ditambah dengan pelatih-pelatihnya untuk mendampingi. Ini yang luar biasa. Jadi kalau regenerasi bukan hanya pada penari, pada musiknya juga. Tadi Pak Rofik juga menyampaikan kerjasama dengan DKB. Kebetulan kami juga di DKB Ketua 2 di bidang komite seni tari. Jadi kami tetap regenerasi kepada anak-anak khususnya gandrung sewu. Ketika masih kecil orang tua menyampaikan, nek cilik ku nari sing tenanan nduk, besok ben iso melok gandrung sewu. Bahasa-bahasa itu sering muncul kepada orang tua. Sehingga ya mereka menaruh titik poinnya sebenarnya ke arah gandrung sewu. Ini yang membanggakan kami.
1: Baik, jadi memang
4: tahun
1: ada
4: berapa Pak Suko kemarin total?
3: Kalau yang sekarang tadi sampean Pak Adi kurang lebih 1.300, yang di Banyuwangi kurang lebih 1.100, kemudian yang luar Banyuwangi kita 200.
1: Banyak ya.
3: Ada peningkatan.
4: Bukan, tahun peserta lalu audisi. Kita
3: 100.
4: Yang ikut,
3: gimana?
4: Yang ikut Tengok audisi, seleksi. Pak. Yang ikut audisi.
3: Wah, kalau Banyuwangi, ya kalau 3.000 aja ada, Pak.
1: Wah, banyak sekali, Pak. Ya,
3: 25 kecamatan, Pak. Sekarang ini meningkat. Misal di wilayah selatan, tahun lalu kemampuan menarinya, mohon maaf, agak kurang. Saya kemarin kaget, tahun-tahun ini kok menjadi luar biasa. Ini banyak. Kalau yang seleksi aja, Pak Rofik tahu sendiri lah. Kadang-kadang bahkan Pak Rofik ikut dengan tim lah. Ya, karena jumlahnya berapa itu luar biasa, kata saya.
4: Ya. Ya, Pak, dari apa yang disampaikan oleh Pak Suko tentang regenerasi penari, saya kira bisa fakta bahwa yang akan direkrut 1.000 orang, ternyata yang mendaftar 3.000. Artinya hanya sekitar 30% yang diterima dari pendaftar.
1: Gitu. Okay.
4: Artinya kita tidak khawatir lah dengan regenerasi yang regenerasi tentang penari-penari gandrung ini. Begitu kan kira-kira.
1: Okay, baik. Yeah. Terima kasih Pak Suko, Pak Aino Rofik. Ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita untuk rehat sejenak. Dan ini menanggapi dari apa yang disampaikan dari Pak Suko barusan, bahwasanya yang namanya kesiapan penari jadi perhatian utama, Pak, dalam perhelatan gandrung sewu tahun ini. Seperti tadi, lighting yang mungkin bisa diusahakan dari vendor bisa lebih terang ya, demi memuluskan mungkin formasi yang sudah disiapkan atau dimatangkan jauh-jauh hari. Dan penonton yang datang pun juga perlu dapat ruang yang aman agar bisa menikmati pertunjukan dengan baik. Bagaimana ini Pak Ainur, persiapan Pemkab Banyuwangi untuk memastikan aspek keamanan dan kenyamanan selama Gandrung Sewu ini berlangsung?
5: Ya, memang yang selalu menjadi bahan evaluasi kami setiap penyelenggaraan Gandrung Sewu itu adalah tingkat kenyamanan penonton. Ya, memang dengan sis yang tidak luas dan lain yang tidak terlalu besar, idealnya memang harus ada tribun yang berdebu ya, kanan kiri ada tribun, kemudian di depan juga ada tribun sehingga penonton nyaman. Kami ketika ada keinginan semacam itu, ini kan terbentur dengan ketersediaan budget. Adalah sekarang dengan keterlibatan Injourney dan kegiatan ini. Sesuai komitmen Injourney, nanti akan ada tribun di kanan kiri, Pak Suko.
1: Okay.
5: Jadi kanan kiri itu ada tribun untuk penonton, selain memang tribun yang sudah ada ini. Yang mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Itu terkait dengan kenyamanan. Terkait dengan lighting, memang di venue itu semua nanti akan dicari lighting yang cukup. Selain memang cukup dalam arti ya tentu terukur, karena kalau terlalu terang nanti drone light show-nya nggak ini, jadi perlu ada penyesuaian antara cahaya drone dengan nanti lampu penerangan yang ada di lokasi. Tetapi yang pasti nanti akan dipersiapkan terkait dengan itu. Sementara penerangan lampu yang di luar venue itu akan menjadi tanggungan dari daerah Pemkab. Jadi lampu-lampu existing yang ada di pantai itu semua dimaksimalkan. Perlu ada penambahan yang di luar itu. Itu yang nanti akan dikerjakan oleh Pemda dalam hal ini nanti oleh Dinas PU. Sementara yang di lokasi venue-nya nanti dari Injourney akan persiapkan. Begitu kira-kira untuk persiapan venue-nya.
2: Oke, Pak Ainur, tadi juga ada yang menarik nih, menarik perhatian saya ya Pak ya. Bahwasanya tadi ada tribun-tribun itu yang membedakan dari sebelum-sebelumnya. Nah, apakah ada harga tiket masuk Pak atau dibatasin kuota Pak untuk yang akan menonton? Monggo Bapak.
5: Tiket masuk tidak ada. Penonton Gandrung Sewu ini semuanya free.
1: Okay.
5: Ya, semuanya free penonton Gandrung Sewu ini. Cuman memang ada pembatas. Ya, pasti ada. Karena tempat duduk kami memang terbatas.
1: Okay.
5: Jadi tidak mungkin hanya 30.000 itu semuanya harus duduk gitu. Ya memang yang tidak ada. Karena bagian dari mereka itu menonton dengan berdiri di luar arena tribun itu. Di luar kanan kiri tribun. Nah tribun insya Allah nanti akan disiapkan sampai hari ini. Yang sudah ready itu ada dua tribun, Pak Suko. Di sebelah kiri satu, di sebelah kanan satu. Yang itu nanti untuk penonton dan section dengan taman tribun ini juga akan menjadi hal baru yang bisa menampung penonton lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan akan ada teman lagi tribunnya. Kami perlu waktu itu.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Ainur Rafiq dan juga Pak Suko. Kita akan sambung lagi nanti di sesi akhir sekaligus nanti kita closing statement. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa.
6: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
7: Kehormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai ber.
6: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan Paju Gandrung.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
1: Banyuwangi punya kuliner unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang sangat khas. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi justru itulah yang membuat banyak orang penasaran dan akhirnya ketagihan. Kuliner ini sudah menjadi salah satu ikon makanan Banyuwangi. Kalau Anda berkunjung ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba

0: Pendengar Pro 1, Anda masih mengikuti Jember Menyapa dalam topik Gandrung Sewu mulai matangkan formasi. Pada akhirnya, pematangan formasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum seluruh penari Gandrung Sewu benar-benar tampil dalam satu panggung kolosal. Dari proses latihan ini, kekompakan, ketepatan gerak, dan karakter tari Gandrung terus diasah agar pertunjukan nantinya dapat berjalan sesuai konsep yang telah disiapkan.
1: Baik, tentunya masih bersama Bapak Suko Prayitno dan juga Bapak Ainur Rafiq yang masih bergabung bersama kami. Banyak hal informatif yang telah disampaikan di sesi yang pertama tadi. Dan tentunya harapan besar kita semua untuk penyelenggaraan Festival Gandrung Sewu bisa berjalan sesuai dengan rencana, bisa dieksekusi dengan matang ya Pak, tentunya di lapangan, dan berbuah hasil yang manis untuk penyelenggaraan tahun berikutnya. Bapak, kita sudah masuk di sesi yang terakhir di penghujung acara, mungkin ada singkat saja yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 dan juga masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya. Monggo Pak Ainur Rafiq.
2: Yo, konsep baru ya, tentu akan menjadi tantangan baru, begitu Pak Suko ya. Dan yeah, tapi dengan pengalaman dan jam terbangnya Pak Suko dan kawan-kawan, ditopang dengan koordinasi dan latihan yang lebih intens, mudah-mudahan kita bisa menyajikan hal baru yang tidak monoton mungkin dibandingkan tahun kemarin. Itu tujuan kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa sukses, dan harapan kami kepada masyarakat memang space untuk area menonton tidak banyak, dan nanti kami jangan khawatir, kami sudah menyiapkan streaming yang bisa menyaksikan kegiatan ini melalui kanal YouTube yang nanti kanal streaming yang kami sudah siapkan untuk para penonton gitu loh. Karena itu mohon nanti yang menonton nanti menggunakan secara tertib, dan setiap penonton yang masuk ada ID card yang sudah kami siapkan. Yang di luar mohon maaf yang tidak bisa mendapatkan ID card karena keterbatasan space tempat duduk yang kami siapkan. Dan kami mohon doanya, ini dalam rangka untuk meningkatkan promosi wisata dan budaya Banyuwangi, yang ujungnya goalnya itu nanti peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Mudah-mudahan bisa berjalan sukses, dan harapan kami doa restu dari seluruh pendengar dan masyarakat yang mendengarkan acara ini. Terima kasih.
1: Oke, Pak Ainur, ngapunten tadi sempat disinggung terkait dengan ID card. Ini bagaimana untuk teknisnya, Pak, untuk para penonton bisa mendapatkan ID card tadi? Apakah harus daftar secara online atau langsung on the spot ngaten, Pak?
2: Itu harus mendaftar, mengajukan kepada kami untuk bisa mendapatkan ID card akses masuknya. Jadi memang kami seperti yang tadi kami sampaikan, misalnya ada travel agent yang itu membawa tamu paket wisata di hari itu, bisa berkoordinasi dengan kami untuk siapkan ID card-nya. Tentu dengan berbagai persyaratan, bukti bahwa ini adalah benar-benar tamu dari travel agent itu dan benar-benar tamu dari wisatawan dari luar kota. Itu bukti-bukti pendukung untuk itu. Misalnya tiket transportasinya, KTP-nya yang memang benar-benar dari luar kota. Itu salah satunya yang untuk bisa mendapatkan. Jadi semuanya adalah free, tidak berbayar ya, dan bisa koordinasi dengan kami untuk bisa mendapatkan ID card tersebut. Ya, begitu kira-kira.
0: Oke, baik Pak Ainur, terima kasih. Selanjutnya mau Pak Suko, monggo sebagai penutup.
3: Ya, gini Pak ya. Di era gempuran ton horek ya, ini Gandrung itu masih menjadi penjaga tradisi yang sangat luar biasa. Dan masih dicintai anak-anak, walaupun dengan sekarang ini banyak di mana-mana senorong, tapi Gandrung Sewu masih bisa menarik minat, khususnya anak-anak luar Banyuwangi ini ya. Ya, semakin lama tidak semakin kurang, justru semakin lama semakin bertambah. Ini menjadi kebanggaan kami, maka kami berharap ya, banggalah menjadi orang Indonesia, banggalah terhadap budaya daerah masing-masing untuk menjaga tradisi kita, sehingga kedepannya anak-anak akan lebih mencintai budaya daerahnya, lebih mencintai negaranya, itu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Suko, Pak Ainur, selamat melanjutkan aktivitasnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Pak Ainur, Pak Suko.
2: Terima kasih Mas Rio.
3: Oke, terima kasih.
2: Baik. Matur nuwun, Harari Jember.
1: Terima kasih, dan begitu pun juga untuk para pendengar setia, pemirsa YouTube channel RRI Jember, terima kasih atas kebersamaan Anda. Pada akhirnya, di balik kemegahan Gandrung Sewu yang nantinya disaksikan masyarakat, ada proses panjang yang sedang dijalani para penari. Setiap latihan dan evaluasi jadi bagian untuk menyatukan ribuan gerakan dalam satu pertunjukan, sekaligus memastikan nilai dan karakter budaya Banyuwangi tetap terasa kuat. Saya Haryo Kuku bersama
0: Sela Angelita
1: dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam Dialog Jember Menyapa berikutnya.
4: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
5: Kereta api Daup 9 Jember,
6: lereng Gunung Semeru Lumajang.
7: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
8: Kapal feri Jangkar Situbondo.
9: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
4: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
10: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
11: Kawasan di bagian Jawa Timur.
12: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
4: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
13: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
14: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
13: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
15: Kita juga mulai membuat e-katalog.
16: Bagaimana kita menggali kreativitas.
17: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
4: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
18: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
19: Jagat istunggoro manik ing senamung ngilake kuning panuwun.
18: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa Osing sebagai bahasa pengantar.
20: Arepe gewe, arepe gewe, arepe gewe. Atase joget yang masuk rekapan. Osing arepe sun maja gedikau.
18: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damar Wulan.
20: Asem manis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video di Threads memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjalan keluar dari mobil dan diklaim sebagai momen dirinya dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI dan telah ditonton lebih dari 100.000 kali. Klaim serupa kemudian menimbulkan kesan bahwasannya Purbaya menggantikan posisi Gubernur Bank Indonesia setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun, klaim tersebut menyesatkan. Video tersebut bukan rekaman pelantikan Purbaya sebagai Gubernur Bank Indonesia, melainkan dokumentasi ketika Purbaya yang saat itu masih menjabat Menteri Keuangan menghadiri pelantikan Gubernur Bank Indonesia pada 2 September 2026. Pada hari tersebut, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penelusuran juga tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut Purbaya dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jadi kesimpulannya, video Purbaya tersebut digunakan dengan konteks yang keliru, seolah-olah ia dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti Halo RRI, sampaikan keluhan Anda terkait layanan publik bersama rekan host Putra Wijaya. Selamat mengikuti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
7: Kita melaporkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Halo RRI edisi hari Jumat 25 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga saja dalam keadaan sehat, selalu semangat dan mengikuti cuaca di kota Jember ya. Di Jember alhamdulillah sedang cerah-cerahnya, tidak ada awan sedikit pun. Jadi saya juga berharap Anda pun juga bisa selalu tetap semangat pendengar. Dan pendengar seperti biasa kita juga akan mencoba terhubung dengan beberapa narasumber kita dan kita pun juga menerima aduan dan juga keluhan dari para pendengar, warga masyarakat yang ada di kota Jember dan juga sekitarnya di 0331 336652 dan juga di line WhatsApp di 0811 30 40 911. Kita pun juga bekerja sama dengan laman info warga Jember di Facebook. Dan kita akan coba nantinya menindaklanjuti berbagai keluhan dari warga masyarakat ke beberapa pihak-pihak terkait. Mengawali informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Devi Fitra, silakan.
1: Oke, terima kasih. Pendengar selamat pagi, tanggal 25 September ini cukup banyak informasi yang tersampaikan oleh pendengar dan juga netizen gitu yang ingin mendapatkan update-update terbaru. Salah satunya itu adalah, ini kan kabarnya ada persiapan penataan jam operasional pedagang di Pasar Tanjung. Ini juga sebagai salah satu

0: ke Jalan Sultan Agung dulu, kemudian balik baru ke Samanhudi. Nah, terkait hal tersebut sudah tersambung bersama Kadisub Jember, Bapak Gatot Triyono.
1: Oke, baik. Selamat siang, Bapak Gatot. Assalamualaikum.
2: Selamat.
1: Oke, Bapak bisa mendengar suara kami?
2: Dengar, Mas.
1: Oke, baik Pak Gatot Triyono. Ini persiapan penataan jam operasional pedagang di Pasar Tanjung dan juga perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi ini insya Allah akan dimulai pekan depan ya, hari Senin 28 September 2026 pada pukul 5 pagi. Nah, sejauh ini, sejauh mana ini persiapan dari Dishub sendiri menjelang uji coba di hari Senin nanti nih Pak Gatot?
2: Jadi, memang rencana kami akan melaksanakan perubahan arus lalu lintas hanya membalik satu ruas jalan tersebut, yaitu di Jalan Samanhudi yang awalnya dari utara ke selatan nanti akan dibalik menjadi selatan ke utara. Jadi kemarin kita sudah melakukan rapat forum lalu lintas bersama Satlantas dan Akademisi bahwa memang nantinya pengalihan arus lalu lintas itu akan berdampak di beberapa ruas jalan nantinya, yang pastinya nantinya. Tapi hal ini akan kami laksanakan sebagai uji coba. Kami akan laksanakan uji coba dan nanti satu minggu ke depan nanti akan kami laksanakan evaluasi.
1: Oke. Nah, ini untuk perubahan arus lalu lintas sendiri di Jalan Samanhudi ini seperti apa sih Pak detailnya? Barangkali ada penambahan atau mungkin perubahan yang memang cukup detail gitu ya, agar nanti warga masyarakat bisa memahami gitu. Tidak salah jalan Pak, yang penting.
2: Jadi yang dari arah barat, misalkan dari Gebang, dari Gajah Mada.
1: Iya.
2: Yang dulunya kalau mau ke Pasar Tanjung bisa belok kanan, gih, yang di Kejompo. Itu sekarang masih memutar kembali melalui Ayani dan Trunojoyo. Okay. Lalu yang Trunojoyo dulu yang masih mau ke Pasar Tanjung biasanya memutar ke Sultan Agung, itu bisa langsung belok kanan menuju Samanhudi.
1: Oke.
2: Okay. Lalu yang dari Untung Surapati, yang dari Matahari, kalau sebelumnya itu dari Untung Surapati menuju Samanhudi bisa belok kiri,
1: ya,
2: langsung ke Jompo, langsung ke Kahasidik itu tidak bisa, itu belok kanan nantinya.
1: Oke, oke.
2: Sultan Agung.
1: Oke, oke, oke. Jadi langsung ke arah utara Pak ya?
2: Ya.
1: Jadi orang kalau mau ke Talang Sari harus muter dulu ke lewat Tembakan Pak ya?
2: Betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Tadi sudah saya sampaikan bahwa akan berdampak ke beberapa kepadatan di beberapa ruas. Tetapi memang dari hitungan volume lalu lintas, sisi rasionya tidak sampai mencapai 1, masih 0,8 sekian. Jadi masih bisa ditoleran. Tetapi kami akan melihat kondisi di lapangan.
1: Oke, masih evaluasi lagi Pak ya?
2: Pasti, ini nggak mutlak kok. Ini masih tahap uji coba kami. Kalau memang ini nanti efektif, bisa kita lanjut untuk uji coba. Kalau misalkan tidak efektif, lebih banyak dampaknya yang kurang bagus, otomatis ini nanti akan kami kembalikan kembali sesuai yang saat ini.
1: Oke, baik. Nah, ini Pak, untuk yang lainnya bagaimana sih dengan pengaturan jam operasional pedagang di kawasan Pasar Tanjung ini, Bapak?
2: Nanti saya fokus di sini untuk anu aja.
1: Oh, untuk kualitasnya aja, Pak, ya?
2: Ya.
1: Oke, oke, oke. Dan ini Bapak aktifkan nanti di hari Senin tanggal 28 September pada pukul 5 pagi.
2: 05.00 ya.
1: Oke, pada pukul 5 pagi ini nanti ada berapa petugas gabungan Pak yang akan mencoba jadi, untuk mengamankan?
2: Kami nanti beserta Satlantas, insya Allah kami akan menurunkan kurang lebih dari kami aja kurang lebih 15-20 personel untuk mengamankan, karena hari pertama itu pasti masyarakat masih pada bingung biasanya sih.
1: Apalagi hari Senin Pak ya.
2: Iya, tapi kalau sosialisasi udah kami up mulai kemarin, mulai dari media sosial. Dan hari ini kami juga akan mempersiapkan semua sarana prasarannya, rambu-rambu kan harus menyesuaikan, lalu siklus lampu, traffic light yang di Pasar Tanjung ini kami sesuaikan.
1: Iya.
2: Perlengkapan di sepanjang ruas jalan itu akan kami sesuaikan sampai hari Minggu. Jadi hari Senin jam 05.00 sudah on.
1: Oke. Okay. Bapak ini mungkin bisa diinformasikan kembali Pak, ini evaluasinya akan berjalan sampai kapan hingga nanti benar-benar dinyatakan oke, ini sudah fix jalurnya seperti ini gitu Pak.
2: Kalau uji coba sesuai kesepakatan kami kemarin di forum lagi, uji coba dilaksanakan kurang lebih 1 bulan 30 hari. Tetapi kita akan melaksanakan evaluasi setiap mingguan.

0: Setiap minggu kita evaluasi, kita laporkan kepada pimpinan, dan selama evaluasi itu kami menerima semua aspirasi dari masyarakat, menampung semua usulan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi kami.
1: Oke, sebagai indikatornya juga ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini akan...
0: Kami akan bandingkan nantinya volume sebelum, before, after-nya mesti kami bandingkan.
1: Baik.
0: Lebih bagus mana nantinya.
1: Nantinya apa memang akan terus dijaga, Pak, selama satu bulan penuh itu, Pak?
0: Pasti, kami, personel kami ada yang akan menjaga di situ.
1: Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
0: Mungkin yang pasti yang krusial pagi dan sore.
1: Pulang kerja malam. Itu ya?
0: Iya.
1: Oke, baik Bapak, ada himbauan kepada warga masyarakat ya Pak, agar nantinya di hari Senin yang kurang lebih 2 atau 3 hari lagi ke depan, ini jalur sudah mulai dirubah, barangkali nih Pak ya, namanya orang kan tidak ada yang nyampe informasinya, tiba-tiba ketika lewat sana, lo. Silakan Pak.
0: Jadi masyarakat nanti yang akan melaksanakan pepergian, tolong dicek di media sosial, nanti kami pun di jalan kami akan memberikan informasi-informasi berupa VMS dan lain-lain agar masyarakat yang melaksanakan perjalanan tidak mengalami kebingungan.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Gatot yang sudah menyampaikan informasinya, Bapak. Semoga nanti masyarakat juga tidak bingung dan merasakan, oh ya, dampaknya ini ternyata ya. Terima kasih banyak Pak Kadishub Jember, Bapak Gatot Triyono. Selamat bertugas kembali, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Sudah siap, ya Bu.
1: Oke, baik. Itulah tadi dilakukan bersama Bapak Gatot Triyono, Kadishub Jember. Devi, nampaknya emang kalau di Jalan Samanhudi ini bolak-balik ya untuk penataannya dari utara selatan, selatan utara. Tapi ya.
2: Iya, tapi namanya mencari solusi itu memang seperti itu dinamikanya. Betul. Jadi bagaimana ini kan juga termasuk respon dari pemerintah daerah gitu untuk ngaturnya biar lebih enak itu seperti apa. Jadi kalau fix juga nggak fleksibel, namanya masyarakat juga berkembang.
1: Iya, menyesuaikan ya.
2: Betul. Iya, kita berharap nanti masyarakat nggak kaget. Gak salah arah gitu, soalnya wis ketli lo. Iya. Dan jangan disemprit dulu lah harapan kita.
1: Itu jalur salah soalnya.
2: Teman-teman dari Satlantas juga mohon ini apa ya istilahnya, mohon dimaklumi dulu gitu. Iya. Siapa tahu masih gak tahu dan masih harus tersosialisasi. Karena biasanya rambu arahan di awal itu akan lebih diintensifkan lah kalau misalkan masih baru-baru seperti ini. Cuman memang yang menarik reaksi di media sosial itu banyak yang bernostalgia akhirnya. Wah, Pasar Tanjung balik lagi kayak dulu gitu.
1: Oke. Zamannya lin kuning ya.
2: Lin kuning sekarang enggak ada. Ada, cuman enggak seperti dulu lah. Okay. Yang baik enggak banyak. Oke. Ini ada Pak Abdullah di Arjasa ya, Mas Putra, yang ingin memberitahukan kendaraan yang menggunakan LPG kalau bisa ditindaklanjuti. Sudah ngirim clue seperti itu, Pak Abdullah, kalau misalkan mau telepon lagi silakan. Di 0331 336652. Nanti monggo silakan disampaikan langsung. Kita juga akan coba untuk bisa apa ya, untuk bisa melanjutkan ke pihak-pihak yang bisa memberikan tindakan. Oke, mungkin ini yang sudah masuk kita akan coba terima terlebih dahulu. Kita akan coba, ini ada yang masuk penelpon kita di 336652.
1: Oke, assalamualaikum Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah. Ya. Halo Pak Abdullah.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Pak Abdullah dari Arjasa. Ada yang ingin disampaikan, Bapak? Silakan.
3: Nomor satu, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya ingin menyampaikan masalah mobil angkutan antar kota ya, dari Arjasa ke Bondowoso juga Besuki Sidubondo itu. Itu masih apa, bukan masih, sekarang dimulai ada, tapi berapa bulan yang lalu sampai sekarang nih ada oknum yang menggunakan alat pembantu mengirit bensin itu memakai, supaya bensinnya tidak banyak habisnya, itu memakai LPG.
1: Ya,
3: ya sekarang tidak kejadian, tapi suatu saat insya Allah itu ya, takutnya kejadian, tapi saya pribadi, walaupun orang kecil, wong cilik, tidak berani naik itu. Ada mobil angkutan umum, ya, itu menggunakan
1: LPG. Oke, pakai LPG. Siap-siap.
3: Ya, ada pembantunya. Itu sekali-sekali jangan sampai diteruskan gitu.
2: Mm-hmm. Itu di daerah mana, Pak? Mungkin apa? Bisa detailnya di daerah mana? Jadi bisa kita catat juga nanti.
3: Daerah Arjasa ke Bondowoso.
2: Plat nomor mungkin bisa dicatat lain waktu, Pak.
3: Tahu nomornya,
2: nah,
3: tahu
2: ya, boleh.
3: Mobil yang tapi ada dua itu.
1: Kalau
3: yang Situbondo ada dua juga.
2: Ya. Jadi biar lebih enak penanganannya, bisa kita komunikasikan agar lebih aman gitu. Lain waktu kalau memantau kembali boleh dicatat nomor kendaraannya, Pak. Jadi langsung bisa kita komunikasikan nanti.
3: Nomor satu. Nomor dua, itu masalah renovasi pasar, itu sip-sipannya harus dirapikan. Kebijakan pemerintah, pengawasan, dan keamanannya harus diperketat gitu ya.
2: Okay.
3: Biar apa pedagang-pedagang itu tidak menjualan di trotoar. Okay. Trotoar itu kan kegunaannya untuk jalan kaki. Gitu.
2: Ini konteksnya mohon Pasar Tanjung ya Pak Abdullah?
3: Hormat kepada Pemkab, jajaran Pemkab ini harus betul-betul tegas.
2: Ya. Mohon izin Pak Abdullah, ini yang dimaksud Pasar Tanjung atau yang mana?
3: Ya, Pasar Tanjung. Okay. Maksudnya Pasar Tanjung itu kan Gertak sambal. Setelah ada pengawasan rapi. Setelah dilepas pengawasannya kumat lagi gitu. Itu jangan sampai terjadi dengan adanya pemangkasan renovasi Pasar Tanjung yang terbaru ini nanti. Itu kebijakan pengawasan dan harus betul-betul tegas gitu. Jangan getak-getak sambal gitu ya.
2: Matur nuwun Pak Abdullah.
3: Kurangnya mohon maaf. Selamat bertugas untuk Mas Putra, Mbak Devi, selamat bertugas. Salam sehat semuanya.
1: Baik.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya paling tidak memang ada beberapa hal yang memang diperhatikan juga oleh masyarakat kita. Tapi untuk pendengar yang lain, misalkan ada laporan seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah itu, kami akan sangat terlengkapi sekali kalau laporannya lengkap, tidak hanya kemudian sebagai fenomena saja, karena goals-nya itu adalah nanti bisa ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan juga suara dari Pak Abdullah terkait atensi untuk penanganan Pasar Tanjung, insya Allah akan kami juga teruskan Pak Abdullah, ini sebagai bentuk kepedulian dan juga semangat bersama biar penataan di seluruh pasar sebenarnya yang ada di Kabupaten Jember ini bisa lebih oke.
1: Dan memang konversi sendiri ya dari kendaraan yang berbahan bakar bensin ke LPG ini yang nampaknya sudah mulai marak nih, tapi nggak tahu nih standarnya seperti apa.
2: Itu memang ada. Saya justru baru dengar.
1: Awalnya motor.
2: Oh gitu.
1: Motor ditaruh di belakang. Sekarang mobil-mobil memang, tapi mobil yang lama-lama sih yang menggunakan itu. Dan memang lebih irit, serius.
2: Lain waktu kita akan ngobrol bersama teman-teman dari lantas ya untuk menyikapi ini biar kita juga kekhawatiran dari masyarakat ini nantinya juga terjawab. Kemarin masalah motor listrik aja belum selesai lah istilahnya. Masih ada yang pakai motor listrik di jalan. Ini ada lagi pakai LPG.
1: Nah ini, motor listrik yang kayak gimana dulu ya yang gak boleh di jalan ya?
2: Nah tapi kan intinya masih ada yang jalan gitu.
1: Iya sih,
2: itu
1: yang kecil-kecil yang ya khawatir. Oke, baik, kita masih di acara Hola RRI dan pendengar, kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
4: Yang membuatku mabuk kepayang.
5: Pernahkah kamu dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangaeum edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.
4: Yang membuatku mabuk.
6: Dapat nih. Dapat nih. Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
7: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
6: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
7: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
6: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
7: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
6: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
7: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
6: Lumayan lagi, jadi sapasang.
8: Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
9: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
8: Yah, nanti aku mau lihat ayah menyoblos. Ayah pilih siapa?
9: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
8: Aku boleh nyoblos juga enggak?
9: Jangan ya, dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
10: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya. Jangan.

0: Bapak pulang.
1: Loh. Terima kasih Anda masih di redaksi siang.
0: Kok sepi?
1: Pilih Santap Siang Jakarta, kulineran di sekitar kamu.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Kali ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: Dito
1: nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Eh? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Hah? Emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pendengar di siang hari ini masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan seperti biasa masih kita nantikan untuk Anda yang bergabung bersama kami menyampaikan segala keluhan Anda di 0331 336652 dan juga di 0811 304011. Tadi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan perubahan arus ya, jalan di Jalan Saman Hudi di Pasar Tanjung, dari yang biasanya dari selatan ke utara ke selatan, ini sebaliknya yang dimulai sejak hari Senin pada pukul 5 pagi. Informasi berikutnya akan segera sampaikan oleh rekan saya Devi Fitra, silakan.
1: Oke, beberapa waktu yang lalu pendengar kita ada informasi yang cukup menyayat hati gitu, kalau untuk saya sih sebagai seorang ibu gitu. Jadi ada penemuan bayi di samping SMP 2 Arjasa. Sepertinya memang sudah dilakukan penanganan karena pada saat itu informasinya itu beredar dari sebuah video yang mana ditemukan bayinya langsung ditolong. Nah, setelah ditolong itu ternyata di info warga Jember dan juga yang masuk ke kita juga masih banyak pertanyaan gitu. Kondisinya sekarang seperti apa? Kali ini kita sudah tersambung bersama Camat Arjasa, Bapak Abdul Qadir.
0: Oke. Baik, assalamualaikum Pak Abdul Qadir.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya.
0: Oke, Pak Abdul Qadir, ini terkait dengan penemuan bayi yang ditemukan di samping SMP 2 Arjasa. Ini bagaimana kondisi bayi hingga saat ini, Pak?
2: Baik, terima kasih izin kami melaporkan. Mohon izin juga karena kebetulan ini posisi sedang kunjungan home care, mungkin sinyal agak putus-putus. Terkait dengan temuan bayi di SMP 2 Arjasa, di lingkungan SMP 2 Arjasa, dapat disampaikan bahwa adik bayi tersebut ditemukan oleh warga yang kebetulan sekali melintas ke arah sana, itu agak masuk lokasinya sekira pukul 4 sore, 16 sore, dan atas dasar laporan itu tindakan tanggap darurat diselamatkan, dievakuasi oleh terutama oleh pihak desa, dibantu oleh bidan desa setempat dan dibawa ke puskesmas. Setelah dilakukan observasi, dapat dilaporkan bahwa bayi kondisi hidup dan sehat, bayi laki-laki, dan kondisinya itu mohon maaf, tali pusar itu dipotong tidak dengan standar tapi dengan alat tajam, mungkin gunting atau pisau, sehingga tindakan yang dilakukan itu menyebabkan ada luka di si bayi itu, dan terlihat beberapa bagian di tubuhnya sudah digigiti serangga atau semut. Alhamdulillah segera ketemu, dan perkiraan dari pihak medis di Puskesmas Arjasa itu ada di situ sekitar 2-3 jam sebelum ditemukan.
0: Okay.
2: Kondisi selanjutnya adalah bahwa ketika dilakukan observasi, penanganan medis secara khusus di lokasi khusus di puskesmas itu, kemudian ternyata status bayi tersebut secara medis adalah BBLR atau bayi berat lahir rendah. Sehingga untuk optimalisasi penanganannya, karena tindakan yang perlu kita lakukan adalah penyelamatan si bayi tersebut, kemudian dirujuk ke rumah sakit Subandi. Dan di sana sedang dirawat secara intensif, dan kaitan aspek-aspek lainnya pihak Polsek dan Dinas Sosial sudah turun. Status sementara itu anak tersebut memang tidak distatuskan anak negara, dan seterusnya proses-proses legal formalnya sedang berjalan, tetapi kita fokus pada penanganan adik bayi tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan.
0: Baik, sudah ada informasi Bapak ini terkait dengan identitas orang tua dari bayi tersebut?
2: Dari update yang kami dapatkan dari pihak Polsek, sampai dengan saat ini sedang posisi pendalaman. Karena memang tempat ditemukannya itu adalah lalu lintas menuju arah lokasi wisata Rembangan, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa itu pihak orang tua bayi atau tanda petik pelakunya itu adalah dari warga setempat. Karena dari warga setempat juga tidak ditemukan informasi ada yang sedang mengandung dan seterusnya. Pak Kadesnya juga melalui jaringannya tidak melihat ada tanda-tanda atau dari warga setempat yang kira-kira berpotensi sebagai orang tua bayi tersebut.
0: Baik, sementara ini untuk si bayi ini, Bapak, ketika nanti sudah dirawat dan kemudian sudah dalam kondisi baik, nanti akan apakah ada orang tua asuh atau mungkin ada di apa mungkin dilanjuti ke tempat yang lain barangkali?
2: Secara prosedur, tentunya tetap akan bayi ini akan distatuskan, diarahkan menjadi anak negara, dan ada sendiri tempat penampungannya di terutama yang memadai itu di pihak provinsi, dan itu sudah konek dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Apabila kemudian ada yang kemudian mengakui dan seterusnya atau ingin mengadopsi anak tersebut, tentunya tahapan-tahapan seperti penetapan pengadilan dan lain-lain itu perlu dilalui secara prosedural.
0: Oke, baik, tetap sesuai dengan prosedur, Pak ya, agar nantinya si bayi pun juga punya kejelasan secara status, Pak ya.
2: Betul.
0: Oke. Baik, Bapak, ada himbauan apa nih, Bapak, dari pemerintah kecamatan kepada masyarakat terkait dengan kejadian penemuan bayi di samping SMP 2 Arjasa nih, Bapak?
2: Iya, mungkin secara umum ya, bahwa edukasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi dan lain-lain itu menjadi perlu disosialisasikan lebih meluas itu, karena dugaan persepsi sementara itu adalah anak yang tidak dikehendaki. Anak yang tidak dikehendaki sehingga dibiarkan di tempat itu, tentunya ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Dalam suasana pergaulan yang seperti sekarang, pembekalan moral kepada anak-anak kita dan kesadaran reproduksi terutama bagi remaja putri itu menjadi sangat penting dibekalkan sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak ini Bapak Abdul Qadir, Camat Arjasa, terkait dengan konfirmasi penemuan bayi di samping SMP 2 Arjasa, Bapak. Semoga kejadian ini cukup jadi yang terakhir kalinya, Bapak ya. Dan juga ya, amin, tentunya warga masyarakat di sana pun juga mendapatkan edukasi yang baik tentang hal semacam ini. Oke, terima kasih banyak, Bapak. Selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih.
0: Oke, selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oke, baik. Devi nampaknya cukup ya. Miris ya sebagai orang tua.
1: Betul, ini kebetulan lagi ada adik-adik di depan kita nih. Oh, iya. Belum pada menikah ini, iya. Tidak boleh seperti itu, okay. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mending gak usah dilakukan kalau gak berani. Oke, okay, Putra, kita juga beberapa informasi yang masuk. Ini kita mau bacakan dulu ya, ke Halo RRI. Kita juga kerjasama dengan IWJ, pendengar. Jadi ada laporan dari Gabriel, menemukan HP Redmi di area baratan. Bagi yang merasa kehilangan bisa kontak langsung di postingan Gabriel di Info Warga Jember. Mari kita menormalisasi kalau nemu sesuatu harus ketemu sampai orangnya. Nah, itu yang sepertinya perlu kita galakkan biar orang itu udah gak kaget lagi. Oh, kalau kehilangan, oh sekarang kan gampang ya, menemukan sesuatu, mengembalikan ke orang itu sebenarnya gampang.
0: Sangat gampang, medsosnya kayak gini.
1: Medsos gini, apalagi nemu dompet, ketemu alamatnya, itu bisa dikembalikan. Seperti teman kita kemarin ada yang kehilangan dompet, dompetnya jatuh gitu.
0: Oh iya.
1: Cuman ya itu duitnya hilang. Tapi ya gak apa-apa, artinya.
0: Yang penting surat-suratnya balik. Ya. Yang penting uangnya juga banyak-banyak banget.
1: Tidak menormalisasi juga.
0: Iya.
1: Tapi menormalisasi untuk mengembalikan barang kepada yang berhak ini yang harus kita ikut galakan. Betul. Jadi kalau ada yang merasa kehilangan, gak ngaku-ngaku, teman-teman atau pendengar, silahkan dikontak. Ada postingannya Mas Gabriel di situ, bisa Mas apa Mbak ya, kok aku menjustifikasi
0: Kakak.
1: Kakak Gabriel ini bisa langsung dipost, di komen. Misalkan ada informasi. Kemudian ada Sidik, menemukan STNK di sekitar jalan Tawangmangu ini mana, Mas Putra?
0: Kita cek dulu dari Google ya.
1: Apa daerah ini loh kayaknya Tawangmangu. Mana
0: Gerbang
1: Mas?
0: Ya?
1: Bukan. Nuris. Kayaknya daerah
0: Antirogo.
1: Antirogo. Ini selatan Toko Bueni, STNK atas nama Hermin Puji Wulandari, alamat situ Bondo. Itu kan bisa tuh nyari info sekarang. Monggo silakan yang nemu, jangan dibiarkan, kita kembalikan. Ini menemukan, Deng, yang ngerasa kehilangan silakan. Oh, atau Mas Sidik ini juga bisa ngecek ke RRI karena biasanya orang kehilangan SNK itu laporannya selalu ke RRI untuk bisa dapat surat kehilangan, ngurus yang baru itu loh. Jadi nanti bisa cross check.
0: Oke, baik.
1: Oke, seperti itu. Untuk narasumber selanjutnya kita nanti masih akan cek kembali, Mas Putra.
0: Oke, ini nampaknya sedang kita coba hubungi melalui telepon WhatsApp. Kita masih mencoba terhubung dengan Bapak Asrah. Oke.
1: Oh iya, ini terkait dengan Pak Asrah itu, kita mau konfirmasi, kemarin ada kiriman video. Tadi malam, anak usia 8 tahun masuk ke dalam sumur, lokasinya di Bagon Suling, Kecamatan Puger. Jadi sudah dilakukan penyelamatan sebenarnya melibatkan alat berat dan untuk menggali sumur, alhamdulillah anaknya dalam kondisi selamat.
0: Oke,
1: sudah tersambung via WhatsApp atau via telepon?
0: By WhatsApp,
1: kita sapa, monggo silahkan.
0: Oke, halo, assalamualaikum Pak Asra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, sebentar Pak. Nah, ini terkait dengan informasi yang sudah beredar ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan kronologi yang terjadi nih Bapak. Pak Asra, silakan.
3: Oke, terima kasih Mbak Devi dan teman-teman pendengar RRI yang pagi ini bisa mendengarkan saluran RRI. Jadi kemarin jam 5 ada kejadian anak kejebur dalam sumur. di daerah Bagon TKP-nya. Tapi anak ini adalah warga Desa Kasihan Timur RT2 RW3. Desa Kasihan Timur, anak tersebut bernama anak Ibnu Abbas, anak dari Bapak Robi.
0: Oke. Nah ini sampai melibatkan alat berat Pak. Ini gimana Pak? Sedalam apa nih sumur yang ada nih?
3: Iya, jadi memang yang kesulitan untuk masuk ke dalam sumur sehingga kita meminta bantuan alat berat untuk menaikkan anak tersebut, dan alhamdulillah anak tersebut dalam kondisi tertangani berkat kesigapan seluruh warga, kemudian teman-teman perangkat desa, aparat Babinsa, Babinkamtibmas, dan teman-teman Pol PP. Puskesmas, dan alhamdulillah kondisinya sudah pulih kembali dan sudah berada di rumah.
0: Oke, sumurnya ini sumur aktif atau sumur yang sudah lama tidak terpakai Bapak? Makanya kenapa sampai si anaknya sampai masuk?
3: Jadi anak ini ikut orang tuanya ke sawah. Jadi sumur ini lokasinya ada di sawah, yang memang sumur ini digunakan untuk ini diesel itu untuk mengambil air untuk disalurkan ke itu. Ya, nah ini ikut.
0: Oke. Kemudian mungkin bermain gitu Pak ya, dan tidak terpantau akhirnya masuk ke sana Pak.
3: Betul ya.
0: Oke.
3: Okay. Makanya kami menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Buker, kalau ke sawah tidak usah bawa anaknya ke sawah, khawatir terjadi lagi seperti hal yang seperti ini.
0: Oke. Nah ini kondisi sang anak sendiri hingga saat ini seperti apa Bapak? Sudah mendapatkan penanganan yang baik atau mungkin sudah sampai di rumah?
3: Ya, kebetulan kami sekarang berada di puskesmas bersama teman-teman puskesmas. Alhamdulillah kondisinya kemarin sudah membaik dan sudah di terapi, ini sudah membaik kondisinya.
0: Oke, baik. Bapak ini sedikit Bapak sebelum himbauan kepada warga masyarakat ini Pak. Butuh waktu berapa lama nih Pak proses penyelamatan sang anak nih Bapak hingga melibatkan alat berat?
3: Ya, waktu insya Allah mungkin sekitar 1 jaman Mas sudah bisa diangkat anak ini untuk dievakuasi, segera dibawa ke Puskesmas Kasihan.
0: Oke. Baik Bapak. Ada himbauan apa nih Pak kepada warga masyarakat Bapak agar mungkin lebih ini ya mendampingi anak, mungkin mengawasi anak dengan baik, silakan Bapak.
3: Iya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat wilayah Kecamatan Buker khususnya, mungkin juga untuk masyarakat umum yang lain. Jadi ketika membawa anak di sawah, mohon untuk diawasi, jangan ditinggalkan. Tapi kadang anak-anak ini kan bisa main sendiri ya, lepas kendali. Maka dari itu tidak usah membawa anak-anak untuk pergi sawah. Kalau toh memang terpaksa membawa, ya mohon untuk diawasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
0: Atau sumurnya barangkali lebih dikasih pengaman yang baik gitu Pak ya?
3: Ya, betul ya. Kemudian juga sumur ini diberi apa tutup atau bagaimana sehingga lebih aman.

0: lebih bisa untuk dihindari ketika anak-anak jalan atau bermain dan sebagainya.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ini Pak Srajaya, Camat Puger sudah memberikan informasi terkait dengan ini anak usia 8 tahun yang masuk ke dalam sumur Ibnu Abbas Pak ya.
0: Ya, Ibnu Abbas, umur 8 tahun.
1: Ye, siap, terima kasih banyak Pak Srajaya, selamat bertugas kembali Bapak, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, alhamdulillah ya ini sudah teratasi. Satu jam cukup cepat ya, alhamdulillah.
2: Ini sebenarnya kontradiktif dan agak apa ya, anak-anak kan sekarang sering main HP. Orang tua itu kalau ngajak anak ke sawah seneng sebenarnya, anaknya juga seneng, tapi ternyata ada masalah juga.
1: Sebar jadi repot.
2: Harus hati-hati di, mungkin karena mikir sekarang gak ada anak-anak main ke sawah, jadi yang punya juga gak ditutup. Jadi untuk masyarakat yang masih punya sawah, sawahnya dilihat lagi, sumur-sumur itu yang biasanya buat diesel itu loh Mas.
1: Iya betul-betul
2: ya, itu ditutup karena kita gak tahu yang lewat di situ, siapa tahu ya naudzubillah dzalik, kalau pas orang lupa gitu.
1: Betul.
2: Melangkah bahaya juga gak cuma buat anak-anak, tapi juga orang-orang di sekitar.
1: Betul, ini jadi, berarti sumurnya kayaknya lubangnya agak kecil. Biasanya lubangnya agak gede tuh di sawah-sawah biasanya.
2: Iya, macam-macam memang ya. Macam-macam maksudnya tergantung alat yang biasanya digunakan. Kadang yang kecil banget pun sudah ada, asal pralon masuk itu kan sudah oke. Mungkin ini yang agak gede, anak 8 tahun itu kan lumayan udah ya, besar.
1: Cukup dalam juga nampaknya karena memang musim kemarau. Baik pendengar, kita masih akan kembali lagi di acara Halo RRI. Sekali lagi kami masih mengundang Anda yang ingin mengadukan, ingin mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 304091. Kami masih akan kembali selepas siang berikut ini.
3: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
4: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
5: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar. Yes.

0: Hari ini lumayan ya, untuk beberapa narasumber sudah bisa berhasil kita hubungi di line telepon kita terkait dengan tadi ada laporan anak yang masuk ke sumur ya di Kasihan Pugar, kemudian juga penemuan bayi di Rembangan dan juga jam operasional. Mohon maaf tentang ini ya, perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi yang akan dimulai Senin depan. Oke. Baik, untuk informasi berikutnya masih bersama Devi Fitra, silakan.
1: Kami sebenarnya berusaha untuk mengupdate penanganan keracunan MBG di Gumuk Mas karena ada yang masih nanya-nanya juga sekarang itu gimana. sudah disanksi apa belum dan lain sebagainya. Cuman dari Halo RRI yang kemarin hari Rabu itu kita coba menghubungi Ketua Harian Satgas, masih belum bisa memberikan statement. Kemudian kami diarahkan juga ke salah satu Mbak Rezi, pokoknya ini masih belum bisa memberikan statement nih. Kita tunggu, semoga walaupun tidak bisa memberikan statement, ini penanganannya jalan. Kita harapkan seperti itu. Kemudian ada Kak Woko menyampaikan bahwa harga sayuran di pasar itu sekarang lagi murah.

0: Sebenarnya kita pengen ngobrol sama Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia, Mas Jumantoro, tapi belum tersambung. Jadi belum bisa kita konfirmasi juga terkait ini. Ada update terbaru juga. Kita ingin mengupdate terbaru terkait 4 korban KMP Virgo asal Jember. Itu tadi sebenarnya tim kita ini sudah menghubungi, kita sudah menghubungi Kepala BPBD Jember, Pak Edi Budi Susilo. Namun memang masih belum efektif untuk berbicara langsung karena update-nya ini masih sama seperti yang kemarin. Tapi keterangannya itu adalah belum mendapatkan update dari Basarnas Provinsi terkait dengan korban KMP Virgo, karena masa pencarian nanti akan berakhir di tanggal 26 September 2026. Sedangkan pihak BPBD Jember masih nunggu informasi apakah waktu pencarian nanti setelah tanggal 26 itu akan diperpanjang atau enggak.
1: Oke.
0: Dan Pak Edi sendiri sudah mengkonfirmasi nanti kalau misalkan ada update di Halo RRI selanjutnya atau secepatnya ketika akan ada update nanti akan langsung info ke RRI.
1: Baik.
0: Begitu. Kemudian, oh iya, ini berhubung ada juga, kita kan sambil pantau juga di media sosial seperti apa ramenya yang sering dikeluhkan oleh pendengar kita itu apa. Salah satunya adalah kondisi, kondisi sungai, Mas Putra. Kondisi sungai di Jember itu sekarang gak sama seperti
1: sungai dulu.
0: Zaman kita kecil, zaman kita remaja. Sekarang begitu lihat sungai yang tidak bisa terelakkan adalah kita lihat sampah. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini kabarnya dalam waktu dekat Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Jember ini akan menyelenggarakan Festival Semanggi. Teman-teman di Gatekeeper sudah menghubungi ya? Masih menghubungi ini teman?
1: Sudah aman.
0: Masih coba dihubungi untuk teman-teman dari Kasmasa. Jadi sudah tersambung. Oke. Jadi ini nantinya mereka akan melaksanakan namanya Festival Semanggi, merawat sungai, memulihkan kehidupan. Seperti apa gerakan yang akan dilakukan melalui Festival Semanggi ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Festival Semanggi, Mas Endi Trias. Monggo silakan, Mas Putra.
1: Iya, Mas Endi Trias, selamat siang. Halo, Mas Endi.
2: Ya, saya sendiri, selamat siang.
1: Oke, bisa mendengar suasana dengan baik, Mas Endi?
2: Bisa.
1: Okay.
2: Saya bisa mendengarkan.
1: Oke, okay. Mas Endi, ini menjawab dari keluhan masyarakat ya tentang sampah yang ada di sungai dan semakin banyak gitu ya. Kalau dulu barangkali sungai bisa dibuat mandi, sekarang mau dibuat mandi kayaknya, waduh, masih mikir-mikir lagi gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan hal semacam ini, akhirnya diselenggarakan Festival Semanggi 2026 yang topiknya juga berkaitan gitu ya, Hari Sungai Sedunia. Nah, apa itu, Mas? Bisa dijelaskan Festival Semanggi ini seperti apa?
2: Ya, berangkat dari keberadaan yang Mas sampaikan tadi, bahwasanya sungai kita khususnya Bedadung ya, kita konteksnya dikecilkan di sungai di Jember. Bedadung adalah sungai ikonik yang setiap orang menyebut Jember sungai ya Bedadung gitu, yang tidak yang dapat diingat oleh banyak orang gitu ya, karena kami di Bedadung, maka fokus kita di Bedadung. Nah, melihat situasi yang memprihatinkan, kemudian isu sampah, pertempatan hari sungai, iya, katanya dari situ sih kita ngobrol-ngobrol ke teman-teman antar alumni gitu kan. Agak ngenes kalau dibandingkan dari tahun ketika kita kecil gitu, kemudian saat ini melihat sungai jadi ya dalam tanda kutip jamban gitu.
1: Iya. Oke. Nah, ini berarti itu Pak ya yang melatar belakangi adanya Festival Semanggi. Jadi memang segitu seriusnya ya persoalan sampah yang ada di sungai, khususnya Sungai Bedadung ini ya, Mas Endi.
2: Betul.
1: Nah, melalui Festival Semanggi 2026 ini, aksi nyata seperti apa sih yang akan dilakukan untuk merawat sungai, khususnya Sungai Bedadung nih, Mas?
2: Ya, sebetulnya sih lebih ke sebagai alumni SMA 1 yang sudah lama, juga SMA yang paling tua di Jember. Berangkat dari situ kepingin mengetuk para para masyarakat, para

0: pemerhati dan seterusnya untuk bisa aware gitu kan, meningkatkan kepedulian terhadap kualitas ekosistem sungai di Bedadung. Tentu ini hanya sebuah apa ya, sebuah pemantik ya, sebuah pemantik sekaligus belajar bareng-bareng dengan masyarakat sekitar bantaran, lebih ke edukasi, belajar bareng untuk merawat sungai, seperti apa sih idealnya sungai itu gitu kan. Jadi ya yang bisa kita lakukan di aksi ini, ya kemarin kita juga sempat melakukan podcast tentang pengelolaan sampah, lebih ke situ. Nah memang problemnya sih bukan hanya di sungai ya, di atas juga sampah kita juga meningkat. Jadi dari atas dibuang ke sungai, dari sungai kita coba kita kelola, sehingga kita sempat melakukan apa semacam edukasi-edukasi persampahan, itu bagaimana mulai memilah yang umum gitu ya, memilah, milih, mengolah menjadi wujud suatu produk. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya langsung dengan sungai. Kita kepingin sungai itu sebagai hadapan ya di tahun-tahun depan. Jadi hadapan itu tidak menjadi dibelakangi, kira-kira begitu ya. Sehingga kita mencoba di bantaran-bantaran yang sekarang agak kumuh atau kotor gitu, kita buat tatakan untuk mancing atau tatakan untuk berkegiatan atau nongkrong teman-teman yang hobi lingkungan, kira-kira begitu. Kalau ada kegiatan yang positif dan itu kan otomatis bersih, sehingga orang akan segen gitu melihat sungai kita. Misalnya ada yang ngelempar dari atas, oh ada orang di bawah, kira-kira begitulah. Oh bersih di bawah, ya, kira-kira begitu.
1: Masih mikir-mikir lagi lah gitu ya.
0: Iya, setidaknya itu yang bisa kita lakukan gitu.
1: Baik, Mas Andy, ini siapa saja yang dilibatkan dalam gerakan Festival Semanggi ini? Mengingat ini kan alumninya cukup banyak ini, apa memang tertentu saja ini angkatannya atau gimana?
0: Iya, yang pertama memang alumni dan peminat ya. Alumni dan
1: oh, siapapun peminat. Bisa ikut ya?
0: Iya, komunitas alumni dan peminat.
1: Oke.
0: Terus kemudian ada beberapa komunitas lingkungan, pegiat sampah terlibat di dalamnya. Hanya saja karena kapasitas kita kecil ya, kalau bicara sungai Bedadung tentu panjang, tapi space-nya itu kan kita pakai judul Semanggi itu kan space-nya kecil, dan ya kemampuan kita logistiknya adalah terbatas, kira-kira begitu. Maka tentu kita coba sebagai pemantik kecil dulu seberapa respon masyarakat. Sebenarnya gerakan ini kalau nantinya direspon secara positif, ya berharap seluruh masyarakat terutama di bantaran bisa ngambil peran masing-masing sesuai porsinya sih, harapannya begitu aja sih. Jadi pesertanya itu baik dari alumni, pegiat sampah, pegiat lingkungan, mungkin ada teman-teman dari kampus juga, dan masyarakat yang langsung berhubungan dengan sungai.
1: Oke, baik. Nah, ini nanti untuk barangkali ketika ada yang mendengarkan di sini, kemudian juga ingin bergabung, ini apakah bisa bergabung di line telepon tertentu atau gimana nih, Mas?
0: Monggo.
1: Boleh ya?
0: Ingin bergabung.
1: Oke, bisa bergabung di mana, Mas, ini untuk ikut acara ini?
0: Bergabung di line telepon ini atau bergabung di event?
1: Oh, di eventnya, Pak. Iya, di event Festival Semanggi.
0: Monggo bisa ke kontak teman-teman Festival Semanggi di Instagram atau di kontak di nomor telepon saya juga bisa. Ada panitia, cuma saya lagi nggak hafal, sedang di jalan ini.
1: Oke, baik, kedua Mas Andy ini di 081-336-74-7324 gitu, Pak ya.
0: Boleh langsung situ aja, nanti tak sweet ya teman-teman yang registrasi. Monggo.
1: Ada Instagram barangkali yang bisa diakses, Bapak?
0: Ada, cuma akunnya saya.
1: Oke,
0: Mas. Saya sudah dijalin sebelum itu, Bapak.
1: Oke, siap.
0: Enggak apa-apa, lewat WA aja bisa kita follow up.
1: Oke, baik. Baik, terakhirnya ada harapan juga, himbauan apa nih kepada warga masyarakat terkait dengan Festival Semanggi 2026 dalam rangka Hari Sungai Sedunia? Silakan.
0: Sesuai tujuan, tentu kita bukan satu-satunya yang akan bisa menggerakkan. Kita kami hanya sebuah pemantik yang barangkali nanti bisa memicu gerakan-gerakan lain yang lebih masif, lebih kolosal gitu, sehingga memang tujuan sungai sebagai memulihkan sungai, merawat sungai, memulihkan kehidupan menjadi cita-cita, sehingga setidaknya walaupun tidak kembali seperti dulu nyaman untuk dibuat bersantai atau berhealing untuk yang murah meriah gitu, kira-kira begitu aja.
1: Oke. Baik Mas Andy Trias, Ketua Festival Semanggi 2026, semoga acaranya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan yang paling penting memberikan banyak manfaat dan juga contoh bagi warga masyarakat sekitar sungai itu, Pak ya.
0: Ya, amin, terima kasih.
1: Oke, atau mungkin juga nanti bisa langsung gabung datang ke lokasi acara gitu ya, di semasa berbagi gitu ya, Mas ya.
0: Bisa.
1: Baik.
0: Ya, monggo.
1: Oke, terima kasih banyak Mas Andy Trias. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, nampaknya perbincangan kami dengan Mas Andy Trias ini cukup mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah kita informasikan beberapa informasi untuk Anda terkait dengan jadwal ini apa namanya jalan tiba-tiba ini blank ya,
2: jadwal operasional uji coba perubahan arus nanti tanggal 28 hari Senin berarti.
1: Oke, tanggal 28 dan jam 5 pagi nih pendengar ya. Itu yang paling penting untuk Anda, jangan sampai salah jalan di daerah Pasar Tanjung. Dan juga tadi sudah kita update pula terkait dengan penemuan bayi, bayi yang dinyatakan bayi berat lahir rendah atau BBLR yang statusnya nih sudah distatuskan anak negara. Juga tadi ada anak 8 tahun bernama Ibnu Abbas yang alhamdulillah sudah yang dari awalnya berada di sumur ya, jatuh di sumur di sawah. Ini 1 jam evakuasi sudah dilakukan dengan baik dan sang anak pun juga sudah sehat walafiat. Juga Festival Semanggi, jangan lupa Anda bisa datang di acara nanti atau mungkin bisa menghubungi di 081-336-747-324 atas nama Mas Andy ya. Oke, akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Devi Fitra sudah mendampingi, dan juga terima kasih pula untuk Risman dan juga Rizal Febrilna yang sudah membantuku di operator. Saya Putra Wijaya Swamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital,

0: Mbak kembali di siang hari ini, tentunya dalam program acara Terangkum dalam Jembar Siang ini dalam Indonesia Sehat. Pendengar, tentunya dalam program Indonesia Sehat ini merupakan ruang ngobrol kita ya, untuk mendapatkan informasi kesehatan yang ringan, terpercaya, dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, pernahkah Anda atau pasangan Anda tidur sambil ngorok dengan suara yang cukup keras? Mungkin selama ini kita menganggap ngorok itu hal yang biasa. Bahkan ada yang bilang, wah kalau ngorok berarti tidurnya pulas, seperti itu. Nah, tapi apakah benar anggapan kita tersebut, pendengar? Nah, ternyata ngorok tidak selalu sekedar tanda tidur nyenyak, karena pada sebagian orang mendengkur bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan pernafasan, atau kita menyebutnya sebagai obstructive sleep apnea. Nah, supaya kita lebih memahami kenapa seseorang bisa ngorok, apakah sebenarnya OSA tersebut, pendengar ya. Nah, kapan ngorok mulai dicurigai sebagai masalah kesehatan dan bagaimana cara mendeteksi dan menanganinya? Simak perbincangan kita dalam tidur ngorok, kenapa? OSA itu apa? Nah, pendengar, bersama narasumber kita yang sudah hadir di siang hari ini yaitu Dr. Angga Martro Raharjo, SPP. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Ibu. Sehat selalu.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih, dokter, sudah menyempatkan hadir bersama kami tentunya di Studio Pro 1 RR Jember untuk membahas terkait dengan kebiasaan yang mungkin tanpa disadari oleh sebagian orang, yaitu ngorok, tidur ngorok. Seperti yang tadi saya singgung bahwa tidur ngorok ini banyak yang berpikir bahwa ngorok itu tandanya tidur pulas, padahal sebenarnya tidak melulu seperti itu ya, dok ya?
1: Betul.
0: Baik. Nah, sembari memperkenalkan diri kepada pendengar, mungkin dokter juga bisa menerangkan atau memberikan pengantar terlebih dahulu atau pembukaan terlebih dahulu. Kami persilakan, dokter.
1: Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Jember sekalian yang berbahagia, semoga tetap sehat selalu. Baik, materi pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai mengorok atau mendengkur bahasa Indonesianya. Apakah itu aman, apakah itu sehat, apakah itu normal? Baik, mengorok secara medis itu istilah kami disebut sebagai ronkasi. Nah, kenapa terjadi mendengkur atau mengorok? Karena terjadi hambatan di sebagian aliran udara pada saluran napas atas. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena terjadi kelemahan di otot-otot langit-langit mulut yang disebut sebagai palatomole, terus kemudian ada juga kelemahan di lidah, lalu tenggorokan yang relaksasi. Ada juga yang uvula, kalau orang Jawa bilangnya intil-intil itu juga bisa menutup juga, yang membengkak menjadi menutup di saluran napas, akhirnya saat kita tertidur sangat rileks, akhirnya dia menutup saluran udaranya, sehingga terjadi hambatan di saluran udara tersebut. Nah, ada beberapa kondisi di mana kalau mengorok itu bisa saja normal, bisa saja itu gangguan. Nah, kalau terjadi gangguan itu pada umumnya setelah tidur tidak akan terjadi fresh begitu, tapi kemudian malah lebih parah, lebih capek. Demikian, Bu, pendengar sekalian.
0: Baik, terima kasih, dokter. Kita masih mengundang untuk pendengar yang ingin bertanya, silakan di line telepon 336652. Ingat, pertanyaannya sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu tidur ngorok kenapa dan apa itu OSA, seperti itu ya. Di line telepon 336652 bersama dokter Martro Raharjo. Baik, dokter, ini sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung bertanya terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, dokter. Ini kan tadi sudah dijelaskan ngorok yang biasa dialami oleh sebagian orang, ini apa? Ini sedikit tadi sudah disimpulkan seperti itu. Tapi apakah semua orang yang ngorok ini pasti mengalami gangguan pernafasan saat tidur, dok?
1: Baik, tidak semua, Ibu. Jadi kita melihat dari awalnya dulu, kenapa sih terjadi mengorok itu? Nah, mengorok atau mendengkur itu bisa terjadi karena memang ada gangguan di anatominya. Kemudian misalkan langit-langitnya saluran napas memang lemah, terus kemudian yang tadi saya jelaskan itu lidahnya itu cenderung untuk menutup saluran napas, kemudian

0: leher yang besar gitu, sehingga kalau lingkar leher lebih dari 40 cm itu memang cenderung lebih pendek, sehingga kemudian lidah itu cenderung untuk tertarik ke belakang. Ada lagi yang memang dibuat atau fenomena buatan manusia, misalkan penggunaan alkohol yang terlalu banyak saat sebelum tidur.
1: Begitu.
0: Ada juga karena rinitis atau pilek yang terus-menerus. Nah, kalau pilek terus-menerus itu juga bisa menyebabkan edema atau pembengkakan di saluran napas di belakang, di hidung bagian belakang itu, sehingga itu juga akan merembet ke bawah untuk menutup saluran napas. Lalu kemudian lebih banyak mana sih sebenarnya laki-laki dan perempuan? Lebih banyak laki-laki. Sehingga ibu jarang sekali kan melihat atau mendengar perempuan tuh mendengkur, tuh jarang. Lebih banyak laki-laki, apalagi yang usia tua. Itu lebih banyak mendengkur pada laki-laki dan terutama laki-laki yang usia tua. Nah, kalau kemudian setelah tidur seseorang itu merasa fresh, meskipun mendengkurnya keras, kencang gitu ya, bagi pasangannya atau yang mendengarkan gitu, itu normal saja, Bu. Tapi kemudian ya jadi masalah, kita mendiagnosis atau melihat bahwa mengorok itu suatu masalah apabila pagi harinya setelah bangun tidur seseorang itu merasa tidak fit, kemudian rasa masih mengantuk, sehingga lebih panjang lagi nanti tidurnya. Tapi semakin panjang dia tidur, semakin dia capek sekali gitu. Itu berarti mendengkurnya itu abnormal atau sebagai suatu penyakit. Nah, penyakit tersebut disebut sebagai obstructive sleep apnea. Karena apa? Karena terjadi fase-fase di mana betul-betul udara itu tidak bisa keluar masuk. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu pendengar sekalian, bahwa saat kita bernapas itu kan kita mengeluarkan udara yang kotor, yang berisi karbon dioksida dan lain-lain yang sebagai sampah, kemudian memasukkan oksigen yang bersih ke dalam paru-paru melalui saluran napas untuk metabolisme kita. Nah, tidak boleh berhenti ini bernapas ya. Apabila nanti terjadi hambatan di mana ada fase tidak bernapas sama sekali, akhirnya udara kotor yang harusnya dibuang itu makin banyak menumpuk di dalam tubuh, bersirkulasi, kemudian udara yang bersih tidak bisa masuk, tidak bisa masuk sirkulasi. Akibatnya apa? Otak yang memang butuhnya itu lebih banyak oksigen dan glukosa. Kalau glukosa aman ya. Kemudian kalau oksigennya kurang, akhirnya memberi sinyal pada tubuh bahwa masih kekurangan oksigen. Lama-kelamaan hal ini bisa memicu penyakit-penyakit yang lain. Antara lain hipertensi atau darah tinggi, terus kemudian penurunan memori, lalu kemudian bisa jadi juga ke organ lain, misalkan ke jantung, terjadi sumbatan koroner begitu, karena jaringan tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup yang digunakan untuk metabolisme selanjutnya, begitu Ibu.
1: Jadi sebenarnya yang membedakan itu ya dok,
0: iya,
1: ya. Kalau ngorok biasa itu, jadi ketika seseorang bangun, kemudian dia walaupun mengorok di malam hari lalu bangun dalam kondisi fresh, berarti itu masih masuk
0: masih
1: dalam kategori
0: wajar,
1: normal,
0: iya,
1: seperti
0: iya,
1: itu. Oke, biasanya di usia berapa dok kalau
0: biasanya,
1: orang dengan kondisi seperti
0: iya,
1: itu?
0: Normalnya, sebenarnya kan kalau mengorok kan bisa seluruh usia ya, iya. Tapi kemudian yang dianggap gangguan rata-ratanya secara epidemiologis, data-data yang ada itu biasanya dimulai umur 40 tahun ke atas. Memang puncaknya itu pada 50-60 tahun Bu. Apalagi kalau laki-laki, kegemukan, usia lebih 50 tahun, nah itu biasanya rata-ratanya sudah banyak sekali yang mulai gangguan. Nah, begitu. Gangguan OSA ini. Begitu.
1: Iya. Oh, begitu. Jadi sekitar 40 hingga 50 tahun.
0: Betul,
1: seperti itu ya.
0: Iya.
1: Baik. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 3366652 menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan bagi sebagian orang kita ya, tidurnya ngorok agar kita tidak sampai salah persepsi. Baik, sudah ada penelpon. Dokter, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yaya.
2: Iya betul.
1: Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, sehat alhamdulillah. Iya, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum, Jel.
0: Waalaikumsalam, Ibu Yaya. Selamat pagi.
2: Iya, pagi juga. Ini mau nanya. Saya kan umur sudah 89 gitu.
0: Luar biasa, Ibu Yaya. Alhamdulillah.
2: Semoga dokter anu yang
0: amin, doa yang sama buat Ibu Yaya sekeluarga.
2: Iya, iya. Ini apa, tensi darah ya? Tensi darah saya ini 182/116. Tapi saya tidak pusing biasa, kayak yang tidak apa-apa gitu. Di apa di anu ke rumah sakit, katanya paru-paru agak tebal, agak kaku gitu. Dikasih obat itu, apa kalau minum obat, kalau ada reaksinya obatnya, itu saya tidak bisa bergerak gitu dok. Tidak bisa bergerak, tapi saya tidak apa-apa gitu loh. Habis minum obat itu nggak bisa bergerak. Obatnya saya kasih tahu ke anu ke dokter itu, oh nggak apa-apa, teruskan aja bu sampai habis gitu. Sampai habis ya tetap itu masih ditensi lagi itu tetap ya gitu loh. Katanya nggak boleh makan apa jeruk, nggak boleh makan krecek, nggak boleh asin-asin. Saya nggak mau asin, nggak mau manis gitu loh. Obat apa yang sebetulnya di untuk apa untuk paru-paru itu jantung bukan paru-paru untuk jantung itu.
1: Baik. Ibu Yaya ya, boleh makasih. Iya, Ibu Yaya ya. Boleh tanya enggak? Ibu kalau tidur ngorok enggak, Bu?
2: Enggak. Enggak pernah ngorok.
1: Oke. Ya. Baik. Baik itu saja Bu Yaya.
2: Iya.
1: Oke, baik.
0: Baik, Ibu Yaya. Waalaikumsalam.
1: Bagaimana, dokter?
0: Baik, Ibu. Oke, baik, Ibu Yaya. Terima kasih banyak sudah melakukan pertanyaan. Sebenarnya kalau untuk kasus yang Bu Yaya ini, masalah utamanya lebih banyak di hipertensinya. Nah, menjawab meskipun ini bukan lebih bidang saya, tapi saya coba menjawab bahwa hipertensi yang tanpa gejala itu malah lebih berbahaya. Karena apa? Coba tadi kita dengar cerita Bu Yaya bahwa 189/100 ya, cukup tinggi. Padahal normalnya kan 120/80 yeah, normalnya. Yeah. Mungkin kalau usia sudah lanjut, kemudian wanita sudah menopause, itu mungkin ya 130/140 itu masih dalam taraf aman. Mm-hmm. Tapi kalau sudah lebih dari itu tanpa gejala, nah ini bahayanya. Apalagi sudah Ibu Yaya sudah berumur lanjut usia. Mm-hmm. Nah, yang dikhawatirkan adalah terjadi komplikasi yang lain, misalkan stroke, terus kemudian serangan jantung, bahkan yang lainnya, mungkin gangguan ginjal juga. Nah, nanti untuk kasusnya Bu Yaya, apakah obat itu cocok atau tidak? Nah, bila dokter itu masih belum aware, belum ngah terhadap keluhannya Bu Yaya, gitu ya. Kemudian ada juga gangguan penebalan paru sepertinya. Nah, nah penebalan paru ini mungkin perlu diperiksa lebih lanjut. Ya, jadi nanti waktu ketemu dokternya lagi, Bu, saran saya, Ibu bawa obat-obatnya. Bawa obat-obatnya, kemudian sampaikan konsultasi sekali lagi kepada dokter yang bersangkutan. Saya itu kalau minum obat ini itu yang diberikan kepada Ibu, itu jadi nggak bisa gerak, nggak bisa aktivitas. Nah, itu kan mengganggu sekali kepada situasi Bu Yaya ya, sehingga nanti bisa didiskusikan sebaiknya apakah diganti, diturunkan dosisnya, atau mungkin disesuaikan dengan obat-obat yang tidak mengganggu kondisi aktivitas Bu Yaya. Demikian Bu. Kemudian minta juga kepada dokternya untuk mengkonsultasikan kepada sejawat yang lain, dokter paru misalkan, untuk melihat ini parunya kenapa kok penebalan begitu. Begitu mungkin itu sedikit saran dari saya Bu Yaya. Semoga bisa membantu.
1: Baik, sudah dijelaskan oleh dokter kita di siang ini ya Bu Yaya. Mungkin lain waktu ketika kontrol lagi itu bisa dijelaskan kepada dokter agar nanti bisa menyesuaikan dengan dosis seperti itu ya dokter. Baik. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabungan kembali di 336652. Sekali lagi tema kita adalah tidur ngorok kenapa? Apa itu OSA? Nah, kita akan bahas lebih lanjut hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita kembali ke pembahasan kita nih dok. Tadi kan dokter sempat menyampaikan bahwa perbedaan antara ngorok biasa dan ngorok rupanya sudah ada penelpon ini. Sabar dulu, tadi dokter sudah menjelaskan antara ngorok biasa dan ngorok yang notabene ini ada indikasi seperti itu ya, ada sebuah keluhan atau penyakit seperti itu. Namun kita coba untuk terima terlebih dahulu untuk menelpon siang ini. Selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Purwasari.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana Pak?
3: Dengan Bapak Situbondo, Pak Rahman.
1: Pak Rahman, silakan Pak Rahman pertanyaannya.
3: Ya, selamat pagi Pak Dokter.
0: Selamat pagi Pak Rahman, sehat selalu, luar biasa ya dari Situbondo mendengarkan RRI Pro 1
3: Jember. Sehat ya.
0: Alhamdulillah, semoga doa yang sama untuk ibu bapak sekalian.
3: Ini keluarga. Saya mau tanya Dok.
1: Iya, silakan Pak.
3: Saya kalau gelegen ya, kalau gelegen.
0: Ya, persendawa ya Pak.
3: Ulu hati ini dari ulu hati dari ini, perut ya ke ulu hati ini panas Dok. Kalau gelegen itu.
0: Ya, berapa lama Pak, kalau boleh tahu seperti itu?
3: Diperkirakan sudah 3 bulanan.
0: 3 bulanan ya Pak.
3: Itu dari terasa di ulu hati itu panas.
0: Baik.
3: Ya, itu mohon penjelasan Pak, ada apa itu di dalam perut saya ini?
0: Baik, ya.
3: Oke, nah, terima kasih
0: Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya. Ya, alhamdulillah.
1: Terima kasih Pak Rahman.
0: Baik. Silakan. Saya coba jawab ya Ibu. Baik, Pak Rahman yang dari Situbondo. Nah, kondisi mungkin yang Bapak ceritakan itu disebut sebagai GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana asam lambung Bapak yang berlebih produksinya itu suatu ketika dilepaskan gitu ke dalam kerongkongan di tenggorokan ya Pak, sampai ke tenggorokan sehingga panas. Nah, kenapa terjadi sensasi panas Pak? Nah, karena tingkat keasaman kalau disebut sebagai pH asam lambung itu cukup rendah. Jadi bahkan secara teori itu lebih rendah keasamannya itu dari air aki Pak. Bapak tahu kalau di kendaraan ada air aki ya. Nah, itu lebih rendah. Kalau air aki itu hanya pH-nya 4 atau 3, bahkan kalau di asam lambung itu bisa sampai 1 atau 2 keasamannya. Nah, bisa dibayangkan Bapak, kalau tidak karena ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah brodol dedel dua misalnya bahasa orang Jawa ya. Nah Bapak bisa lihat bahwa yang kalau untuk di lambung kemarin dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan itu supaya tahan terhadap asam lambung yang rendah tadi itu keasamannya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya supaya saat kita makan kemudian ada bahan makanan yang mengandung bakteri, mungkin virus atau mungkin parasit, itu bisa dimatikan sehingga yang keluar dari lambung, masuk dari mulut, masuk ke lambung untuk disterilisasikan, kemudian masuk ke usus itu sudah tinggal yang bersih-bersih saja. Sehingga segala apa itu nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh yang lain-lain bisa mati. Nah, cuman yang jadi masalah pada kondisi Pak Rahman adalah di mana satu, mungkin produksi asam lambung berlebih. Kedua, mungkin ada sphincter esophagus namanya itu. Jadi seperti klep begitu Pak Rahman yang membatasi antara lambung dan kerongkongan. Begitu itu terbuka gitu, tidak pada waktunya, tidak pada waktu makan masuk, bukan malah melindungi apa asam lambungnya tadi yang berlebih tadi masuk ke kerongkongan. Nah, itu menimbulkan sensasi perih des gitu ya. Nah, kalau orang Madura biasanya tepegeh biasanya itu ya. Gasnya saja ya, kalau cairannya bisa mengiritasi di esofagus atau di kerongkongan yang tadi itu. Gasnya saja kalau di bidang paru itu terhirup masuk ke paru, itu bisa juga menimbulkan sesak, apalagi pada orang-orang atau pasien-pasien yang memiliki bronkitis kronik alergi atau asma, itu bisa memicu terjadinya serangan asma, sesak napas. Nah, semoga Bapak tidak mengalami hal demikian. Semoga hanya masih ringan saja, istilahnya masih rasanya terbakar gitu atau heartburn gitu di dada. Nah, bagaimana penanganannya Pak? Penanganannya adalah yang pertama pencegah untuk menghindari konsumsinya lebih kecut-kecut gitu ya, terlalu masam, terus terlalu pedas, itu dikurangi terlebih, bukan nggak boleh, dikurangi saja dulu, jadi bertahap. Lalu bila sudah modifikasi nutrisi, diet, kemudian gaya hidupnya sudah di sesuaikan. Kalau masih ada keluhan, ya sebaiknya mendatangi dokter untuk diberikan obat untuk menurunkan produksi asam lambungnya, dan juga dua untuk melapisi kerongkongan dan asam lambungnya. Demikian.
1: Oke, baik. Sudah terjawab ya Pak Rahman ya untuk pertanyaannya tadi. Ini dua pertanyaan agak sedikit ini.
0: Iya, tidak apa-apa. Tapi sepertinya memang Prostato RRI ini memang idola masyarakat.
1: Luar biasa. Jadi
0: waktu ini ditunggu-tunggu.
1: Karena informasi kesehatan itu sangat penting, mengingat dengan kondisi seperti sekarang.
0: Betul,
1: seperti itu tuh, dok, ya, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak tambah literasi terkait dengan kesehatan tuh rasanya jadi apa ya, kewaspadaan tersendiri untuk kita.
0: Betul,
1: seperti itu.
0: Ya.
1: Baik. Pendengar jangan kemana-mana, tetap stay di Prostato RR Jember. Kita masih akan membahas terkait dengan tema kita, tidur ngorok ini kenapa, OSI apa itu, seperti itu. Tentunya di program Acara Indonesia Sehat. Sabar dulu dokter ya, kita akan kembali untuk berbincang. Namun kita akan jeda sejenak, seperti itu. Pendengar jangan kemana-mana, tetap stay di Prostato, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Pendengar, kita kembali lagi dalam program acara Indonesia Sehat bersama Dr. Angga Martro Raharjo SPP. Tentunya kita akan membahas terkait dengan tidur ngorok dan OSA ya. Sabar dulu untuk penelpon kita. Sekali lagi diupayakan pertanyaannya sesuai dengan topik kita pada kepada siang hari ini, karena ini juga akan memberikan edukasi kepada pendengar, kepada masyarakat seperti itu. Bagaimana dokter, kita terima telepon atau bagaimana? Enggak, kita terima telepon lagi ya.
4: Baik. Sedikit lagi. Terus bagaimana kalau kita itu mengorok itu ada masalah atau bukan gitu ya? Nah, sebenarnya ada questioner ya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup mudah untuk diajukan. Iya. Istilahnya disebut sebagai questioner stop bank, STOPBANG. Jadi ini adalah untuk mendeteksi apakah mengoroknya ini normal, wajar atau tidak wajar begitu. Okay. Nah, jadi kependekan dari kalau S-nya itu snoring, menengkur itu lebih keras dari suara bicara atau tidak S-nya itu. Kemudian N. T itu tiredness, kelelahan. Masih lelah enggak sih setelah tidur malam itu gitu. Lalu kemudian U-nya itu yang diamati pasangan tidurnya begitu. Yeah. Wah, ini tidurnya ngorok banget sampai aku enggak bisa tidur juga ini. Nah, itu berarti skornya 1 juga. Lalu kemudian tekanan darah. Tekanan darah yang tadinya normal jadi tinggi gitu atau naik begitu. Nah, ini positif juga. Lalu berikutnya BANG-nya. B-nya itu apa? Bindeks pasat tubuh atau body mass index. Kalau lebih dari 35 kg per meter persegi itu positif 1 juga. Lalu usia. Usia tadi yang saya sebutkan bahwa 50 tahun ke atas. Nah, kalau lebih 50 tahun ke atas tuh positif 1 juga. Kemudian lingkar leher. Kalau lingkar lehernya lebih dari 40 cm waktu ukur baju atau gitu tuh, nah itu juga termasuk dalam curiga ke OSA. Kemudian G-nya gender atau jenis kelamin ke laki-laki. Nah, sehingga kalau dalam 8 poin yang ditanyakan ini semuanya positif, nah kemungkinan besar dia OSA. Begitu. Jadi mungkin mohon Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 sekalian, di diceklis sendiri, apakah masuk OSA enggak ya yang mendengkurku ini ya, atau mungkin ibu-ibu ya mempunyai bapak pasangan bapak-bapak yang mengoroknya kencang sekali, coba di checklist sendiri gitu, begitu.
3: Dianalisa sendiri gitu ya dokter.
4: Betul. Baik. Ibu.
3: Itu tadi beberapa tanda atau beberapa ciri seseorang ini sedang sedang mengalami OSA seperti itu nggih dokter.
4: Betul.
3: Bagaimana kita terima telepon?
4: Silakan Ibu.
3: Ya, baik. Untuk penelpon selanjutnya, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri, Mbak Ani, Mbak.
3: Inge, kenapa Bu Yaya?
5: Anak saya ini ngorok, Mbak. Gitu loh, anak saya ngorok, tapi walaupun ngorok itu tidak begitu banter ngoroknya, itu biasa gitu. Pas kalau saya ini kalau pas waktu habis mijet orang banyak gitu, baru saya ngorok gitu loh.
3: Oh gitu.
5: Kalau kecapean saya ngorok gitu loh.
3: Oh gitu, biasanya enggak?
5: Iya, kalau biasanya ya enggak gitu, enggak ngorok. Okay. Tapi kalau kecapean pas mijit orang banyak gitu, baru gitu loh. Baru-baru ngorok. Tapi kalau anak saya, payah enggak payah, ya ngorok gitu loh.
4: Kalau boleh tahu usia berapa Bu Yaya putranya?
5: Putra saya nih insya Allah usianya 48.
4: 48 ya, baik.
5: Iya, 48. Gemuk orangnya gitu loh.
4: Nah, ini nanti Bu Yaya mungkin bisa ini ya. Menceklis sendiri, menganalisis pakai questionnaire stop bank tadi Bu, berapa usianya, terus kemudian mendengkurnya keras lebih dari bicara atau tidak, masih lelah atau enggak. Kalau masih di bawah 5 skornya Bu, berarti ya mengoroknya termasuk yang wajar meskipun gemuk gitu Bu Yaya.
3: Bagaimana Ibu?
5: Iya, kalau saya tuh kalau capek, kalau habis mijet banyak itu baru.
4: Iya.
5: Yeah. Gitu. Kalau biasa.
3: Oke.
5: Okay. Gitu. Yeah, kalau kecapean, gitu. Kalau ngimpi itu baru saya ngorok gitu.
3: Oke, baik. Yeah. Itu saja Bu.
5: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Bu Yaya. Iya, memang kita pendengar yang satu ini memang sangat aktif sekali ya. Gitu, dokter.
4: Alhamdulillah.
3: Baik, pendengar, perbincangan kita masih akan berlangsung hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan kembali dengan pembahasan OSA ini dokter. Dokter, anak-anak apa juga bisa mengalami sleep apnea dokter?
4: Bisa Ibu, terutama yang gemuk sekali ya.
3: Oh, okay.
4: Jadi obesitas yang berlebihan pada anak-anak, kalau dulu trennya itu kan lihat anak-anak gemuk, wah alhamdulillah nih anakku gemuk gitu ya. Tapi ternyata anak yang gemuk yang berlebihan yang sampai obesitas itu pada anak itu lebih berbahaya juga, karena ternyata akan menimbulkan risiko terjadinya penyakit jantung saat remaja itu lebih besar. Kedua, kalau terjadi OSA pada anak-anak itu juga efeknya bisa mengganggu pertumbuhan memori otaknya.
3: Oh,
4: nah,
3: gitu.
4: Begitu. Sehingga kalau sekarang kan disarankan untuk berat badan ideal saja. Jadi misalkan kalau ada nanti ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah itu, anakku kok kurus terus ya? Nah, coba diperiksa dulu. Dengan itu kan sekarang kalau di Posyandu itu ada kartu menuju sehat, itu dilihat betul nggak sih anakku terlalu kurus, jangan-jangan memang udah ideal berat badannya. Karena aktif sekali gitu, sehingga mungkin penimbunan lemak tubuhnya di dalam bawah kulitnya nggak begitu banyak, tapi sebenarnya berat badannya ideal. Kalau sudah ideal ya tenang saja, tinggal disesuaikan asupan gizinya yang seimbang. Nah, yang juga masalah kalau pada anak-anak itu yang obesitas, itu lebih susah lagi itu turunkannya.
3: Ya,
4: memang kan sekarang itu kan modelnya pada umumnya itu anak-anak itu jarang main di luar. Lebih banyak itu main gadget di rumah, sehingga niru mungkin orang tuanya yang sedang main gadget
3: betul.
4: Nah, kalau pada orang tua main gadget mungkin pengaruhnya tidak begitu signifikan, tapi kalau pada anak-anak di mana bermain gadget itu terus menerus, itu malah lebih buruk, karena dia akan bisa menurunkan konsentrasi belajarnya, lalu kemudian untuk pertumbuhannya juga kurang baik gitu ya. Nah, sehingga kalau pada cenderung untuk lebih gemuk, karena kan biasanya kalau main gadget itu sambil nyamil makanan kalau kegemukan bahayanya bisa tadi itu yang disebutkan, pada umumnya bisa berpotensi kedepannya itu gangguan jantung pada remaja, lalu kemudian obstruksi sleep apnea. Kalau obstruksi sleep apnea pada anaknya terus terjadi terus-menerus, bisa mengganggu pertumbuhan memorinya, sehingga prestasi belajarnya jadi baik kok jadi turun gitu. Terjadi aras-arasan untuk sekolah karena masih ngantuk waktu bangun tidur paginya. Begitu, Bu.
3: Nah, kalau OSA ini dibiarkan, Dok. Betul. Dibiarkan tanpa ada penanganan seperti itu, dampak ke depan bagi kesehatan, khususnya dalam jangka panjang ini apa, Dok?
4: Baik, yang paling dirasakan adalah produktivitas kerjanya akan menurun drastis. Jadi yang awalnya bergairah, bersemangat untuk bekerja ya, ini kita bicara pada orang dewasa, itu jadi sangat turun karena merasa pagi hari setelah bangun tidur itu nggak tambah fit badannya, tambah tetap masih capek gitu. Kedua, secara berangsur-angsur akan muncul penyakit-penyakit penyerta yang lain akibat komplikasi dari OSA ini. Karena pertama yang dari atas, memori jelas menurun karena otak yang harusnya mendapat pasokan oksigen secara cukup berkurang. Akhirnya sel-sel memori di otak juga akan sebagian kebesar yang tidak teroksigenasi dengan baik itu juga akan mati. Nah, sehingga kalau mati memorinya juga menurun, kemudian konsentrasi juga menurun. Turun bawah lagi, misalkan untuk di paru-paru, paru-paru juga akan terjadi emfisematus karena karbon dioksidanya tertumpuk banyak sekali, sehingga kan nggak bisa keluar, oksigen nggak bisa masuk, sehingga paru cenderung untuk istilahnya emfisematus itu memolorkan dirinya supaya kemampuan untuk asupan oksigen dan kemudian membuang udara kotornya atau CO2-nya itu jadi lebih optimal gitu, karena bolak-balik terjadi gangguan di situ. Lalu ke tengah ada jantung. Nah, jantung ini kan juga apa organ yang sangat penting. Dimana kalau sel otot jantung itu tidak menerima oksigen dengan baik, lama-kelamaan dia bisa menjadi iskemia. Iskemia itu kekurangan oksigen. Kalau iskemia kekurangan oksigen berlangsut terus akan terjadi infak, kematian sel jantung. Bisa dibayangkan kalau sel-sel otot jantung mati akibat kekurangan dari oksigen. Serangan jantung akibatnya. Ke bawah lagi, kemudian ke pencernaan juga, karena kalau sel-sel pencernaan itu asupan oksigennya tidak cukup, mati juga, akhirnya terjadi gangguan pencernaan. Jadi asupan oksigen atau suplai oksigen karena gangguan OSA itu jadi rendah sekali, sehingga kebutuhan organ terhadap oksigen dan kemudian membuang CO2-nya atau udara kotornya itu yang tidak seimbang, lebih banyak udara kotor yang masih beredar di dalam. Itu cara mudahnya ya, cara mudahnya itu otomatis akan menurunkan fungsi dari banyak organ. Begitu, Bu. Nah, ini yang biasanya akan muncul tidak langsung kalau sudah kronik, biasanya lebih dari 2 minggu, bahkan sudah bertahun-tahun. Nah, pasti akan muncul hal yang lain. Sehingga kalau kita menemukan gangguan memori, kemudian ada gangguan tidur, terus kemudian ada gangguan jantung dan gangguan paru, kita bisa tanya. Kalau di tempat pemeriksaan, di rumah sakit atau di klinik, kita tanya, Bapak ada gangguan tidur tidak? Mengorok tidak? Gitu. Nah, sehingga kalau gangguan tidur karena akibat obstruktif sleep apnea ini tidak ditangani dengan baik, percuma saja kita menangani jantungnya tapi suplainya oksigen masih belum baik. Ya, obat-obat jantungnya ini tidak akan berjalan optimal karena bahan baku untuk meregenerasi sel jantungnya lagi ini jadi kurang, tetap kurang terus gitu. Di otak juga begitu, gangguan memori, keperluan memori. Tapi kalau oksigennya aja tidak cukup, sel-sel otak yang diberikan suplai untuk penguat sel otak ini tadi juga nggak bisa maksimal. Demikian, Bu.
3: Oke, baik, dokter, ini boleh disampaikan kepada pendengar, jika seseorang sudah terdiagnosis OSA ini, nah apa saja pilihan terapi untuk OSA itu, dokter?
4: Baik, pilihan terapinya yang pertama yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup. Kalau memang kegemukan, ya diupayakan untuk menurunkan berat badannya. Karena sebagian besar penderita OSA itu bisa sembuh tanpa alat bantu yang lain. Jadi berat badan yang berlebih diturunkan, terus mungkin kebiasaan minum alkohol ya. Kalau mungkin di kita jarang ya alkohol sebelum tidur, itu kalau di negara-negara Eropa begitu sering sekali minum alkohol supaya bisa tidur gitu. Yeah. Padahal alkohol ini jelas-jelas akan membuat depresi di saluran napas gitu. Itu dihindari. Lalu yang ketiga, kalau tidak bisa dengan modifikasi hidup kemudian bebas alkohol, baru kita berikan alat istilahnya. Ada banyak alat, misalkan mulai dari yang non-invasif sampai invasif. Yang non-invasif itu apa? Misalkan dengan alat namanya CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Jadi memang udara ditempelkan di hidung dan mulut itu untuk dipaksa untuk masuk ke dalam saluran napas. Kemudian yang invasif, misalkan kalau ternyata bengkaknya sangat besar sekali, uvulanya atau istilahnya intil-intil kalau bahasa Jawa itu, bengkak sekali menutup saluran napas, bisa dilakukan tindakan pembedahan atau operasi untuk mengurangi bengkaknya tadi itu. Demikian Bu.
3: Baik. Dokter, apakah kita terima telepon?
4: Silakan Ibu.
3: Iya, baik, kita akan terima telepon. Satu penelpon terakhir. Selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana?
4: Waalaikumsalam.
6: Dari Pak Malulu Situbondo.
3: Iya. Baik, silakan Pak, langsung saja kita dikejar waktu, silakan.
6: Iya, iya. Ini begini, Dok. Saya ini kalau kecapean itu sering ngorok, Dok itu. Nah, terus
4: baik,
6: kalau tidur mangap itu ngorok juga itu ya Pak.
4: Iya baik.
6: Ini negatif Pak.
4: Iya baik. Nah,
6: terima kasih Dok.
4: Baik, terima kasih Pak Malulu dari Situ Bondo.
6: Dengan Tuhan Maha Esa dijaga dengan Allah Subhanahu
4: Wa Taala. Amin, amin. Pak Malulu, Tuhan memberkati. Baik. Jadi begini Pak Malulu, mungkin Bapak bisa menerapkan apa itu questioner stop bank itu tadi. Yang pertama, setelah bangun tidur, Bapak merasa capek sekali atau tidak? Terus mendengkurnya itu apakah lebih keras dari orang bicara gitu. Lalu kemudian pasangannya tuh terganggu tidak sih dengan itunya gitu, apa mendengkurnya Bapak itu. Lalu kemudian berat badannya Bapak apakah besar sekali atau tidak? Obesitas atau tidak? Lalu yang berikutnya adalah lingkar lehernya Bapak, apakah lebih dari 50 cm? Nah, kalau poin-poin yang disebutkan tadi itu ternyata iya semua, nah mungkin Bapak memang menderita OSA. Tapi untuk itu Pak, perlu untuk ditegakkan lagi dengan namanya polisomnografi. Jadi polisomnografi itu adalah metode untuk menegakkan diagnosis OSA. Kalau polisomnografi pemeriksaan di rumah sakit ini Pak, tidak ada di rawat jalan di rumah sakit, itu positif, nah OSA. Nah barulah kemudian nanti dipilihkan terapi atau tata laksana yang sesuai untuk Bapak. Nah pada kasusnya Bapak, kalau dari cerita ya Pak Malulu tadi, bahwa kalau capek sekali baru Bapak mengorok, kemudian kalau telentang juga mengorok. Nah itu memang normal kalau begitu Pak, karena seseorang seperti tadi Buya tadi, kalau kecapean sekali baru ngorok, kalau enggak gitu. Berarti mungkin ini masih yang normal Pak, masih yang wajar mengoroknya. Lah bagaimana kalau menangani mengorok yang masih wajar begini nih? Mungkin bisa dipakai cara Bapak tidurnya jangan telentang, lebih baik miring ke kanan atau ke kiri gitu. Karena kalau dengan miring itu, begitu Bapak capek sekali itu, lidah yang cenderung untuk jatuh ke belakang menutupi saluran napas Bapak itu bisa jatuh ke samping, sehingga saluran napas Bapak, jalur udaranya tetap aman, tidak sampai tertutup oleh lidah yang jatuh tadi itu Pak Malulu. Nah nanti tapi Bapak tidak bisa sendiri itu, karena Bapak yang tidur, tolong sampaikan pada ibu istri Bapak itu, gimana sih aku ngorokku nih sekarang nih gitu, kencang banget atau enggak gitu. Kemudian Bapak juga melihat diri sendiri lagi, habis mengorok itu jadi fresh atau enggak gitu. Kalau fresh ya berarti bukan masuk ke OSA, masih dalam tahap yang wajar saja mengoroknya. Tapi kalau udah habis ngorok kenceng gitu, terus kok masih gak enak aku ya tidur, bangun tidur, padahal udah lama loh, lebih 8 jam aku tidur nih gitu. Nah mungkin saja itu masuk ke dalam OSA Pak Malulu. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Malulu.
3: Baik, terima kasih Pak sudah bergabung di 336652. Baik dokter, karena waktunya sudah sangat terbatas, ini beberapa pertanyaan terakhir yang mungkin ingin saya ajukan di siang hari ini. Nah untuk pesan dokter sendiri ini kepada pendengar kita, mungkin ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mengajak pasangan atau anggota keluarga yang sering ngorok untuk mau diajak memeriksakan diri tanpa membuat mereka tersinggung, tuh gimana?
4: Ya, betul.
3: Ini kan sering terjadi.
4: Ini, betul,
3: ya.
4: Ini gimana? Ini salah satu indikasi kenapa kok teleponnya kok mungkin banyak mendengar kan, cuma malu ya.
3: Iya,
4: karena
3: betul, betul.
4: Jadi,
3: betul.
4: Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian pendengar Pro RRI, Pro 1 RRI yang berbahagia, jadi semisal Bapak Ibu ada keluhan mengorok atau mendengkur yang sampai mengganggu pasangannya, coba dulu question stop bang. Bisa tuh kok di searching di Google itu stop bang mengorok gitu, nanti ketemu nanti. Nah kalau skornya itu lebih dari 5 atau 5-8, nah itu deh baru Bapak Ibu datanglah ke dokter paru atau dokter THT atau dokter setempat dulu. Nah kemudian itu baru dicari solusinya. Kalau misalkan ternyata akibat kegemukan, nah berarti ya diupayakan untuk menurunkan berat badannya. Kemudian kedua, mungkin ada gangguan di anatominya. Anatomi misalkan ada amandel yang besar, kemudian ada ovula yang edema atau bengkak, ya mungkin bisa dikasih obat-obatan dulu. Atau mungkin posturnya cenderung untuk istilahnya kalau tidur telentang dia ngorok, kalau miring kanan miring kiri tidak ya. Sekarang dicoba dulu supaya tidak telentang, kalau tidur miring kanan atau ke kiri gitu supaya tidak mengorok. Mungkin itu dulu yang bisa sebagai pencegahannya, sehingga nanti harapannya bisa self healing dulu ya. Berupaya untuk merubah lifestyle-nya dulu. Atau kemudian yang biasanya minum-minum alkohol begitu sebelum tidur, ya sebaiknya dihentikan dulu. Ya kalau bisa selamanya. Karena
3: iya,
4: kalau,
3: betul.
4: Ya, kalau alkohol itu semakin jangka panjang, selain bisa menimbulkan kecanduan, kemudian bisa merusak organ liver, juga bisa menurunkan kapasitas memori di otak. Begitu.
3: Okay. Ya. Baik. Dokter, ini karena waktunya terbatas, kami persilakan dokter untuk memberikan closing statement kepada edukasi juga kepada pendengar kita. Silakan dokter.
4: Baik, Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI sekalian, berkenaan dengan mendengkur, apakah itu normal atau tidak normal, wajar tidak wajar, jangan malu, jangan khawatir. Kalau memang Bapak Ibu mengalami keluhan mendengkur, mohon dicari dulu apakah penyebabnya kegemukan, karena cara tidur yang tidak sesuai, bila telentang ngorok, kalau miring kanan kiri tidak mendengkur atau mengorok, lebih baik tidur kanan kiri, miring di kanan kiri. Kemudian bila ada terus kemudian ada keluhan-keluhan lain, tekanan darahnya menjadi meningkat, konsentrasinya menurun, kemudian ada hal-hal yang lain yang saat mengganggu akibat tidurnya, mohon segera konsultasikan kepada dokter yang terdekat supaya bisa dicari solusi terhadap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Karena dengan terjadi gangguan tidur yang akibat mengorok tadi itu, efek jangka panjangnya itu bermacam-macam, sehingga sebelum terjadi komplikasi jangka panjangnya sebaiknya segera dicegah, sehingga lebih awal itu lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat.
3: Baik, terima kasih banyak dokter Angga atas waktu, pengetahuan dan juga informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya ini bukan hanya sekadar menjadi pesan, tetapi bagaimana masyarakat juga lebih aktif gitu ya untuk memeriksakan diri ke dokter agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih dokter.
4: Terima kasih,
3: selamat
4: Ibu
3: menjalani rutinitas kembali. Selamat pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RR Jember, mulai sekarang jangan lagi menganggap ngorok sebagai hal yang selalu sepele. Jika ngorok terjadi secara terus-menerus, apalagi sangat keras disertai henti nafas tadi yang sudah dijelaskan saat tidur ya, terbangun seperti tersedak atau mungkin beberapa kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa seperti itu, jangan ragu untuk berkonsultasi tentunya dengan dokter atau tenaga kesehatan. Karena tidur yang berkualitas ini bukan hanya tentang berapa lama kita tidur, tapi juga bagaimana kita bernafas dan beristirahat selama tidur. Saya Aprilia Perbasari pamit undur diri dalam dialog Indonesia Sehat pada hari ini. Jaga kesehatan, kenali tanda-tandanya, dan jangan abaikan kualitas tidur Anda beserta keluarga. Sampai jumpa dalam program acara Indonesia Sehat berikutnya. Tetap sehat, tetap peduli, dan tidur dengan lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Cianir Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain main yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai Beckwas Ben Davis sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu, pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on to Van Gogh, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: pertandingan.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI dukungan dari para pemuda sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, saatnya kami menyiarkan untuk live, ya untuk siaran langsung khutbah dan salat Jumat bersama Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Selamat mendengarkan.
1: Allahu Akbar.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أتم علينا النعمة بظهور سيد الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله صاحب الشفاعة، فيه لنا قدوة حسنة، وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة. وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak bosan mengajak khususnya pada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil ma'murat wajtina bil manhiyat, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Karena hanya dengan takwa Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, zahir batin fid dunya hatta al akhirah. Dan hanya dengan takwa Allah pula kita bisa terhindar dari hal yang tidak baik ke dalam kehidupan kita, zahir batin fid dunya hatta al akhirah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bulan Rabiul Awal telah berlalu dan hari ini kita semua berada di bulan Rabiul Akhir. Tetapi kita semua menyaksikan bahwa lantunan pembacaan solawat Nabi masih menjunjung tinggi di udara kita. Masjid, musalla dan tempat-tempat ibadah dihiasi dengan pernak-pernik yang indah. Majelis-majelis ta'lim masih dipenuhi dengan lautan manusia di dalam memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari-hari ini kita masih saksikan gegap gembita umat Islam di seluruh dunia masih larut di dalam ungkapan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat bagi sekalian alam. Namun ada pertanyaan yang patut untuk kita hujamkan di dalam hati kita masing-masing. Apakah kecintaan kepada Rasulullah hanya berbatas pada lisan di dalam ungkapan puja-puji serta senandung salawat yang kita panjatkan? Tentu tidak demikian. Kecintaan kepada Rasulullah tidak boleh berhenti hanya dengan lisan, tidak boleh berhenti hanya dengan semarak peringatan kelahirannya yang dipenuhi dengan berbagai macam ornamen kemeriahan dan kemegahan. Tidak cukup dibuktikan hanya dengan sekedar pengakuan dan berbagai macam untayan kata-kata indah lainnya. Kecintaan kepada Rasulullah harus tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Seharusnya peringatan maulid Nabi, baik yang di bulan Rabiul Awal ataupun bulan-bulan lain yang hari-hari ini sudah jamak dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak hanya berhenti pada upacara seremonial. Kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan ketika kita bersama dengan seluruh umat Islam ada dalam lautan kerinduan yang berupa peringatan hari spesial ini dalam keseharian kita. Tetapi harus ada dalam bentuk ittiba dan menjadi momentum bagaimana praktek-praktek perbuatan yang mulia yang pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah selalu kita hidupkan di dalam keseharian kita. Bukankah kita tahu bagaimana Rasulullah akhlak dan kepribadiannya, kepribadian-kepribadian yang mulia yang dipuji oleh Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah dikenal dengan kejujurannya, as-shidqu. Kita tahu bagaimana Rasulullah di dalam melaksanakan amanah yang telah dititipkan kepada beliau sehingga beliau juga diberi gelar Al-Amin. Bagaimana Rasulullah selalu menegakkan keadilan dimanapun kepada siapapun dalam situasi dan kondisi apapun, serta yang tidak pernah lepas selalu melekat pada diri Rasulullah yang dikenang banyak orang adalah rahmat yang dibawa oleh beliau kepada sekalian alam. Beliau sebagai penebar rahmat dan menjanjikan bahwa siapapun yang selalu menebarkan rahmat dan kasih sayang di muka bumi akan disayang oleh penduduk langit, utamanya akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maharahman. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya cinta kepada Rasulullah harus terwujud di dalam tindakan nyata dengan ittiba kita, kesetiaan, kesanggupan dari diri kita semua untuk melaksanakan dan mengikuti apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah, sehingga kisah-kisah suci tentang kepribadian akhlak Rasulullah tidak hanya menjadi lembar-lembar kuno yang hanya diingat di dalam sejarah, tetapi harus kita hadirkan sebagai kompas moral dan solusi penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan kita di era sekarang. Ini harus menjadi ujung tombak bagaimana krisis multidimensional yang dialami oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi yang menyentuh hampir seluruh lini kehidupan umat. Bagaimana krisis kepercayaan karena tidak adanya amanah. Bagaimana krisis kejujuran yang sudah sulit ditemukan. Tentu ini yang harus diungkap dan harus diketengahkan dalam kehidupan keseharian kita. Maka dari situ cinta kepada Rasulullah tidak boleh berbatas waktu dan berbatas tempat. Ada satu kisah di mana seorang pengusaha muslim yang baru saja akan memulai wira usahanya. Pada satu saat dia akan mencoba mengurusi perizinan usahanya ke kantor kedinasan tertentu. Dia sampai pada kantor tersebut pada waktu dikumandangkan adzan zuhur. Kemudian dia ketemu sang pejabat dan pejabat itu mengajaknya untuk sholat zuhur. Pemuda tadi melihat sang pejabat sangat khusyuk terkesan dari zahirnya ketika ia sholat. Selesai sholat, ia lengkapi dengan melaksanakan sholat sunnah dengan menyempurnakan dengan al-awrat, al-adhkar, al-waridah. Setelah itu, sang pemuda diajak ke ruang kerjanya. Betapa kagumnya sang pemuda tersebut, karena di ruang kerjanya dipenuhi dengan ornamen hiasan yang bertuliskan lafaz Allah, asma Rasulullah, serta banyak kaligrafi bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Di atas meja ia juga menyaksikan ada mushaf yang tertera di situ. Ada mushaf yang diletakkan di atas meja. Kemudian tak henti-hentinya sang pemuda juga masih menyaksikan bahwa sang pejabat megang tasbih dan untayan-untayan zikir keluar dari lisannya. Menambah kekabuman sang pemuda itu. Tetapi begitu sang pemuda menghadap, tasbihnya sudah diletakkan, zikirnya sudah terhenti. Maka tatkala sang pemuda menyampaikan urusannya untuk segera mengurus perizinan pada usahanya, maka dengan tanpa kaku, dengan tanpa ribet, dengan tidak ada kelihatan keluh pada lisannya, maka secara tegas sang pejabat menyampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang salah satunya harus menyiapkan sesuatu sebagai pelicin melancarkan urusannya. Maka pada saat itu sang pemuda tersebut menjadi berpandangan terbalik, kekagumannya hilang, dan ia menyadari bahwa kekhusyuan yang ditampakkan, zikir yang dipanjatkan, serta aura kecintaan kepada Rasulullah yang ditunjukkan sama sekali tidak ada pengaruhnya ketika dibawa kepada meja pekerjaannya. Artinya ada sosok yang bertabrakan yang sering kita lihat dan kita saksikan hari ini dengan istilah split personality, seseorang yang memiliki identitas ganda. Di satu sisi ia terkesan orang yang rajin ibadah, tetapi di sisi lain perilakunya sangat menunjukkan kepada sikap ketidakadilan serta kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanahnya. Artinya apa yang diajarkan dalam kisah ini? Kecintaan kepada Rasulullah jangan hanya tampak ketika kita berada di majelis sholawat, jangan hanya muncul pada saat kita bermaulid, tetapi itu harus dibawa ke seluruh totalitas dimensi kehidupan kita. Yang pejabat dibawa ke meja kepemimpinan dan kekuasaannya, bukan ketika bersama dia selalu menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah dengan berbagai klaim-klaim zahir yang ia tampakkan kalau dia adalah mencintai Rasulullah. Tapi pada saat dibawa ke meja kekuasaannya, dibawa kepada pekerjaannya, kecintaan itu menjadi sirna sampai rela dia melakukan pungutan yang tidak tepat. Padahal pada saat yang sama Rasulullah tegas menyatakan la'anallahu rasyi wal murtasi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah tidak boleh berhenti hanya dalam dengungan pembacaan solawat. Walaupun solawat memiliki fadilah yang sangat besar, pahala yang sangat agung yang akan diberikan oleh Allah kepada pembacanya, tetapi tidak cukup menjadi bukti kecintaan kalau perilaku yang kita tunjukkan justru jauh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam peringatan Maulid kita tidak hanya fokus kepada cerita-cerita indah dari perilaku Rasulullah yang berusaha untuk kita ikuti dalam kehidupan kita, tapi kita juga harus belajar bagaimana cara Rasulullah memandang terhadap orang lain. Ada satu kisah pada saat menjelang Fathu Makkah, Rasulullah menyampaikan skenario upaya penaklukan Makkah yang akan dilakukan. Memang pada waktu itu kekuatan angkatan bersenjata yang dimiliki umat Islam sudah sangat kuat dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Rasulullah dengan berbagai macam strategi yang akan dilakukan untuk penundukan kota Makkah yang sering kita sebut dengan Fathu Makkah, telah berpesan kepada para sahabat agar supaya strategi itu dalam taktik peperangan tidak boleh bocor kepada lawan. Berangkatlah Rasulullah, tetapi ada salah seorang sahabat yang bernama Hatib membocorkan strategi itu kepada kalangan orang-orang Quraisy Makkah. Walaupun tetap peperangan itu dimenangkan dan Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, Sayyidina Umar menyampaikan kepada Rasulullah karena menemukan ada salah seorang tentara, salah seorang bagian daripada prajurit Rasulullah yang berkhianat menyampaikan strategi kepada musuh. Artinya ini adalah sebuah pelanggaran berat, tindakan indisipliner yang dilakukan oleh salah seorang prajurit Rasulullah. Dan Sayyidina Umar izin kepada Rasulullah untuk menghukumnya. Lalu apa jawaban Rasulullah? Innahu syahida Badran. Hatib itu orang yang juga berjasa dalam perang Badar. Ia ikut dalam peperangan pertama yang menunjukkan eksistensi Muslim ketika dia berperang melawan tentara-tentara kufar Makkah. Artinya apa yang dapat kita tangkap dari sejarah ini?
1: Rasulullah mengajarkan kita, jangan sampai karena kesalahan satu hal, walaupun itu tidak ringan, melupakan keseluruhan sisi baik yang pernah dilakukan oleh seseorang. Kesalahan harus tetap diberikan sanksi secara proporsional, secara adil, berdasarkan tingkat kesalahannya. Tapi jangan menghapus rekam jejak pengabdian, kebaikan, dan perjuangan selama ini yang pernah dilakukan. Hari-hari ini umat Rasulullah banyak diuji. Begitu ada orang melakukan satu kesalahan, maka kesalahan itu menghapus terhadap tumpukan-tumpukan kebaikan dan perjuangan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Begitu kekeliruan dilakukan, maka seakan-akan seluruh prestasi itu telah hilang rekam jejaknya. Artinya, dalam keseharian kita, betapa sering ketika kita bersama dengan seorang sahabat, yang sahabat itu telah bertahun-tahun memenuhi kehidupan kita, banyak berkontribusi positif terhadap kita, hanya gara-gara karena kesalahan, mungkin dianggap kesalahan fatal, menghapus seluruh kebaikan yang pernah dilakukan. Dalam kehidupan rumah tangga pun, betapa banyak seorang istri yang telah mengorbankan hari-harinya. Secara setia dia melakukan pendampingan kepada suaminya. Namun karena satu kesalahan, kadang-kadang itu terhapus dan yang terekam dengan jelas hanyalah kesalahan itu saja. Makanya Rasulullah berpesan bahwasanya ketika seorang mukmin tidak suka atau kecewa terhadap mukminah, artinya seorang suami kecewa terhadap istrinya, maka dia harus mencari alasan yang ia ridha akan istrinya. Artinya yang harus kita rekam dengan baik adalah perjalanan baik yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Bukan berarti mengabaikan kesalahan, tetapi hukumlah orang yang salah secara proporsional. Sesuai kadar kesalahannya, bukan menghapuskan rekam jejak kebaikan yang pernah dilakukan. Hari ini, begitu ada di media, satu orang melakukan kesalahan seakan-akan telah mengubur sekian banyak perjuangannya. Padahal 40 tahun ketika dia mengabdi, rekam jejaknya sangat baik. Tapi karena kesalahan fatal di akhir jabatannya yang seakan-akan kebaikan itu sudah tidak pernah ada nilainya. Ini kita diajari oleh Rasulullah bagaimana kita seimbang dan proporsional di dalam menatap orang lain. Maka tentu apa yang disampaikan oleh Abdullah At-Tustari, cara kita tetap berhubungan baik dengan orang lain, lupakan dua hal dan ingat dua hal. Apa dua hal yang harus dilupakan? Kesalahan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Dan apa dua hal yang harus selalu kita ingat? Kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Dengan demikian, satu kesalahan tidak boleh menghapus terhadap sekian banyak kebaikan yang pernah dilakukan. Ini sisi lain dari cara pandang Rasulullah dalam menilai orang yang hari-hari ini kita diuji. Bukankah kita larut ketika ada stigma yang negatif yang disampaikan oleh orang-orang yang belum tentu ia berada pada kebenaran kabar yang disampaikan. Kita sudah ikut menghakimi dan menganggap kebaikan-kebaikan selama ini telah habis karena kesalahan-kesalahan sesaat. Oleh karena itu, momentum peringatan Maulid Nabi ini adalah upaya untuk mengenal sebanyak-banyaknya apa yang pernah diajarkan dan dipraktekkan Rasulullah untuk menjadi keseharian kita. Jadi jangan berhenti di dalam mengungkapkan kecintaan Rasulullah hanya pada ungkapan lisan. Kepada gemuruh lisan kita di dalam banyak membaca solawat, tetapi harus terpatri seluruh apa yang diajarkan dan dikerjakan Rasulullah dalam hati yang kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena disitulah muhabbah menemukan buktinya, sementara Rasulullah menjanjikan yusarul mar'u ma'aman ahab wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintainya, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah melalui momentum Maulid Nabi adalah kecintaan zahir batin yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata indah, dengan puja-puji dan lantunan sholawat, tetapi terbukti ada ittiba dalam totalitas keseluruhan kehidupan kita. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum minadz-dzikri wal ayatil hakim. Innahu ta'ala huwal barrur raufur rahim.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama sholat dan sholat Jumat dan khutbah yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Sesaat lagi kami akan melanjutkan perjalanan siang ini dengan serangkaian program acara, diantaranya yaitu lagu-lagu campursari dalam campursari Laras Laris yang akan dipandu oleh Jang Ratna Palupi. Sesaat lagi hanya di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi sehat sedaya. Dinten jemuah kados mekaten menika saged kepanggih malih lumantar campur sari.

0: Dinten ipun cemua, gek suasana ipun bentar-bentar kados mekaten paling eco menawi kita wonten ing pinggiring bengawan wayah awan. Oleh apa awan-awan? Campur sari larasaris.
1: Lagi tur lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesundi bapak terpanjenengan Mbak Cantik.
0: Aing ya alhamdulillah hirabil alamin.
1: Mbak
0: dalam
1: panjenengan ku cantik saya itu tuh Mbak.
0: Ya dukong ya dukong. Dukong.
1: Cuma coba tak tak tahu. Bahno
0: dalam
1: kepalung
0: dalam Banyu Langit ngaten. Nggih cobi dipun padha sinapa wonten ingkang kroncong nggih Pak.
1: Nggih sak kersa sapa. Tekan ya regane mos warian. Jopodo nelongso jaman jaman
0: jaman rekoso orang duet-duet babar belas
1: tanggal tuwe barno
0: piye ngene iki piye tanggale pun sepoh rek
1: sangge kesini barno kaget napa lagi
0: dalam
1: napa jenengitan
0: napa pak
1: Banyu Langit napa
0: Banyu Langit
1: sakit ya?
0: Monggo Banyu Langit nih buatan menapa?
1: Alhamdulillah. Kalau cinta tuh bareng no.
0: Pak Siregar.
1: Alhamdulillah. Jadi atar pampas dia nggih bareng ya?
0: Nggih, monggo.
1: Engkang sepindah kagem Pak Lili Suryani.
0: Kagem sinten?
1: Dugeng siang, monggo Mbak Lili. Terus kagem Mansurawi. Monggo Manbarawi, Telat Tenggo, terus Barat Nopurnyo, Bunda Mutia, Ibu Jailani, buatan Supe Mal, Bunda Mbak Barat Nopurnyo, Pak Maskur, Lajeng, dan Mbak Bunga, terus Mas Randy, ayo Mas Randy, Mas Randy favoritnya kan Mbak Pengawan Tore.
0: Pengawan Solo.
1: Pernah tak terus nego jangan. Riwayatmu ini dari dulu dari perhatian aneh.
0: Asik.
1: Si Barno?
0: Ye.
1: Nggih, Bapak Dikiatno, Bapak Rahman, terus ingkang wonten di Bondo, terus Pak Putra Madura wonten Muncak. Pak Banu Malulu, monggo sugeng dia. Kula tenggo Bunda Yaya. Cuk melong jarene. Jarene Mbak Bunga cuk melong.
0: Yuk melong.
1: Nggih, ngendane Mbak Bunga nang Mbak Arno aku ora ngerti maksude. Nggih, Mbak Arno.
0: Nggih.
1: Dalem kinten sak wonten riyen kirang langkunge nyampu tengah kanta Mbak Arno. Nggih.
0: Karena
1: ada Jumat, demo suci Jumat langsung lure njenengan.
0: Langsung matur sikulo.
1: Ngapunten, mbok bolen teng lepatan kirang langkunge nyampu tengah kanta Mbak Arno nggih.
0: Nggih, siap gerak.
1: Campur sari rasane.
0: Nggih. Lagi tur lari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyu Langit mekaten ingkang dipun kersakaken. Nggih, sampun kula padosaken ingkang saged dipun puter wonten ing siang menika. Monggo monggo monggo monggo. Campur sari laras-laris.
2: Legi termani.
0: Legi terlaris. Ngaten.
2: Inggih, lagi tidur lari sampai lali wis karep nopo lek mlebu gak tau mlebu.
0: Ada Bunda to ini ternyata. Sugeng siang Bunda.
2: Sugeng siang Mbak Retno.
0: Sehat-sehat. Napa kados pundi? Nggih. Niki swasananipun bunter lho Bunda wonten ngriki.
2: Oh, tenan bener banget.
0: Sami wonten ngriku napa nggih sami?
2: Kami mulai jam 09.10 sampun kraos Mbak Retno.
0: Nggih, padahal tasih enjang nggih Bunda nggih.
2: Nggih. Dadi lek badhe medalan injing-injing kae tu sore-sore tae. Siang pun badhu raose pawanasipun pleng.
0: Nggih menika lho ingkang sekeca nika nggih nek pun siang kados ngeten menika pun mboten sah teng pundi-pundi.
2: Saking Pak Sukardi kalau mau
0: telepon
2: kapan
0: sudah ya Allah
2: Masya Allah
0: aku sibuk kan lain gini ke Masya Allah sugeng siang Pak Sukardi.
2: Ini paling manetor sakni kok kalau mau ayo Pak mlebu bayi aku yang piro-piro gak tahu masuk jadi anu wes kok pelabar ini niki wau kok tak anteni yo mari sinten yo saking baju wangi
0: Sugeng siang nggih Pak Sukardi mugi-mugi medang ngetaken.
2: Nggih, kula ngaten, sugeng siang Pak Sukardi. Ternyata Mbak Retno mboten saged.
0: Siaran siang.
2: Siang.
0: Nggih. Kayak nek minggah-minggah ngaten menika. Econe nek anu damel kendaraan ageng ngaten nggih.
2: Soalnya kan anu waktunya musim manisa, manisane iki gedhi-gedhi lho. Balik gue mobil tepat terus apa kulupan junggulan lemu-lemu terus pun
0: pakai
2: kulup petani sak-sak iya didol nang pasar
0: nopo junggulan nih kungge
2: junggulan gak pirsa mbak itu kan kadang kulupan godong hijau-hijau biasa nang Tegalan mbak
0: nggih waktu ngertos kula Bunda.
2: Nggih. Enak meh dikukulupan enak, dia pengen pedes ya, Co.
0: Nggih.
2: Nggih, nderek ngampung lagu Banyulangit wes.
0: Oh, panjenengan nggih ngersakaken Banyulangit ngeten.
2: Nggih, kagem sedaya.
0: Nggih.
2: Mana pemirsa utawi sedaya fans RRI datang pundi kemawon. Datang luar daerah, luar Jawa, Kalimantan, nopo pundi.
0: Nggih, siap.
2: Soyonipun. Lataraken sugeng siang, sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
2: Dateng channel Pro 1 RRI Jember.
0: Siap, menawi kathah gunging panuwun dumateng panjenengan Bunda.
2: Kagem Mbak Retno, sugeng ngayahi tugas mugi-mugi sehat selalu.
0: Siap, nggih. Matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Laras-laris.
0: Legi terlaris. Matur sembunuan Bunda Danu. Oh ajak-ajak tang dalemi Pak Sukardi ngriko lo minggah ngriko lo gak tebeh jeng nggih tebeh nggih anu napa nggih minggah. Monggo lo wonten sinten menika lo campur sari laras laris
2: legi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat
0: alhamdulillah rabbil alamin.
2: Alhamdulillah.
0: Bunda Danu.
2: Dalam ketekungan Bunda kali kula pun biaya. Mama Mercy. sing wonten putut Sutiarto sang wonten Sanggaran iso kula mulai sekarang ini pun menega ojo citro aja.
0: Ojo citro.
2: Ini keroncong kan menega ojo citro. Ini ganteng. Kan mereka sebab pindah alunyur dengan punten. Kan punya dalam dalam kumpul kekuatan. Terus baru sekali pun.
0: Ini sami-sami.
2: Kelar.
0: Lagi terlari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember. Ada perasaan bangga dari masyarakat Bondowoso setelah ditetapkannya topeng kona yang syarat akan sejarah dan filosofi menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025. Topeng kona adalah kesenian tari tradisional yang berasal dari Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Kona berarti topeng lama atau kuno. Topeng kona ini sudah ada sejak masa leluhur desa yang dikenal dengan nama Jukseng. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi ratusan tahun menjadi bagian dari ritual adat masyarakat. Seperti upacara bersih desa dan bentuk penghormatan kepada leluhur.

wajah yang tegas dan berwibawa. Gerakannya energik dengan kostum yang didominasi warna merah, melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Bondowoso. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, topeng Kona juga mengandung pesan tentang keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama

kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Inge, alhamdulillahirabbil alamin. Ojo cidra. Ora apik. Monggo-monggo. Campur sari laras-laris.
1: Lagi tor lari.
0: Inge, lagi terlaris. Oke.
1: Baratno.
0: Sugeng siang, Uki Bu Mersi.
1: Cari wong jambiran. Ketemu maning.
0: Ketemu maning, kecaruk maning.
1: Kecaruk maning, kami baru tenol. Zat Rado RRI Pro Santo.
0: Enggih.
1: Kulo sekarang nyuwun. Mikir blonjo, Johnny Josh, ye.
0: Sinten?
1: Mikir blonjo.
0: Niku keroncong napa mboten?
1: Non?
0: Keroncong napa mboten? Langgam keroncong napa mboten?
1: Wong nggih mboten mengerti. Nggih pokoke lek mboten enten nggih mboten napa-napa.
0: Sony Jios.
1: Nggih, Sony Jios. Nggih salame kanggo Bu Yaya, mugi sehat. Mbok Ponira, Mbak Mutia, wau wonten Bunda.
0: Bunda Danu.
1: Bunda Danu, wonten Pak Banu juga, nggih mugi sehat.
0: Pak Banu mboten wonten.
1: Oh, nggih Bunda Danu niku
0: nggih. Nggih, Bunda Danu.
1: Sebabnya kan sering nanti kenalan. Ini wonten Pak Supati, wonten Mas Bro, wonten Mbak Diana, Mbak Bunga.
0: Siap gerak, siap gerak.
1: Pun sedua, yo kemawon soalnya waktu ini pun telat.
0: Tapi
1: manyung, pun. Wonten kemawon, seperti pun sepanggil kali Mbak Retno, kali Bu Yaya. Mbak Ponira. Sugeng siang Mbak Ponira, mungkin bisa sehat. Pun ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, nggih, nggih. Niku anu lho. Napa? Sanes langgam keroncong niku campur sari laras-laris.
2: Legi dan lari.
0: Oh, Cak Rendi. Pada di puncak Bunda Danu tong Pak Sukadi jenengan.
2: Yang gini ku. Terus saya ngajak jenengan ya nopo. Kulon derek jenengan mau.
0: Lah kulon siaran. Engge.
2: Yang gini ku aja aduh lo repot lo punya lopo nih. Ya tuh. Ya niki anu nih harapane niku lho
0: kesusu. Harapane niku lho kesusu.
2: Nggih ta? Nopon. Karepe nggih kepengin ajenge mlampah-mlampah ngoten. Atus jenengan dhewe rowe pon mboten mrai blas.
0: Trae mboten atas prei rek kula niki.
2: Nggih lek sayan niku lho langsung berangkat. Terus ana sarang-sarang. Wonten daerah mriku lho alah menapa dalanane kula lho Bun. Munggah niku lho teng tempeh niku kidule masuk ngilet niku pun anu.
0: Pundi?
2: Dalane Pak Sukadi.
0: Minggah ngriku cek terosipun.
2: Minggah ning terus enten air mancur ning mriku Bun.
0: Air terjun to.
2: Air terjun kan mancur. Air terjun niku. Dan terjun kan lu mriki wonten teng ler iki. Nggih pun telah nih waktu ini ya.
0: Nggih.
2: Ngopo gendinge niki?
0: Panjenengan ngersakaken menapa niki?
2: Kula nyuwun semu jane. Kersane mantep ngoten lho. Niku wong Ibu sinten?
0: Bu Mersi.
2: Bu sinten?
0: Bu Mersi.
2: Bu Wati.
0: Bu Mersi. Bu Wati niki piye to?
2: Kalau mau Bu Wati nang pintu nggih.
0: Bu Mersi.
2: Bu Wati.
0: Bu Mersi.
2: Bu Mersi.
0: Masya Allah. Ya, ngalah, alah.
2: apa nih kalau boten nyambung nih?
0: Alah, panjenengan iki dos pundi?
2: Nggih pun pokoke ibu niku nggih.
0: Nggih.
2: Dalam lepangan ya. Kula carendi.
0: Nggih.
2: Kali salam kagem anu Pak Sukati. Pun panenan terus ya. Aku Mas Gandu, Mas Bro. Ya sedoyo pun ya.
0: Nggih.
2: Jarang kula sepak ngapunten. Waktu ini telat ngene.
0: Trae. Pun telas.
2: Nggih trae ngoten niku.
0: Nggih. Nggih nunut mawon.
2: Nggih nunut mawon. Nggih pun kagem jenengan sugeng ngayahi cicipan. Atur nuwun nggih.
0: Sami-sami lho.
2: Campur sari laras
0: lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi ngaten. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun ingkang sampun nderek sesarengan sedayanipun wonten ing siang menika. Ngaten nggih. Mugi-mugi saged kalipur lumantar lelakon-lelakon ingkang sampun karantap lan kaputer wonten ing siang menika. Niki sanes kroncok Bunda Mercy, nanging niki spesialis kagem panjenengan monggo dados lelakon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menjang ke panggil malik.

0: Selamat siang saudara pendengar, buletin siang RRI Jember hari ini Jumat 25 September 2026. Dinas Kesehatan Bondowoso memastikan tidak ditemukan laporan wabah virus influenza. Pemasangan portal jembatan Koncer dilakukan untuk larangan melintas bagi kendaraan besar. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Satlantas Polres Lumajang pasang banner dan bagikan brosur sebagai upaya menekan laka lantas. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Hal tersebut dilakukan menyusul merebaknya kabar tentang kasus infeksi virus influenza A. Namun hingga kini belum ada laporan yang kejadian di Bondowoso terkait infeksi virus tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memastikan belum menemukan kasus infeksi virus influenza A. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama saat mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Muhammad Yasin mengatakan, pihaknya belum ada laporan terkait kasus influenza A yang diterima. Namun, masyarakat yang sedang sakit dianjurkan menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat umum. Influenza A sendiri merupakan infeksi virus menular yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Infeksi itu dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat dan menular melalui percikan air liur, batuk, maupun bersin.
2: Diagnosis untuk influenza A gitu ya, influenza A belum ada ya. Kami sudah menelusuri juga ke rumah sakit yang ada di Bondowoso, itu belum ada yang terdiagnosis influenza A. Tapi kan kasus influenza memang 2 minggu ini meningkat. Tapi yang perlu di ini tidak sama, masih di bawah dari kurva beberapa bulan yang lalu. Seperti itu.
1: Menurut Dr. Yasin, gejala influenza A ini pada dasarnya hampir menyerupai flu pada umumnya. Namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularannya. Ia meminta masyarakat tidak panik menghadapi penyebaran influenza A yang mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Jawa Timur. Masyarakat yang mengalami gejala flu dianjurkan segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas layanan kesehatan. Beberapa gejala yang umum dirasakan penderita antara lain dengan demam yang muncul secara tiba-tiba, batuk, sakit tenggorokan, pilek, nyeri otot atau badan terasa pegal, sakit kepala, serta tubuh terasa lemas. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu atau kondisi tubuh kurang sehat disarankan menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Selain itu, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir juga menjadi salah satu langkah menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, jembatan Koncer yang menjadi jalur penghubung alternatif Bondowoso Jember yang rusak. Ya, maksud kami informasi berikutnya, pendengar. Gelar budaya Tari Gandrung Sewu oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini masih terus dilakukan. Upaya pematangan peserta dan kelengkapan sarana-prasarana penunjang agar agenda rutin tahunan itu bisa berjalan secara optimal. Diketahui pendengar, Tari Gandrung Sewu tersebut diagendakan akan berlangsung pada 24 Oktober 2026 bertempat di Pantai Bum Marina Kabupaten Banyuwangi. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PMK Banyuwangi Hartono dalam program Dialog RRI Jember Menyapa Pagi Jumat 25 September 2026 ini mengatakan, untuk tahun 2026 ini jumlah peserta yang akan mengikuti Tari Gandrung Sewu mencapai 1.300 penari yang berasal dari Banyuwangi serta masyarakat kabupaten tetangga.
3: Alhamdulillah, persiapan-persiapan terus kita laksanakan ya. Untuk saat ini proses tahapan progresnya, alhamdulillah para penari Gandrung Sewu di 25 kecamatan sekabupaten Banyuwangi ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan di masing-masing wilayah kecamatannya. yang sebelumnya diawali dengan kegiatan di Gor Tawangarun workshop selama kurang lebih 3 hari, dan nantinya setelah latihan di masing-masing kecamatan, insya Allah dalam minggu depan ini sudah akan dilaksanakan kegiatan latihan di masing-masing dapil, jadi gabungan dari beberapa kecamatan, 6-5 kecamatan, nah seperti itu. Dan nantinya akan dilaksanakan kegiatan latihan gabungan bersama seluruh penari sekabupaten Banyuwangi, termasuk para penari yang dari luar Banyuwangi. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Gandrung Sewu ini, baik tahun ini maupun tahun sebelumnya, ini para penarinya tidak hanya dari Banyuwangi, tetapi juga dari luar Banyuwangi, Malang, Batu, Kediri, Surabaya, dan lain-lainnya. Nah, ini banyak yang ikut dalam kegiatan Gandrung Sewu ini. Nah, jadi nanti untuk proses latihan gabungan bersama dilaksanakan di Stadion Diponegoro Banyuwangi, diawali tanggal 3 Oktober, kemudian 10 Oktober dan 17 Oktober. Ini persiapan yang terus dilaksanakan. Kemudian untuk persiapannya sendiri, kita terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua stakeholder yang ada maupun dengan unsur-unsur yang lainnya.
0: Pendengar, jembatan Koncer yang menjadi jalur penghubung alternatif Bondowoso Jember yang rusak akibat dilalui kendaraan berat beberapa waktu lalu, kini dilakukan pemasangan portal. Pemasangan portal tersebut merupakan hasil kesepakatan Forum Lalu Lintas Bondowoso agar tidak ada lagi kendaraan berat yang melintas. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
4: Yang pertama, jembatan yang ada di ini Nangkaan, itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini memang masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer, itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
1: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nanti

0: Agustus seiring meningkatnya jumlah pasien yang menjalani perawatan, khususnya anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Bondowoso, M. Yasin membenarkan adanya peningkatan kasus rawat inap pada pasien anak di sejumlah rumah sakit di Bondowoso, namun ia memastikan kondisi tersebut masih terkendali dan peningkatan kasus influenza saat ini masih berada di bawah tren pada awal tahun. Pendengar, menurutnya peningkatan pasien anak yang menjalani perawatan tidak seluruhnya disebabkan influenza. Sejumlah pasien juga mengalami penyakit penyerta maupun infeksi saluran pernafasan seperti pneumonia. Pendengar, informasi berikutnya, berbagai cara dilakukan jajaran satuan lalu lintas Satlantas Polres Lumajang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, salah satunya dengan memasang banner dan membagikan brosur kepada para pengguna jalan. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang, Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang, Ibda Dendi Cucu Adriana SH, saat dikonfirmasi RRI mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai macam kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan himbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Syarifuddin Unisa Lumajang, Hari Purwanto Esos MIKOM, menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar saja, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat yang lainnya.
2: Terima kasih. Terkait terjadinya kecelakaan di Lumajang, ini tentu menjadi pemikiran dan tindakan yang apa yang harus dilakukan oleh Satlantas Polres Lumajang. Yang tentu Polres Lumajang harus pintar-pintar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Saya melihat itu paling sering ke pelajar ya. Kemudian belum ke tahap-tahap pada komunitas masyarakat. Belum melihat saya bagaimana pembinaan terhadap komunitas klub motor, kemudian pada sopir, angkot, kemudian kepada para pengguna lalu lintas. Mungkin itu harus lebih diefektifkan. Yang kedua, itu bagaimana memberikan sebuah tanda-tanda rambu-rambu atau tulisan-tulisan bagaimana.
1: Hari juga menyoroti tiga pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di Lumajang, yakni pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Kedua, yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontraflow, serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga, yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele, akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Buletin siang ini disiarkan per 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu 24 September 2026 pukul 7.42 menit waktu Indonesia Barat berdasarkan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, tinggi kolom abu teramati mencapai kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Isnugroho menyampaikan, saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Pendengar, aparat gabungan memastikan tidak ditemukan titik api maupun kepulan asap di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Resort Ranupani, Kabupaten Lumajang. Kepastian itu didapat setelah dilakukan monitoring dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di jalur Jantur. Monitoring melibatkan personel gabungan dari Polsek Senduro, Koramil, petugas TNBTS, dan masyarakat peduli api. Sasaran pemantauan meliputi wilayah Desa Ranupani dan Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Selain pemantauan, petugas juga melakukan penyekatan dan sterilisasi di jalur pintas yang menghubungkan Blok Bantengan dengan Blok B29. Setiap pelintas diperiksa identitas dan barang bawaannya sebagai langkah antisipasi agar aktivitas manusia tidak memicu kebakaran. Pendengar, kebakaran lahan di Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso pada Kamis 24 September 2026 merembet hingga membakar kandang sapi milik warga. Peristiwa tersebut sempat memicu kepanikan warga hingga video kepanikan tersebut beredar di media sosial. Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Bondowoso, Farah Teni, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, api awalnya berasal dari aktivitas pembakaran lahan sebelum kemudian membesar dan menjalar ke kandang sapi milik warga bernama Mahyani. Farah Teni mengatakan kobaran api dengan cepat merembet hingga membakar bangunan kandang. Beruntung pemilik dan warga sekitar berhasil mengeluarkan sapi-sapi yang berada di dalam kandang sebelum api semakin membesar. Seluruh hewan ternak dipastikan berhasil diselamatkan. Pendengar, keberadaan mafia solar di antara para nelayan yang tengah berjuang bertaruh nyawa melawan ganasnya ombak laut selatan semakin meresahkan. Permainan harga yang dilakukan para mafia solar tersebut membuat biaya melaut semakin membengkak di tengah sulitnya mendapatkan tangkapan ikan dan harga kebutuhan yang semakin meninggi. Berikut hasil investigasi reporter RRI Jember yang kami rangkum dalam paket News Feature Pagi Harapan di Pesisir Pugar Menjemput Keadilan Solar Subsidi.

0: Di balik riak gelombang laut puger yang memanggil para nelayan untuk melaut, tersimpan kenangan kelam yang pernah melilit nadi perekonomian mereka. Waktu itu, melaut bukan lagi sekedar bertarung melawan ganasnya ombak, melainkan pertarungan menguras tenaga untuk mendapatkan setetes solar. Bayang-bayang kelam masa lalu masih terekam jelas dalam ingatan Saiful Rohman. Untuk bisa melaut, nelayan puger itu harus bergelut dengan antrian panjang yang menjemukan di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN.
1: Jadi sangat berdampak sekali kepada kehidupan masyarakat nelayan yang ada di puger ini. Nah, kalau perharinya itu untuk proses pembelian solar yang ada di SPDN itu, yang penting kita punya rekom, terus setelah sampai di SPDN itu antri di sana sama pedagang-pedagang yang mau membeli solar. Gitu. Jadi untuk pedagang sama nelayan itu sama-sama antri di SPDN. Untuk dampaknya sosial kepada nelayan itu dampaknya sangat dirasakan sekali, gitu, kerugiannya itu. Karena biaya operasionalnya itu kan besar. Satu kali berangkat orang nelayan itu mengeluarkan biaya 3 juta atau 3 juta setengah gitu loh. Apalagi kita belinya solar ke pedagang, ya sangat terdampak sekali gitu loh. Harganya kan sangat jauh.
0: Kerugian yang harus ditanggung tidak main-main. Mengingat modal operasional untuk sekali melaut tidaklah sedikit. Untuk sekali layar saja, mereka setidaknya harus merogoh kocek hingga 3 juta sampai 3.500.000 rupiah. Kerugian yang harus ditanggung tak main-main, mengingat modal operasional untuk satu kali melaut tidaklah sedikit. Untuk sekali layar saja, mereka setidaknya harus merogoh kocek hingga 3 juta sampai 3.500.000 rupiah. Setiap liter solar yang dibeli dengan harga melambung menjadi saksi bisu betapa beratnya perjuangan nelayan puger saat itu. Memori tentang antrean melelahkan dan cengkeraman harga pelangsit kini menjadi rekam jejak pahit. Sebuah ingatan kelam tentang masa ketika melaut harus diawali dengan pertarungan yang tidak adil di daratan. Seperti juga yang pernah dirasakan Muhammad Jupri, seorang nelayan puger lainnya.
2: Pedagangnya yang beli pakai rekomnya nelayan. Alasannya pedagang tadi itu melayani nelayan, betul melayani nelayan, tapi belinya kan dah harus di situ SPBU. Nah ini kebijakan-kebijakan seperti ini lah yang jadi bermasalah selama ini. Pernah berapa hari nelayan itu kesulitan, karena kadang itu ayah nelayan rekomnya yang dipegang pedagang dan nelayannya tidak bekerja, ini dimanfaatkan sama pedagangnya. Setahu saya itu tidak dijual ke daerah lain, tapi dijual pada nelayan lain. Iya, harganya tinggi, tidak sama dengan harga yang ada di SPDN sana.
0: Stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN Puger menjadi tumpuan utama masyarakat pesisir dalam mendapatkan solar subsidi tepat sasaran. Namun, merebaknya praktik tengkulak yang bebas menjual kembali solar di atas harga resmi membuat nelayan kecil kian terdesak. Petugas SPBUN Puger Edi Suprayitno menegaskan, pembelian solar subsidi wajib menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pihaknya menjamin tidak akan melayani pembelian di luar aturan, meskipun celah praktik liar di lapangan masih dikeluhkan para nelayan.
3: Untuk nelayan itu punya surat rekomendasi, Pak, dari dinas perikanan Jember. Perikanan Jember, Pak. Ya, untuk bisa beli BBM subsidi jenis solar itu. Untuk kuota per tahun 2.740 per tahun. Rata-rata per bulan 240, Pak. Tapi kan tergantung, sini kan tergantung musim. Kalau pas sepi 240 itu enggak habis. Terus pas rame ya 352 itu kurang, Pak. Pas rame musim ikan.

0: Penyelewengan solar bersubsidi untuk petani dan nelayan di Jember akhirnya dibongkar aparat penegak hukum. Sepanjang tahun ini, polisi bergerak menindak tegas para pelaku. Kapolres Jember, AKBP Bobby A. Condro Putra mengungkapkan, kepolisian telah menyegel SPBU Kebon Sari pada Maret lalu atas dugaan penyelewengan. Tak hanya itu, Bareskrim Polri juga menggerebek gudang penampungan di Ajung pada Juni lalu, mengamankan 10 orang bersama truk tangki barang bukti solar subsidi yang rencananya dijual kembali ke sektor industri.
1: Jadi satu pelapor pastinya, 3 orang pengawas SPBU, 3 orang petugas yang malam itu melaksanakan piketnya atau tugasnya, tugas di SPBU. Jadi total 6 dari pihak SPBU, 1 dari pelapor. Nah, itu sampai dengan saat ini barang bukti belum ada yang berhasil kita amankan. Sama malam ini kita status quo pada biosolar yang dilaporkan oleh pelapor itu penyalahgunaan solar.
0: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mempertegas komitmennya mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menanggapi dugaan penyimpangan penyaluran solar bersubsidi di Kabupaten Jember, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bergerak cepat memberikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dan Polres Jember.
2: Modus yang dilakukan untuk penyalahgunaan bahwasanya SPBU itu konsumen untuk masyarakatnya itu kecil, sehingga dimanfaatkan dengan mekanisme dengan surat rekomendasi, kemudian nanti juga tanpa QR atau mungkin menggunakan double QR. Itu untuk modus-modus ini. Dan nanti yang dilayani rata-rata kendaraan helikopter yang keluar masuk SPBU dan mengambil di SPBU. Nah, ini contoh case ini memang kalau lihat dari sisi data dokumen penjualannya, ini lebih dominan adalah menggunakan surat rekomendasi, tapi surat rekomendasinya tidak ditinggal.
0: Sinergi bersama terus digaungkan guna mengantisipasi maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi. Seperti ditemukannya indikasi double recommendation, aksi borong oleh para tengkulak, hingga jual kembali kuota. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember Sugiarto menyatakan, pihaknya memperketat prosedur dan tata kelola penertiban surat rekomendasi pembelian solar subsidi. Salah satunya dengan verifikasi berkas, data tunggal Ferwali, penyesuaian kuota berbasis kebutuhan real, hingga melakukan sinergi pengawasan di lapangan.
3: Sebenarnya di pengawasan kita sudah menyeluruh, selain kita juga secara administrasi juga sudah mengatur. Jadi pada saat mereka mengajukan permohonan rekomendasi itu, mereka juga sudah harus melampirkan bahwa itu tidak diperjualbelikan, rekom itu tidak dipindah tangankan dan sebagainya. Memang ada mekanisme untuk pakai surat pernyataan pemindahan, tetapi itu sudah kita atur dalam juknis kita bahwa yang boleh mengambil itu adalah keluarga, saudara, dan sebagainya. Dan itu memang sekali pengambilan harus ada surat pernyataannya.
0: Area Manager Communication, Relation, NCSR, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahendi menyatakan, Pertamina terus memperkuat komitmen dan langkah strategis dalam mengawal serta mengamankan distribusi bahan bakar minyak subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi di masing-masing SPBU, pengawasan distribusi kini dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terukur, hingga menjatuhkan prosedur tegas penghentian operasional lembaga penyalur yang melanggar.
4: Jadi yang bersentuhan dengan masyarakat adalah SPBU. Kita punya sistem digital yang memantau itu di masing-masing SPBU. Nah, jadi kalau dalam bentuk penerapan sanksi di lembaga penyalur, misalkan SPBU, gitu ya, itu bertahap, mulai dari surat peringatan, kemudian juga penghentian pasokan. Biasanya yang dijadikan itu yang disalahgunakan adalah yang subsidi. Jadi kalau ada SPBU kena sanksi karena penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi, dia dihentikan pasokan suplainya dengan waktu tertentu. Mulai seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan. Kalau masih dilanggar juga, ujung-ujungnya adalah penghentian atau pengusahaan.

Fajar di pesisir Puger Jember kini mulai menjanjikan cerita yang berbeda bagi para nelayan. Reformasi sistem satu pintu perlahan mengembalikan hak solar subsidi kepada tangan para penjemput rejeki yang sah. Antrean panjang dan melelahkan yang biasa dikeluhkan nelayan kini mulai berganti dengan ketertiban proses berbasis digital. Menjaga agar solar subsidi tepat sasaran di ujung selatan Jember ini dinilai bukan sekedar urusan mengamankan kuota energi nasional. Lebih dari itu, langkah Pertamina ini menjadi simbol penegakan keadilan sosial dan menjaga agar dapur-dapur para penjaga kedaulatan pangan bangsa tetap mengepul di tengah terjangan ombak.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Tim bulu tangkis putra Indonesia mempersembahkan medali emas pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia. Torehan ini didapat tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final bergu putra. Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang, Kamis 24 September 2026, Indonesia sempat terdesak. Dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat jalani dua game pertama partai puncak. Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yu Hi, tunggal nomor 1 di dunia ini, takluk secara straight set 13-21, 18-21 atas lawannya. Pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri turut ditaklukkan atas pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai takluk 22-21, 19-14, 21. Ombak berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Shifeng lewat drama rubber match 23-21, 15-21, 21-16. Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana grup A divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dan menjadi edisi perdana turnamen yang melibatkan 14 negara peserta. Indonesia dan Hong Kong menjadi tuan rumah untuk divisi, maksud kami untuk dua divisi, divisi Premier dan divisi Challenge. Timnas Indonesia tergabung di grup A divisi 1 atau Premier bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan grup A berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara grup B, divisi 1 dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Koko serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini untuk edisi hari Jumat 25 September 2026. Apa kabar buat Anda yang sedang bersama kami di frekuensi kami di 95,8, 91,6 dan yang lagi dengerin di RRI Digital. Siang hari ini nampaknya cuaca di kota Jember, aduh, panasnya luar biasa. Masih seperti biasa pendengar, masih saya selalu mengingatkan, walaupun cuaca panas di luar sana, tetap hati dan pikiran kita tetaplah adem. Walaupun ada rasa kecewa kita, ada rasa sedih, ada rasa marah, ademlah gitu ya pendengar ya, karena semua akan indah pada waktunya. Jua ingin ku teriak. Tadi apa kabar kues? Apa kabar? Tadi apa kabar kues yang tahu tak sayang? Kabar baik-baik buat semuanya mendengar ya. Bareng Lita, lagu dangdut, lagu etnik Jawa akan temani Anda sampai nanti di jam 3 sore pendengar. Jam 3 sore. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 336652. Jangan sampai pelit telepon, angkat telepon ya. Enggak pelit telepon. Enggak. Pendengar di Pradang, nanti lagi kita genta-genta jauh.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak semua jalan yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana kita ya. Kadang langkah yang awalnya terasa berat justru membawa kita menuju tempat yang lebih indah, pendengar. Tetapi jalani proses dengan ikhlas, percaya pada waktu Allah dan jangan pernah berhenti bermimpi karena setiap perjalanan selalu menyimpan yang namanya, pendengar, alasan buat semuanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah foto di media sosial menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut sedang menangis setelah dicopot dari jabatannya. Narasi yang menyertai foto tersebut mengklaim Purbaya dipecat setelah bersegang dengan Danantara karena lembaga tersebut menolak menyetorkan 120 triliun ke kas negara. Rencana setoran 120 triliun memang pernah disampaikan Purbaya untuk sempat mendapat keberatan dari pihak Danantara. Klaim tersebut menyesatkan. Hasil pemeriksaan visual menunjukkan foto Purbaya yang disebut sedang menangis merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI. Foto aslinya diambil saat Purbaya menyampaikan konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan pada 5 Juni 2026. Ketika ia masih menjabat Menteri Keuangan, dalam rekaman konferensi pers tersebut tidak ditemukan momen Purbaya menangis. Pemeriksaan menunjukkan probabilitas 92% foto merupakan hasil AI. Sementara itu persoalan setoran 120 triliun dan antara memang pernah menjadi perbedaan pandangan. Tapi foto tersebut bukan dokumentasi Purbaya menangis setelah dicopot dari jabatan. Kesimpulannya foto Purbaya disebut sedang menangis merupakan hasil manipulasi AI dan bukan foto asli setelah pencopotannya. Dicek fakta. Dengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut dan adalah kita Kentata Joss bareng Lita Arsita saat lagi yang akan gabung. Selanjutnya Anda gabung di 336652. Flight attendants,
2: prepare for takeoff, please. Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam desain dan pemeliharaan pesawat modern di dunia.
1: Di Pro Dangdut adalah kita Gentanta Jos. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Genta Jos. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah kita? Kabarnya baik-baik dan sehat kabarnya.
3: Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Situasi panas ya. Ya Ceng.
1: Iya.
3: Panas.
1: Iya, saya bilang
3: Iya, situ Bondo juga panas ini.
1: Sama berarti ya.
3: Wah, full panasnya udah keluaran ini. Di kamar terus pakai kipas angin. Udah mampu keluar dia Ceng panasnya. Oke, request lagu dulu dia Ceng.
1: Iya, request lagunya apa tuh?
3: Lagunya apa itu ya? Cinta Putih.
1: Cinta Putih. Oke.
3: Iya. Kalau ada nodong secawan madu.
1: Cinta Putih itu sudah disiapin di sini.
3: Oke, terima kasih. Mau jalan-jalan dulu ya.
1: Yuk, silakan.
3: Pertama ada Tia Cenglita. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun. Juga ada Pak Arianto bersama keluarga. Ada juga Pak Haji Khalili, Pak Yun, Pak Banu Malulu. Yuk melong-long, masuk long. Juga ada Putra Magenda, Putra Madura, Pak Ico, Pak Teguh, Ini Pak Rahman, Pak Teguh, Situ Bondo, Pak Teguh. Juga ada Billy Suryani, Trenggale, ada Pak Gandu, ada Pak Sukati, ada Pak Banyo, Abi Manyo, juga ada Bang Madon, Kak Rendi, juga ada Bapak Hadi Gelondongan ya, di Bondowoso. Oke, dah ke semuanya ada Ceceng ya.
1: Iya,
3: kita pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cinta Putih request ya. Lagu dari Bunda Rita Sugiarto. Yuk, silakan 336652. Kayaknya enggak hanya di Jember aja ya, semuanya tuh panas gitu loh. Halo, pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Lita.
1: Waalaikumsalam.
4: Kalau Jember panas, Balung pun juga sama. Panas juga, Mbak Lita.
1: Panas ya, semua kayaknya.
4: Kenapa?
1: Panas semuanya.
4: Ya, semuanya kayaknya. Panas sudah. Aku request lagunya, Mbak Lita.
1: Lagunya apa?
4: Enaknya panas-panas gini, dengerin Gelas Retaknya Mansur, Mbak
1: Lita. Gelas Retaknya Mansur.
4: Ha-ha. Bisa ya?
1: Bisa.
4: Jadi tadi yang pertama Pak Rahman sudah mengawali. Selamat siang. Ada Mas Doni juga di Banyuwangi. Ramadura, Pak Teguh, selamat siang. Terus ada Mbak Lili Suryani ya. Kebuya ya juga tidak lupa ini di Alisat. Yuk melong. Cepat semuanya wes Mbak Lita ya.
1: Iya.
4: Bagi-bagi waktu sama yang lain ya.
1: Gelas Retak ya.
4: Iya, Gelas Retak.
1: Duh, Gelas dari Retak. Mansur ya. Mansur dari. Gelas Retak Mansur.
4: Yes, buat jenengan selamat bertugas.
1: Iya.
4: Kalau nanti mau lihat karnaval silakan datang di
1: Balungkulon ya. Wes karnaval re. Iya.
4: Balungkulon Mbak
1: Lita. Balungkulon. Oke, makasih.
4: Nanti Jackson Mbak Lita karnavalnya besok.
1: Wes. Iya.
4: Ya wes buat jenengan mudah-mudahan selalu sehat Mbak Lita ya. Lagunya aku tunggu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pro dan dola kita genta tak jos.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih. Niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu, iso ekspor nang luar negeri piye?

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Solusi pelepas penat.
3: Anda suka lagu dangdut?
4: Aku suka banget.
5: Wow, dangdut adalah kita.
2: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Siap, suntikan semangat.
7: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
2: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nova Novita kembali hadir mengawal aktivitas Anda di perjalanan Jember sore ini edisi

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Fenomena blue fire atau nyala biru muncul di sekitar kawah Manuk Gunung Papandayan Jawa Barat baru-baru ini. Badan Geologi menjelaskan fenomena ini berkaitan dengan pembakaran belerang di area Solvatara sekitar kawah Papandayan saat pengamatan berlangsung. Pengamatan Badan Geologi mencatat nyala biru keunguan terlihat pada 23 September dengan sebaran cukup luas di beberapa titik. Sehari berikutnya, nyala biru tampak lebih sedikit dan terkonsentrasi dengan warna biru keputihan di sekitar kawah Manuk Papandayan. Nah, menurut Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati, nyala itu diinterpretasikan sebagai fenomena blue fire berkaitan dengan pembakaran belerang di area Solvatara. Fenomena serupa sebelumnya juga pernah dilaporkan di kawah Baru Papandayan menurut catatan pengamatan Badan Geologi sebelumnya di kawasan tersebut. Sejak 2025, Badan Geologi mengamati bukaan kawah Manuk cenderung menyempit disertai kurangnya asap yang terlihat jelas dari permukaan. Perubahan bukaan kawah kemungkinan memengaruhi jalur keluarnya gas panas melalui rekahan atau bagian dinding kawah di sekitar lokasi. Jadi kondisi ini membuat gas panas berpotensi keluar melalui jalur yang berbeda gitu ya, termasuk area yang mengandung belerang di sekitar kawah.

0: mengenal kesenian unik Indonesia. Jaran Slining merupakan kesenian asli Lumajang, Jawa Timur. Berawal dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Arya Wiraraja. Pada mulanya, kesenian Jaran Slining berakar dari kesenian Jaran Kencang, menggambarkan kegembiraan, ketegasan, kegagahan yang diiringi musik yang rancak. Jaran Slining adalah kuda-kudaan, yaitu kuda tiruan dari kuda kenca atau biasa dikenal dengan Jaran Kenca. Kata Slining sendiri berasal dari Saklining yang berarti satu. Dengan demikian, Jaran Slining memiliki arti satu-satunya kuda-kudaan yang dibuat untuk mendampingi arak-arakan. Di tahun 2018, kesenian Jaran Slining Lumajang terpilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Festival Seni Lima Gunung di Magelang, Jawa Tengah.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Dan tentunya di kesempatan sore hari yang cukup terik ini, kembali lagi saya mengingatkan untuk tidak lupa membawa botol minum kemanapun Anda berada. Karena dengan cuaca yang seperti ini, kekurangan minum, gak cepat-cepat diminumin, dehidrasi, malah jadi menimbulkan banyak penyakit yang lain, entah itu tenggorokannya panas, sariawan, batuk dan lain sebagainya ya. Jadi tubuh kita harus benar-benar terhidrasi, apalagi untuk yang kerjanya di luar ruangan atau di dalam ruangan yang ber-AC gitu ya. Meskipun kelihatannya dingin, kita juga butuh menghidrasi tubuh kita dengan air minum begitu ya. Oke, yang belum minum siang hari ini baru keinget, oh iya ya, aku belum minum dari tadi. Langsung aja cus ambil air minumnya. Bukan kopi, bukan minum yang rasa-rasa, kalau bisa air bening ya, air mineral, air putih kalau kita nyebutnya biasanya.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya dan tentunya masih di perjalanan Jember sore ini. Pendengar, cuaca di luar memang sedang panas gitu ya. Panas, jangan ditambah-tambahi dengan hal-hal yang bikin hati ikut panas gitu. Pendengar, satu informasi datang dari teknologi begitu ya, teknologi IPTEK begitu. Indonesia dan Rusia jajaki kerjasama teknologi satelit dan juga AI. Nah, pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia menjajaki kerjasama di bidang teknologi satelit dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kerjasama melalui Kementerian Komunikasi dan Digital itu diarahkan untuk memperkuat transformasi digital dan memperluas akses digital di Indonesia. Penjajakan dibahas dalam pertemuan courtesy call with the Administration of the President of the Russian Federation. Pertemuan berlangsung di kantor Kemkomdigi Jakarta pada Rabu 23 September lalu. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka mengatakan Indonesia memiliki sejumlah perusahaan satelit yang berpotensi menjadi mitra kerjasama. Menurutnya, Indonesia memiliki jaringan 98 satelit dan perusahaan terkait meluncurkan sekitar 16 satelit setiap tahun.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang, pengamat pendidikan di Jember meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, untuk membangkitkan para peternak pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama PMK Magetan meluncurkan program pemberdayaan di Kampung Susu Singolangu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Sarangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
3: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan kelanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan kampung wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pemasaran di lokal.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
4: Ya, saya menyambut ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Woni ke kepalanya ini, sudah yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh. Karena sudah membangun mitra. Nih, ada datang teman-teman swasta itu, mau, Pak Papup saya mau bikin apa itu, industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
2: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Perhubungan di Sub Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
5: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Sutopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
6: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
5: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PCU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PCU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RR Madiun.
1: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
8: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya, sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat untuk di dalam berlalu.
7: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan, Kolili.
9: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
10: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talkshow budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz.
11: Inginkan banyak pengunjungnya itu dari Dinas Perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semakin banyak pengunjungnya. Saya harap seperti itu. Silahkan berinovasi.
10: Melalui Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dispusip Sampang, Ahmad Mahfudz mengapresiasi kegiatan sekaligus mendorong indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca. Di tengah gempuran arus digitalisasi diharapkan perpustakaan terus menghidupkan minat baca buku. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, perpustakaan daerah mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Ahmad Mahfudz terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten berinovasi menciptakan

0: Atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wang Hongyang melalui permainan dua game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
1: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
2: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
1: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga. Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
0: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silakan.
4: Baik, terima kasih Nurkholili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan Gia Debora.
5: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan, mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
6: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA, ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.
5: Pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
7: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
8: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi.

0: serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama, selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
1: Kita punya grup pelatih ya, dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya, yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia di lapangan, kemudian juga attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian gitu. Tapi yang paling utama adalah kompetensi, dan dia dari keluarga yang gak mampu.
0: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan, ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa Asifa menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima, sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI Terus Udara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
3: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kedinding, menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
5: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
6: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
5: Seperti chicken katsu, terus seperti...
7: Hari ini somai.
5: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
4: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
8: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
4: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
9: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Career Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah, mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
10: Yang status mahasiswa PENS yang ini sudah, terutama datanya berdasarkan angka yang sudah tahun kemarin, 2025, ada sekitar 40,2% wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka terhadap wisuda.
9: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam PENS Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan dinamikanya.
11: Mengucapkan selamat datang di PENS Career Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PENS sendiri, begitu. Untuk selama 2 hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
9: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi. Faiz Putra melaporkan.
12: Sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut, yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor, dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
13: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini. Terus ada 15 burung merpati juga kami lepas tadi ya.
12: Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang 1 Surabaya, Mita, mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan.
14: Kalau dari saya sih pastinya positif ya, apalagi mengenalkan anak dengan alam, udah gitu menjaga lingkungan itu sudah pasti, dan mereka pun langsung turut serta, oh ya kenapa sih kita harus menjaga alam itu bisa menebar benih, melepas burung. Kita kan istilahnya memang ada burung peliharaan atau burung yang bisa dinikmati, tapi untuk kita menjaga alam itu kita juga jangan sampai ngambilin burung di alam gitu, kita menjaga pohon-pohon agar tumbuh subur, terus sungai juga dijaga biar ikan-ikan hidup. Itu sangat bagus.
12: Selain para tenaga pengajar, siswa, dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss So-yong, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
15: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
16: Kaitannya dengan sampah, khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya pinggir-pinggir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah, atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun di pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah tersebut. Ini mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap daring dan alat tangkap ukat.
15: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
17: Iyo, oleh kabeh wak niki. Sampah nopo mawon kenging niki. Niki pempes nopo mawon plastik wong menyangit ing pinggiran mriki kok.
15: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
3: Transformasi JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
18: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
19: Tujuannya sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit teknik provinsi.
20: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Nah, yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
18: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Anne Kusuma.
21: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
22: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini nih, apa antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya, kita lihat dulu gejalanya. Misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
21: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sendi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
0: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
21: Untuk menekan resiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Arusuma melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
1: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi dari Pertamina Patraniaga yang memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial merupakan berita hoax. Jadi area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga regional Sulawesi Lilik Hadianto menegaskan tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Informasi tersebut beredar dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai dari 26 September 2026. Jadi Lilik juga meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai harga dan layanan BBM bisa dikonfirmasi langsung melalui Pertamina Contact Center atau PCC 135 dan kanal resmi Pertamina Patraniaga. Dan Pertamina juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ada pengurangan pasokan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indo Parma atau Caplang tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Pendaftaran dan informasi resmi hanya dilakukan secara online melalui halaman laman karir resmi Eagle Indo Parma, eglinparma.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saudara pendengar, selanjutnya dalam perjalanan Jember sore ini kita akan menyimak bersama-sama tausiah sore begitu ya untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026 dengan topik sifat hamba Allah bersama Ustadz Fazli Algebra Fujiono Putra. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka tugas utama kita di dunia adalah menghamba kepada Allah dengan sebaik-baik penghambaan. Ketika seorang hamba benar-benar beribadah dengan ikhlas dan memperindah amalannya, maka Allah akan mencintainya. Dan bila Allah telah mencintai seorang hamba, maka pintu keridhaan terbuka luas dan surga bukan lagi sekedar harapan, tetapi menjadi tempat kembalinya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran sifat-sifat hamba yang benar-benar menghamba kepadanya. Mereka disebut Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Sifat-sifat mereka disebutkan di dalam ayat-ayat penutup surat Al-Furqan. Allah memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka, dan menjanjikan bagi mereka surga yang penuh keselamatan. Mari kita renungkan bersama beberapa sifat agung yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Di antara sifat yang Allah sebutkan dari Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, adalah yang pertama, rendah hati dan sabar dalam menghadapi orang jahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 63, "Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Inilah sifat pertama, yaitu tawadhu dan sabar. Mereka tidak merasa paling baik, paling soleh, atau paling benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat biji sawi. Dan ketika orang jahil menghina atau mencemooh mereka, mereka justru membalas dengan ucapan yang baik, bukan amarah. Mereka tahu bahwa memaafkan adalah bentuk kemuliaan, bukan kelemahan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Mereka senantiasa menghidupkan malam dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 64, Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ibadah malam melatih keikhlasan, menenangkan hati, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Bahkan dua rakaat setelah sholat isya, dengan niat mendekatkan diri, sudah termasuk menghidupkan malam, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian sifat berikutnya adalah takut terhadap azab neraka. Mereka senantiasa berdoa, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka dari kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Walaupun amal mereka banyak, rasa takut mereka terhadap azab Allah tetap besar. Karena rasa takut yang benar akan membuat seseorang lebih hati-hati dan terus memperbaiki diri. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah bersikap seimbang dalam menginfakkan harta. Mereka dermawan, namun tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya. Keseimbangan ini mencerminkan kedewasaan iman, memberi tanpa boros, menahan diri tanpa kikir, menolong dengan perhitungan yang bijak. Sifat yang selanjutnya adalah menjauhi perbuatan sia-sia. Mereka menjaga diri dari majelis yang sia-sia. Jika melewati perbuatan batil, mereka berlalu dengan penuh kehormatan. Mereka menghormati waktu dan menjaga lisan, sebab mereka tahu bahwa setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah menghormati ayat-ayat Allah. Ketika diingatkan dengan ayat Allah, mereka tidak bersikap acuh, melainkan mendengarkan dan merenungkan dengan hati terbuka. Mereka berusaha menjadikan setiap peringatan sebagai jalan menuju perbaikan diri. Dan sifat yang selanjutnya adalah mendoakan kebaikan untuk keluarga. Allah berfirman, menjelaskan bagaimana mereka berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menjadi penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa hamba yang sejati. Mereka tak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan keturunannya agar menjadi penerus kebaikan di muka bumi. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menutup ayat-ayat ini dengan janji yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 75, Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberi tempat yang tinggi.

yang bersih dan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadur Rahman, para hamba Allah yang Maha Pengasih, adalah cermin dari pribadi yang lembut, penyabar, penuh kasih, dan selalu menyandarkan diri hanya kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka tidak menonjolkan diri, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak mencari pujian manusia, tetapi justru selalu berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan amal-amal yang tersembunyi di antara manusia, namun tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga lisannya dari kata yang menyakitkan, menahan amarah saat dicela, dan selalu membalas hinaan dengan doa kebaikan. Di malam hari, ketika manusia tertidur lelap, mereka justru bangun bersujud, memohon ampun, dan menitipkan harapan di hadapan Tuhannya. Di siang hari mereka bekerja, berbuat, dan menebar manfaat kepada sesama. Itulah tanda kehambaan sejati, di mana seluruh hidupnya menjadi ibadah, dan setiap nafasnya menjadi zikir. Para pendengar dirahmati Allah, betapa indahnya jika kita bisa meneladani mereka. Di dunia yang penuh hiruk pikuk dan persaingan ini, kita sering lupa bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta, jabatan atau pangkat, melainkan dari sejauh mana kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Ibadah bukan sekedar gerak tubuh, tapi juga gerak hati. Menjadi ibadur Rahman berarti menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan, dalam cara kita berbicara, bergaul, bekerja, bahkan dalam cara kita menyikapi ujian. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang dirahmati, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, yang sabar menghadapi ujian, yang ikhlas beribadah di malam hari, dan yang selalu memohon agar dijauhkan dari api neraka. Semoga hati kita dilembutkan untuk selalu berdoa, tangan kita ringan untuk memberi, dan langkah kita teguh jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat Muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.

Pendengar Pro, satu kabut asap yang masih berlangsung di Asia Tenggara menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kondisi ini meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak yang dinilai lebih rentan terhadap dampak polusi udara. Pakar kesehatan masyarakat dari Taylor University, Sapna Sridhar Patil, menyerukan agar perlindungan anak dari paparan kabut asap menjadi prioritas. Sapna juga mengatakan anak-anak lebih rentan karena paru-paru dan sistem kekebalan tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan. Anak-anak juga menghirup lebih banyak udara dibandingkan dengan berat badan mereka. Sementara itu, aktivitas fisik dapat meningkatkan paparan terhadap polusi udara. Dilansir dari Xinhua pada Jumat 25 September 2026. Salah satu polutan yang menjadi perhatian adalah PM2.5, yakni partikel halus yang bisa menembus jauh ke dalam paru-paru. Paparan terhadap partikel ini bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya. Menurut Sapta, kabut asap bisa mengganggu kesehatan sekaligus proses belajar anak. Paparan kabut asap bisa menyebabkan batuk, hidung tersumbat, sakit kepala, kelelahan hingga kesulitan bernafas, begitu pendengar. Dan sejumlah negara di Asia Tenggara juga mengalami kualitas udara yang buruk dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini terjadi akibat cuaca panas dan kering berkepanjangan serta kabut asap yang berasal dari banyak kebakaran. Sapna mengatakan kesejahteraan emosional anak bisa terdampak. Anak-anak mungkin harus mengurangi kegiatan olahraga dan sosial, menghabiskan lebih banyak waktu dalam ruangan, serta kekhawatiran ketika gejala kesehatan memburuk. Situasi ini mendorong perlunya perhatian lebih besar terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak. Perlindungan dari paparan polusi udara dinilai penting untuk menjaga kesehatan, aktivitas belajar, dan kesejahteraan mereka selama kabut asap berlangsung.

0: pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair? Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur.
3: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
4: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini kami membahas topik terkait siap siaga menghadapi bencana gempa megatrust. Pendengar Pro 3, gempa megatrust kembali menjadi perhatian karena Indonesia berada di kawasan yang memiliki sejumlah zona subduksi aktif. Namun istilah megatrust perlu dipahami secara tepat agar masyarakat tidak panik dan tidak menganggapnya sebagai prediksi bahwa gempa besar akan terjadi pada waktu tertentu. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi resiko ketika gempa terjadi. Mulai dari pemahaman informasi gempa dan juga tsunami, kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat, hingga langkah penyelamatan diri dan kelompok rentan perlu dipersiapkan sejak dini. Lantas, bagaimana masyarakat memahami potensi gempa megatrust secara tepat dan seberapa siap sistem peringatan dini dan mitigasi bencana kita, dan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi? Untuk membahas itu pada malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah terhubung bersama kami Bapak Dr. Pepen Supendi STMSI, beliau adalah PJ, kendali mutu bidang kendali mutu data gempa.

0: Dada, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Oke, baik.
0: Selamat malam juga Pak Dr. Pepen dan Pak Dr. Aditya.
2: Selamat malam Pak Fatoni.
1: Oke, baik. Langsung saja kita akan segera memulai untuk perbincangan pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Pepen dari BMKG. Pak Pepen, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gempa megatrust?
2: Ya, jadi gempa megatrust itu merujuk pada sebuah gempa yang terjadi pada bidang kontak antar lempeng, yang kemudian kita sebut sebagai zona megatrust. Itu sebuah sesar naik pada zona subduksi ya, pada bidang kontak antar lempeng tersebut. Kalau kita berbicara Indonesia, maka zona subduksi antara lempeng Indo-Australia, misalkan dengan lempeng Eurasia, dimulai dari pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian ada lagi di utara Sulawesi dan utara Maluku sampai ke Filipina gitu ya. Dan gempa megatrust itu bukan suatu hal yang baru-baru terjadi. Megatrust ini sebuah zona yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi bukan bukan tiba-tiba ada, bukan baru-baru ini ada gitu. Gempa-gempa seperti gempa Aceh 2004 yang menimbulkan tsunami, gempa Pangandaran 2006, gempa dan tsunami Banyuwangi 1994 juga terjadi di zona megatrust gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa gempa megatrust itu tidak selalu merujuk pada gempa yang besar ya, bahwa gempa magnitude kecil seperti magnitude 3 atau 4 jika terjadi di zona megatrust maka disebut gempa megatrust juga gitu. Jadi tidak melulu dengan gempa yang besar gitu. Namun kemudian karena tadi bidang kontak antar lempeng yang kita sebut megatrust ini memiliki zona yang kemudian dipetakan oleh para ahli menjadi segmentasi yang kemudian itu bisa menghasilkan gempa yang besar, magnitude yang besar gitu, dan itu yang dikhawatirkan yang kemudian bisa berdampak juga menimbulkan tsunami yang itu yang dampak ikutan yang bisa terjadi akibat gempa megatrust ini gitu.
1: Oke, Bapak Pepen, untuk gempa megatrust ini apakah bisa kita prediksi kapan dan di mana saja terjadinya, Bapak?
2: Ya, jadi sampai saat ini belum ada satu metodologi, belum ada satu peralatan yang mampu memprediksi secara pasti tiga hal. Pertama yaitu waktu kejadian, kemudian di mana lokasinya, kemudian yang berikutnya adalah berapa besar kekuatannya atau magnitudonya. Adapun kita bisa memetakan sebetulnya zona-zona yang kemudian kita sebut sebagai segmentasi A, B dan seterusnya ya, itu sudah ada potensi magnitudonya, tapi secara presisi di mana lokasinya, kemudian magnitude maksimumnya berapa, magnitude yang terjadi berapa itu belum bisa gitu, belum belum ada peralatan yang bisa sejauh itu gitu.
1: Baik, saya beralih ke narasumber berikutnya, Pak Raditya. Pak Raditya, kalau kita melihat sejauh mana, Pak, kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi gempa besar?
3: Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang indeks risiko bencana kita berada di wilayah yang memang berkategori sedang dan tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi PR kita bersama, bukan hanya karena pemerintah pusat, tetapi tentunya pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan terutama masyarakat itu sendiri. BNPB selama ini telah melakukan beberapa upaya untuk membangun kesiapsiagaan ini menghadapi gempa dan tsunami. Misalnya 2014, BNPB melaksanakan Mentawai Megatrust Disaster Exercise atau Mentawai Megatrust Direct. Kemudian 2018 dilakukan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau RDEX di kawasan industri Cilegon, Banten, dan BNPB juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kesiapsiagaan di wilayah pesisir, termasuk ekspedisi tsunami di pesisir selatan Jawa dan juga pengembangan desa tangguh bencana. Yang namun hal ini paling penting adalah memastikan bahwa kesiapsiagaan tersebut adalah benar-benar hidup di tingkat daerah dan masyarakat, karena ketika gempa itu terjadi, beberapa menit pertama sangat menentukan. Masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus menyelamatkan diri, jalur evakuasinya kemana, dan siapa yang harus membantu kelompok rentan. Untuk itu makanya Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB yang selalu diperingati setiap tanggal 26 April bukan hanya sekedar seremoni. HKB ini menjadi momentum yang mengingat bahwa latihan akan menyelamatkan kita. Jadi latihan itu dilakukan di sekolah, kantor, tempat usaha, fasilitas publik, maupun di lingkungan masyarakat. Bentuknya sederhana, tapi mengenali jalur evakuasi, melakukan evakuasi mandiri, menguji sirene atau sistem peringatan dini, dan memahami tindakan yang benar ketika gempa itu terjadi. Tentunya ini menjadi penting, BNPB mendorong pemerintah daerah memiliki rencana penanggulangan bencana, termasuk rencana kontingensi, rencana kedaruratan, sampai rencana operasi yang diuji coba di dalam tabletop exercise, command post exercise, ataupun field training. Kalau kita berpengalaman pada gempa Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7 itu memberikan pembelajaran yang sangat penting. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dan menguji bagaimana

0: Sistem peringatan dini itu komunikasi, koordinasi, dan respon bekerja secara nyata. Untuk itu, jika ditanya sejauh mana kesiapsiagaan Indonesia, saya kira jawabannya adalah kita sudah membangun fondasi sistem kesiapsiagaan. Tetapi masih harus terus diperkuat dan memastikan bahwa sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kita tidak perlu menunggu gempa besar itu terjadi untuk mulai bersiap. Justru ukuran kesiapsiagaan adalah ketika masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
1: Oke, baik. Bapak Raditya, apa langkah mitigasi yang saat ini perlu dilakukan terutama untuk pemerintah daerah, Pak?
0: Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya mencakup dua hal. Kalau kita perhatikan mitigasi, ada mitigasi struktural dan non-struktural, dan keduanya harus berjalan bersama-sama. Hal yang paling penting mendasar adalah pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu risiko di wilayahnya. Setiap daerah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Ada daerah yang lebih dominan menghadapi gempa, tsunami, likuifaksi atau longsor, atau kombinasi beberapa bahaya sekaligus. Karena itu langkah yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi, komunikasi risiko. BPBD adalah bersama dengan pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kanal, mulai dari media sosial, termasuk RRI, sekolah, tempat kerja, fasilitas publik, media massa, sampai kegiatan langsung di tingkat desa dan komunitas, termasuk desa tangguh bencana. Kemudian dari sisi struktural, pemerintah daerah telah memastikan bahwa infrastruktur yang dapat mengurangi risiko, seperti bangunan tahan gempa, tempat evakuasi sementara, jalur dan rambu evakuasi, serta fasilitas publik yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Jadi dipastikan bahwa contoh-contoh baik yang telah dilakukan di beberapa wilayah pesisir perlu diperkuat, seperti tempat evakuasi vertikal misalnya, ada pendekatan berbasis ekosistem seperti vegetasi pantai, memelihara bentang alam pesisir yang dapat mengurangi dampak gelombang tsunami. Dan kita lihat misalnya contoh di pantai dekat Bandara YIA Yogyakarta, pemerintah menanam tanaman yang mampu mereduksi gelombang tsunami, tentunya ditopang dengan bangunan bandara yang tahan gempa. Di sektor pariwisata misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan hotel dan pelaku usaha memastikan bangunannya aman, memiliki prosedur evakuasi, serta pegawainya terlatih menghadapi keadaan darurat. Ini penting karena kawasan wisata seringkali memiliki konsentrasi pengunjung yang tinggi, dan pengunjung tersebut belum tentu memahami risiko wilayah tersebut. Contoh, di kawasan Tanjung Benoa Bali itu juga memiliki kawasan yang di mana setiap inisiatif kesiapsiagaan tsunami termasuk penguatan masyarakat dan latihan evakuasi telah dilakukan dengan beberapa wilayah pesisir lainnya juga tsunami ready. Ini menjadi kesiapsiagaan harus dibangun bersama melalui infrastruktur yang kuat. Untuk itu, tugas pemerintah daerah bukan hanya membangun shelter atau memasang rambu, yang paling penting adalah membangun satu sistem kesiapsiagaan, yaitu masyarakat memahami risikonya, pemerintah memiliki rencananya, infrastruktur tersedia dan terawat, sistem peringatan dini berfungsi, dan semuanya diuji melalui latihan.
1: Oke, jadi latihan itu adalah salah satu hal ya Pak, untuk bisa meningkatkan kemawasan diri terhadap bencana, bencana apapun itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya beralih ke Bapak Fatoni. Pak Fatoni, bagaimana bisa membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat, mengingat Bapak juga menjadi fasilitator Des Tanah Jawa Timur ya, mungkin ada cerita yang bisa dibagikan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia, bahwa masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Raditya dan Pak Pepen ya. Jadi itu perlu pemahaman yang simpel. Bahasa yang simpel yang bisa digunakan dan bisa dimengerti dengan budaya sadar bencana. Nah, di sini tentunya tidak hanya dari pemerintah saja. Jadi pemerintah sudah memberikan signal ya terkait dengan lokasi-lokasi ya dari potensi bencana dari lempeng-lempeng yang sudah menjadi risikonya sehingga masyarakat bisa mengenali risikonya. Nah, tentunya ini bahasa dari pemerintah, dari BMKG, dari BNPB dan BPBD ini harus diterima dengan masyarakat sehingga masyarakat tersebut dengan mudah ya, dengan masyarakat tersebut sehingga bisa melakukan suatu tindakan action ya, suatu siap kesiapsiagaan. Nah, baik itu dari mulai yang terkecil, dari keluarga, kemudian dari individu, sampai RT RW, ya, kemudian sampai ke desa maupun di kecamatan yang kencana ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa difilter dengan baik. Ya, mohon maaf karena beberapa informasi yang disampaikan Itu kadang-kadang dipelintir, mohon maaf ya Mbak Gia, ya, dari BMKG ini ada informasi ini, tapi di medsos itu masyarakat kebanyakan mempercayai medsos itu, yang ini yang bisa membawa kesalahpahaman. Nanti malam terjadi gempa 7,5 skala Richter daerah Tangerang misalnya, seperti itu. Nah, akibat ini Krakatau meletus lagi. Nah, ini masyarakat menjadi panik. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya mudah dimengerti, tapi masyarakat tidak panik. Nah, kemudian yang kedua, peran serta masyarakat pelibatan, ya. Sapa libatisme, ya, katanya ini ya, Prof. Samson itu sapa libatisme. Jadi tidak hanya top to down itu hanya informasi saja, tapi melibatkan masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Raditya bahwa masyarakat dilibatkan dalam simulasi, dalam drill, ya. Kalau mungkin dari yang lebih besar lagi ada tabletop exercise, field drill exercise. Nah, kita bisa mencontoh dari Jepang maupun Selandia Baru, ya, maupun dari Taiwan. Mereka gempa tapi minim korban. Nah, ini yang belum ini ya, minim korban ini yang belum terjadi di negara kita. Kalau bisa ini adalah zero victim, sehingga masyarakat ini bisa terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang keburu korbannya banyak, ratusan, baru nge, baru ini. Nah, ini yang penting adalah bagaimana budaya sadar bencana. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelibatan desa, ya. Desa yang menjadi risiko gempa yang berulang, ya. Baik itu yang di pantai selatan Jawa, tapi juga kita tidak hanya selatan Jawa, di pantai utara seperti Bawean itu yang di Gresik itu kan pernah terjadi gempa juga, Mbak, ya. Jadi tidak hanya fokus pada pantai selatan Jawa, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Pepen dan Pak Raditya Jati bahwa Indonesia ini ring of fire-nya adalah sedang sampai tinggi, high risk-nya. Bagaimana masyarakat itu mengenali risikonya, jika ada sudah dikenali, bagaimana menghindar atau mengevakuasi. Paling tidak individu dan keluarganya bisa mengevakuasi. Ya, evakuasi yang aman ketika terjadi gempa ini kadang-kadang sering keliru, tiba-tiba langsung lari, ya, lari ada reruntuhan dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi korban. Jadi harusnya kan melindungi kepala dulu, ya, head cover, kemudian ball drop. Nah, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Intinya jangan panik, lindungi bagian kepala, alat vital, ya, dari reruntuhan, ya. Kemudian juga terkait dengan hospital atau rumah sakit, ketika terjadi bencana ini menjadi the last person atau menjadi orang terakhir, sehingga ketika terjadi korban massal, mass casualty, ini korbannya itu bisa ditangani seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya program-program di sana yang sudah dijalankan oleh BNPB dan jalankan oleh BBD ini bisa disebarluaskan, ya. Jadi melalui kalau di kampus itu ada KKN tematik bencana. Jadi tidak hanya menunggu anggaran datang, Mbak. Ketika anggaran datang ininya sedikit, ya kan gitu, ya. Nunggu anggaran datang. Tapi bagaimana masyarakat tadi dilibatkan walaupun tanpa anggaran yang besar, minim pun bisa dilakukan. Jadi rasa kalau ini aman, aman supaya tidak terlindung dari baik itu bencana gempa, erupsi gunung meletus, ya, kemudian banjir dan sebagainya. Ya, ini mulai November Desember ini kan peak season-nya untuk bencana hidrometeorologi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Kea.
1: Oke, baik. Sangat jelas sekali, Pak Fatoni, bagaimana untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa secara lebih detail lagi ketika ada gempa, jangan panik, headline-nya itu, ya, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang berisiko terkena rentuhan, salah satunya yang paling vital adalah kepala. Baik, untuk Pak Fatoni, Pak Raditya, dan juga Pak Pepen, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program EWS. Saya akan kembali lagi di Ruang Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
3: Sekolah bukan cuma tempat belajar matematika, tapi juga tempat belajar tanggap bencana. Coba deh, kapan terakhir sekolahmu latihan evakuasi gempa atau kebakaran? Kalau belum, yuk dorong bareng teman-teman kamu buat bikin simulasi. Latihan itu penting, biar kalau bencana datang, kamu nggak bingung harus ngapain. Siaga di sekolah berarti siap di mana saja.
4: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System dan kami masih membahas topik terkait siap siaga menghadapi bencana gempa Megatrust. Dan saya masih ditemani tiga narasumber, ada Bapak Pepen dari BMKG, kemudian Bapak Raditya dari BNPB, dan Bapak Fatoni dari MLHPB PDM Kota Malang, Jawa Timur. Baik, saya kembali berbincang dengan Pak Pepen. Pak Pepen, saat ini bagaimana sebenarnya untuk BMKG, Pak, bisa memantau aktivitas gempa dan juga potensi tsunami?
5: Ya, jadi kami di BMKG sejak 2008 sudah mengoperasionalkan apa yang kita sebut sebagai sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System, INATIUS, yang kemudian ini terdiri dari berbagai sistem, ya, ada sistem monitoring, terutama monitoring gempa dengan produk pengolahannya adalah produk informasinya berupa informasi gempa, kemudian sistem monitoring tinggi muka laut yang kemudian ada sistem pengolahan dan masuk informasi peringatan dini tsunami. Selama 24 jam kami memonitor aktivitas gempa di seluruh Indonesia dengan menggunakan jaringan stasiun seismik yang tersebar luas, ya, dan jumlahnya sangat banyak, sekarang sudah mencapai 553 di seluruh Indonesia, dan data yang gempa itu real time, jadi secara terus menerus masuk ke sistem kami, dan ketika terjadi gempa yang kemudian kami analisis berpotensi tsunami, artinya secara magnitude, kemudian kedalaman, kemudian mekanisme sumbernya itu berpotensi menghasilkan tsunami, maka kami segera melakukan peringatan dini, ya, peringatan dini kepada masyarakat kurang dari 3 menit, itu SOP kami. Dan kasus terakhir untuk gempa Flores itu kami berhasil melakukan peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 2 menit 16 detik setelah kejadian gempa. Informasi tersebut segera disebar luaskan baik melalui stakeholders, kemudian melalui kanal-kanal komunikasi resmi kami, melalui medsos dan seterusnya, yang kemudian bagaimana masyarakat bisa merespon itu, gitu, ya. Dan yang patut kita sama-sama pahami bahwa di sistem peringatan dini tsunami itu berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2019 itu dibagi menjadi dua komponen, ya. Ada komponen struktur kami di hulu, gitu, ya, sebagai komponen upstream, pokoknya ini adalah BMKG, kemudian di komponen kultur atau downstream di situ ada BNPB dan seterusnya. Nah, bagaimana kedua komponen ini saling bersinergi sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa kemampuan kami dalam mendeteksi ini juga harus diimbangi dengan bagaimana masyarakat bisa merespon itu dengan baik, gitu, ya. Demikian, Mbak. Ya.
1: Oke, Bapak Pepen memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait gempa dan juga keterkaitannya dengan tsunami. Boleh atau tidak, Bapak? Misalkan saya masyarakat yang sangat aktif di sosial media, saya memantau kanal-kanal dari BMKG, sudah keluar terlebih dahulu untuk magnitudonya, katakan 7,7. Wah, ini kayaknya kalau 7,7 berpotensi tsunami. Sebelum ada peringatan, saya menyelamatkan diri dulu mencari tempat yang lebih tinggi. Itu lebih bagus atau seharusnya menunggu dari BMKG atau seperti apa, Pak?
5: Ya, untuk masyarakat di kawasan pesisir, terutama yang berhadapan langsung dengan sumber gempa yang kemudian itu bisa berdampak tsunami, maka ketika merasakan gempa yang cukup kuat, ya, dirasakan tidak seperti biasanya, begitu, ya, kemudian apalagi kalau berlangsung dengan waktu yang relatif lama, lebih dari 20 bahkan 30 detik, maka segera saja menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Saya kira itu lebih baik sambil menunggu informasi resmi dari BMKG, gitu, ya. Karena beberapa kasus gempa-gempa yang sumbernya sangat dekat itu tsunami datangnya lebih cepat dibandingkan dengan yang estimasi yang kita perkirakan, begitu, Mbak, ya.
1: Oke, baik.
5: Jadi ini itulah yang disebut kemudian sebagai evakuasi mandiri, ya, dalam dalam konteks mitigasi.
1: Oke, ini pengetahuan baru berarti untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, misalkan ada gempa yang tidak seperti biasanya untuk kekuatan getarannya, kemudian lebih dari 30 detik, ya, Pak Pepen, ya. Tanpa harus menunggu, ya, kurang lebih, ya, tanpa harus menunggu ada peringatan dini dari BMKG, harus segera mengevakuasi diri secara mandiri, begitu.
5: Ya,
1: Okay, menarik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Raditya. Nah, sebenarnya seberapa penting masyarakat ini supaya benar-benar bisa memahami peringatan dini BMKG supaya tidak tertipu berita-berita di sosial media yang sifatnya hoax, Pak? Apa yang membedakan?
5: Ya, saya kira, ya, saya kira sangat penting ya, karena kemampuan teknologi peringatan dini secanggih apapun, semodern apapun, jika tidak diimbangi dengan bagaimana masyarakat merespon ini dengan baik, maka itu kurang efektif ya. Jadi dalam peringatan dini tsunami itu kan ada status-statusnya seperti waspada jika ketinggian tsunami kurang dari 1,5 meter, kemudian siaga jika ketinggian tsunami setengah hingga 3 meter, kemudian status awas ketinggian tsunami lebih dari 3 meter. Maka kemudian jika masyarakat menerima informasi dengan status tersebut, mereka harus memahami bahwa ketinggian tsunami di wilayahnya kurang lebih sekian gitu ya berdasarkan status tadi. Oleh karenanya responnya juga harus berbeda dengan masyarakat yang menerima informasi yang statusnya waspada dengan yang awas, itu responnya harusnya berbeda gitu. Oleh karenanya BMKG dalam 10 tahun terakhir ini melakukan kegiatan yang disebut sebagai sekolah lapang gempa dan tsunami, yang kemudian itu bekerja sama dengan tentu dengan pemerintah daerah dalam hal ini PBBD, kemudian komunitas-komunitas penanggulangan bencana di daerah, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa informasi dari BMKG itu sampai kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon dengan baik, dengan tepat begitu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Raditya. Pak Raditya, saya tertarik tadi dari pembahasan Bapak Pepen ya, istilahnya evakuasi mandiri begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang harus ditanamkan pada setiap keluarga terkait menghadapi bencana, Pak?
0: Jadi memang kesiapsiagaan itu harus mulai dari unit yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana kesiapsiagaan sederhana. Kenali ancaman di sekitar rumah, tentukan titik kumpul, kenali jalur evakuasi, tentukan tempat evakuasi, dan sepakati apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga terpisah ketika bencana terjadi. Keluarga juga harus tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan dasar melalui tas siaga bencana, isinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, misalnya dokumen penting, obat-obatan pribadi, air minum, makanan, penerangan, alat komunikasi, dan kebutuhan khusus anak lansia maupun anggota keluarga dengan disabilitas misalnya. BNPB juga memasukkan jalur evakuasi, titik kumpul, simulasi keluarga, serta pembagian peran membantu anak dan lansia sebagai bagian dari indikator kesiapsiagaan keluarga. Setelah itu, kesiapsiagaan juga harus perlu di tingkat komunitas. Kita memiliki banyak praktek baik di Indonesia. Di beberapa wilayah, misalnya Kota Padang, misalnya terdapat bangunan yang dirancang tahan gempa dan tempat dimanfaatkan untuk tempat evakuasi. Di Tanjung Benua, masyarakat telah mendapatkan pemahaman mengenai jalur dan tempat evakuasi. Di Pacitan, masyarakat juga terus diperkuat melalui edukasi dan latihan menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Dan yang paling penting, masyarakat di wilayah pesisir harus memahami gempa kuat dan berlangsung cukup lama dapat menjadi tanda alam untuk segera melakukan evakuasi di tempat yang lebih tinggi atau menjauh dari pantai. Tanpa harus menunggu terlalu lama, pesan sepertinya juga harus disesuaikan dengan peta risiko dan rencana evakuasi setempat. BNPB juga menekankan evakuasi segera bagi masyarakat pesisir ketika merasakan gempa kuat dan berlangsung cukup lama. Dan setelah semua rencana dibuat, yang paling penting adalah latihan. Kembali lagi Mbak Gia, latihan. Karena kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan tahu, kita harus pernah melakukan. Dengan latihan, kita mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik kumpulnya, memahami peran masing-masing, dan membangun kebiasaan sehingga ketika terjadi keadaan darurat, kita tidak mudah panik. Jadi yang sederhana sekali adalah kenali risikonya, buat rencananya, siapkan kebutuhannya, dan latihan bersama keluarga serta komunitas.
1: Oke, Bapak Raditya, misal sudah kejadian atau terjadi bencana, pasca bencana, mungkin bantuan belum cepat datang begitu ya Pak, karena baru saja terjadi, apa langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan diri mereka, Pak?
0: Jadi kalau kita menghadapi ancaman gempa dan tsunami, prinsip sederhana, setiap nyawa sangat berharga dan tidak boleh ada yang tertinggal. Atau biasa kita kenal dengan no one left behind. Karena itu dalam kesiapsiagaan kita perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mungkin membutuhkan bantuan lebih banyak ketika keadaan darurat, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, orang sedang sakit, serta mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau berada dalam kondisi khusus tertentu. Tentunya ini menjadi penting untuk setiap pemerintah daerah memahami wilayah, populasi, demografi, kondisi demografi, piramida penduduk dan seterusnya. Ini menjadi penting karena ini bagian dasar untuk memahami berapa kelompok umur tertentu yang ada di wilayah tersebut. Yang perlu diperhatikan bukan hanya saat evakuasi tentunya, tetapi sejak dari sistem peringatan dini. Mulai informasi hanya disampaikan melalui suara, tetapi tidak cukup bagi seorang yang hambatan pendengaran misalnya. Sebaliknya, informasi visual juga tidak mungkin, tidak cukup juga bagi yang mengalami hambatan penglihatan misalnya. Itu sistem peringatan dini harus menggunakan berbagai kanal dan metode komunikasi. Di tingkat keluarga perlu ada pembagian peran, siapa yang membantu anak, siapa yang mendampingi lansia, siapa yang membantu anggota keluarga dengan disabilitas. Di tingkat komunitas juga perlu ada mekanisme yang jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu mereka, bagaimana cara melakukan evakuasi, dan kemana mereka harus dibawa. Jadi pendekatannya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kelompok rentan harus dilindungi, tapi bagaimana memastikan bahwa terintegrasi sejak tahap perencanaan peringatan dini, evakuasi, sampai pemulihan. Karena itu pada akhirnya ukuran keberhasilan kesiapsiagaan bukan hanya pada beberapa orang yang menerima peringatan, tetapi ya, apakah setiap orang yang memahami peringatan tersebut dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jadi intinya early warning harus berubah menjadi early action, dan early action harus bisa dilakukan oleh semua orang tentunya.
1: Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya ke Pak Fatoni. Nah, Bapak, ya, kalau ya, dari Pak Fatoni yang juga sudah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ya, ini sebenarnya bagaimana Bapak melihat edukasi kebencanaan bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas? Action-nya seperti apa? Bisa diberikan contoh, Pak. Misalkan di tingkat keluarga bagaimana begitu yang Bapak ketahui?
2: Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi edukasi ini perlu hadir melalui kegiatan yang sudah dengan masyarakat ya. Baik itu pertemuan RT, pengajian, posyandu, sekolah, kelompok pemuda, karang taruna, tempat kerja, dan yang terpenting radio RR ini menjadi peran yang sangat penting, sangat vital sekali menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diulang secara konsisten. Jadi tidak hanya satu kali saja, tapi pesan yang berulang-ulang tadi ya, seperti tadi ada ini ya, bagaimana di sekolah itu harus menyiapkan untuk latihan, dan materinya tadi yang sudah saya sampaikan harus sederhana dan langsung bisa dipraktekkan. Ya misalnya menjelaskan perlindungan saat gempa. Jadi ini langsung mencoba, anak-anak bisa belajar melalui permainan kan gitu ya. Sedangkan warga bisa ini ya, dengan yang disabilitas itu ada gangguan pada penglihatan, pendengaran ya, atau yang berkebutuhan khusus, ini harus kita komunikasikan juga. Jadi tidak hanya yang normal ya. Kemudian setiap komunitas ini kan memiliki kader ya, kader bencana yang mendapat pembinaan. Baik itu dari BMKG, tadi ada sekolah lapang tsunami, dari BBBD, ada ini komunitas untuk forum pengurangan risiko bencana, atau mitra yang terdekat, bahkan dengan dari pihak kampus ya. Sehingga kader ini bisa membantu menjaga informasi tetap benar, mengingatkan latihan, kemudian memperbarui rencana ketika kondisi lingkungan berubah. Nah, evaluasinya juga sederhana, minta warga untuk menunjukkan tempat berlindung. Tadi ya, sudah ada jalur evakuasi dan sebagainya, menjelaskan tujuan evakuasi, mempraktekkan tindakannya. Dengan begitu kita mengetahui apakah edukasi sudah menjadi keterampilan. Yang terpenting juga ini Mbak, literasi bencana di masyarakat untuk menjadikan budaya sadar bencana. Contoh di Aceh ada SMONG ya, untuk peringatan EWS ini untuk tsunami. Nah, budaya-budaya cerita yang kalau kita kan nggak biasa ini ya, literasi buku ya, tapi tutur, budaya tutur ya, cerita tentang SMONG, kalau ada ini air pasang, air surut kemudian pasang, segera naik, kemudian ada gempa, segera naik ke atas bukit. Nah itu yang perlu kita sampaikan dengan bahasa sederhana tanpa mereka menjadi panik, kan seperti itu ya. Seperti itu Mbak Kia.
1: Oke, baik, sederhananya informasi-informasi tentang bencana ya Pak ya, itu bisa dibawa ke pengajian, kemudian juga perkumpulan posyandu, yasinan. Yang simpel-simpel sederhana dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Misal, lautnya surut, berarti pasti akan ada tsunami ya, jadi harus segera lari, berlindung, tidak boleh menunggu lagi, seperti itu. Gempanya kencang sekali, dalam kurun waktu tertentu, tadi Pak Pepen bilang, bilang kalau sudah lebih dari 30 detik gak usah nunggu pengumuman BMKG, langsung lari menyelamatkan.
2: Harus segera evakuasi.
1: Iya, oke, baik. Nah, kemudian Pak, saat ini apakah sudah ada dampak? Jawa Timur kan juga lumayan ya Pak ya, titik-titik untuk terkena megatrust dampaknya di beberapa wilayah di Jawa Timur lumayan. Ya, ini
2: di 8 kabupaten yang ada di Jawa Timur, mulai Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, Malang, kemudian Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung. Dan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pepen itu ada sekolah lapang gempa dan tsunami yang di Pantai Tambarejo, ya, di Pantai Tamban di Tambarejo, Malang Selatan. Nah, harapannya ini bisa digiatkan lagi. Dulu itu kita punya ini ya, program ya, Pak Razilia ya, ekspedisi tsunami. Nah, ini bisa diinikan lagi. Ketimbang nanti kita kecolongan ya, belajar dari gempa Flores yang kemarin, kemudian gempa Palu dan Lombok. Nah, harapannya Jawa ini jangan sampai terjadi kecolongan, Mbak. Karena kenapa? Penduduknya itu yang paling padat, ya. Apalagi di daerah-daerah urban, ya. Daerah pesisir, daerah urban, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita menjadikan concern, di highlight. Dan juga masyarakat perlu ini, di sapa dan libatkan. Tidak hanya udah di WA saja, tapi bagaimana disapa dan dilibatkan, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Pepen. Pak Pepen, mungkin ada tips-tips lagi dari BMKG Pak untuk apa ya, kita mengetahui dan bukan takut ya, waspada begitu dengan gempa megatrust, atau kita bisa menyadari oh ini jenisnya gempa megatrust begitu misalkan. Ada tips-tips dan trik khusus atau tidak Pak yang perlu dipahami untuk masyarakat?
5: Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa gempa yang terjadi di megatrust ataupun megatrust itu sendiri bukan ditemukan baru-baru ini, bukan ada baru-baru ini. Megatrust sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sejak bumi ini ada, sejak zona subduksi terbentuk, terutama di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, yang kemudian itu disebut sebagai busur Sunda, ya, kemudian di utara Sulawesi dan di utara Maluku. Yang kemudian ini bukan sebuah prediksi, namun potensi, artinya megatrust ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gempa besar yang kemudian itu bisa berdampak tsunami yang sudah terjadi di beberapa lokasi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika masyarakat yang berada di kawasan pesisir yang saya sebutkan tadi, pantai yang menerima peringatan dini tsunami, jangan menunggu tsunaminya terlihat, karena berarti sudah terlambat ya. Tadi evakuasi mandiri sudah harus kemudian itu bisa menjadi dilatih gitu ya oleh masyarakat yang bisa terdampak. Yang kemudian juga yang paling penting adalah mengikuti arahan dari pemerintah daerah, tugas resmi, kemudian informasi pastikan dari BMKG yang sudah terverifikasi tentunya, begitu Mbak Gia.
1: Nah, Bapak, kalau itu tadi menarik juga, berarti ketika sudah ada gempa besar jangan menunggu airnya surut dulu ya Pak ya, itu sudah terlambat maksudnya bagaimana Pak?
5: Ya, jangan sampai kita menunggu kebenaran gitu ya, kalau ada tsunami atau enggak dengan melihat tsunaminya datang, berarti kan sudah terlambat.
1: Oke, baik-baik. Ya, Bapak, saya juga pernah melihat atau membaca sekilas begitu ya di sosial media, apa betul Pak untuk adanya mangrove itu juga bisa menahan laju tsunami, apakah betul begitu Pak Pepen?
5: Ya, betul. Jadi tsunami ini perlakuan di setiap pantai tentu berbeda ya. Untuk kawasan yang memang ada mangrove itu relatif bisa menahan laju dari gelombang tsunaminya. Dan terutama juga untuk kawasan pantai yang tidak begitu landai, ada tebing seperti yang curam itu juga tidak sekuat atau tidak sejauh landaan tsunami yang pantainya relatif landai. Jadi kondisi-kondisi ini tentu berbeda di setiap wilayah, dan itu harus betul-betul dikenali oleh masyarakat yang tinggal di sana, dan tentunya harus memahami kemana jalur evakuasi, titik kumpul dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Raditya maupun Pak Fatoni, begitu.
1: Oke, saya ke Pak Raditya. Bapak, apa kesalahan yang sebaiknya dihindari masyarakat ketika terjadi gempa, terutama misalkan ada megatrust nih Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat?
0: Baik, yang menurut saya yang paling perlu diperbaiki adalah karena jangan sampai pendengar mendapatkan pesan yang terlalu umum, seperti selalu berlindung di bawah meja, selalu langsung keluar bangunan. Respon ini harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang kondisi mungkin rumahnya tidak ada meja yang kuat, atau mungkin bangunannya tidak kuat, ya jangan berlindung di bawah situ. Meskipun itu drop cover and hold itu perlu dilakukan. Jadi yang pertama tentunya jangan panik dan jangan langsung mengambil keputusan tanpa mengenali kondisi sekitar. Ini penting-penting. Jadi makanya setiap kali kita berada, kita harus punya kesadaran terus bagaimana kita kalau itu terjadi sesuatu. Ketika gempa terjadi itu memang tindakannya kita tidak sangat tergantung posisi kita saat itu. Jadi apakah kita berada di dalam rumah, gedung bertingkat, kendaraan, di ruang terbuka atau juga berada di wilayah pesisir yang memiliki ancaman tsunami. Jadi berada di dalam bangunan yang prinsip dasarnya dilakukan adalah drop cover and hold, merunduk, melindungi kepala dan tubuh di bawah atau di dekat perlindungan yang kokoh dan berpegang sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, benda, mudah jatuh. Jangan menggunakan lift, misalnya BNPB juga menekankan agar masyarakat tidak panik dan menghindari upaya keluar bangunan secara tergesa-gesa ketika guncangan masih berlangsung dan seterusnya. Setelah guncangan berhenti, baru kita melakukan evakuasi dengan hati-hati sesuai dengan kondisi bangunan yang ada di lingkungan kita. Kita juga harus mengantisipasi gempa susulan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia menghadapi multi-hazard. Jadi kita sekarang bilangnya risiko itu cascading collateral atau berjenjang dan bermata rantai. Kalau kita lihat wilayah pesisir kita merasakan gempa yang kuat atau berlangsung kejualan, jangan hanya berpikir tentang gempa. Kita juga harus segera mempertimbangkan kemungkinan tsunami mengikuti jalur evakuasi menuju tempat yang lebih aman, lebih tinggi sesuai dengan rencana evakuasi daerah. Jadi begitu juga wilayah yang memiliki potensi likuifaksi, longsor, atau mungkin impact-nya terjadi kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya. Karena itu kita tidak boleh menggunakan satu prosedur yang sama untuk semua tempat. Pengalaman Palu misalnya memberikan pelajaran bahwa gempa pada dapat diikuti oleh berbagai bahaya ikutan. Jadi masyarakat juga harus memahami profil risiko di lingkungan tempat tinggalnya, bukan hanya karena mengetahui daerah tersebut rawan gempa saja. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengikuti informasi yang belum terverifikasi. Tadi disampaikan Pak Pepen juga, dalam situasi bencana ini, hoax ini dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu proses evakuasi biasanya. Karena itu makanya masyarakat sebaiknya memperoleh informasi yang sumber yang resmi. Tadi sudah disampaikan apakah dari BMKG, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, sumber resmi, informasi terpercaya lainnya. Jangan langsung meneruskan pesan hanya karena kita menerima melalui WhatsApp atau media sosial, kita teruskan lagi. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan sampai kembali ke bangunan yang wilayah belum dinyatakan aman hanya karena merasa guncangan sudah berhenti, tapi ikutin arahan petugas yang informasi resmi ya, terutama karena masih ada kemungkinan gempa susulan dan bahaya lainnya. Jadi pada prinsipnya sederhana ya, cukup tenang, lindungi diri, kenali bahaya di sekitar, lakukan evakuasi sesuai kondisi yang dan rencana wilayah, kemudian ikuti informasi yang resmi.
1: Oke, menarik. Berarti ini bisa jadi bahan apa ya Bapak ya, pembelajaran juga mungkin bagi saya karena kebetulan di Jawa Timur, oh saya dekat dengan pesisir, berarti bagaimana karakteristik bencana di pesisir begitu ya Pak ya, pun juga masyarakat di lokasi-lokasi tertentu dengan tantangan daerah mereka bencananya apa, berarti harus sering-sering baca dan browsing begitu ya Pak ya, supaya lebih detail dan juga memahami. Oke, baik, terakhir berikutnya saya ke Pak Fatoni, closing statement ya. Pak, sekaligus nanti bergantian dengan narasumber yang lain, singkat saja, apa Pak pesan penting untuk masyarakat agar siap menghadapi gempa, tidak hanya gempa saja, semua bencana Pak, tanpa panik?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Kia. Jadi memang rasa takut itu manusiawi ya, jadi yang perlu kita bangun adalah kemampuan bertindak meskipun sedang takut ya. Jadi kita nggak boleh panik, banyak istighfar. Kadang kita itu terlalu panik sehingga bahkan ini bisa membuat kita celaka, ya. Jadi keputusan tersebut, ya, kemampuan tersebut bisa tumbuh dari informasi yang benar. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Raditya, Pak Pepen, ada informasi yang benar, tidak hoax, persiapan dan latihan. Ya. Okay. Jadi pegang tiga hal, kenali risikonya, kita latih tindakannya dan saling membantu, gotong royong. Mm-hmm. Kearifan lokal pada masyarakat dan budaya, culture masing-masing daerah ini yang perlu kita kembangkan lagi, Mbak. Mm-hmm. Jangan sampai menyebarkan pesan yang mengklaim tanggal pastinya gempa ya tadi ya. Mm-hmm. Periksa informasi melalui BMKG dan arahan pemerintah daerah. Okay. Nah, kemudian mulai dari langkah yang bisa dilakukan. Misalnya malam ini bicarakan rencana keluarga. Bisa nggak dalam keluarga itu periksa benda yang berpotensi jatuh. Ada lemari, kaca, plafon, dan sebagainya. Siapkan perlengkapan darurat, ada tas siaga. Sudah punya nggak tas siaga? Nah, kadang-kadang kita punyanya tas dan koper yang untuk ini healing-healing ya, tapi nggak punya tas siaga, yang nggak mampu beli. Nah, ini harus disiapkan minimal dalam waktu 3 hari dari makanan, obat-obatan, kemudian dan sempritan, lampu saja dan sebagainya.
1: Oke,
2: okay, baik. Dan siapa yang mendampingi anggota keluarga. Jangan sampai yang lansia itu kita tinggal.
1: Baik.
2: Yang anak-anak bayi itu kita tinggal. Nah, keluarga ini penting sekali ya.
1: Okay,
2: jadi kita
1: baik.
2: Tidak bisa menentukan kapan gempa terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan
1: baik.
2: Tindakan untuk menguranginya.
1: Baik.
2: Karena kalau kita pikir lagi, bumi itu kan bergerak, Mbak. Gunung-gunung juga bergerak.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Baik.
2: Nah, itu sudah selalu loh ya. Jadi intinya siap untuk selamat dimulai dari kebiasaan kita, budaya kita yang bangun bersama.
1: Baik.
2: Jadi mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.
1: Baik.
2: Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Pepen, silakan singkat saja, Pak. Kita berbatas waktu untuk closing statement. Silakan Pak Pepen, singkat.
5: Baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa ya kami tegaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini belum ada satu metodologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar gempa yang akan terjadi. Potensi gempa megatrust bukan sebuah prediksi, namun kemudian kita harus sikapi dengan hati-hati dan juga tetap waspada, karena kapanpun gempa bisa terjadi.
1: Okay.
5: Dan pastikan mendapatkan informasi resmi terkait dengan gempa dari BMKG dan yang sudah terverifikasi ya, melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang kami sebarluasan pada masyarakat. Demikian, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Terakhir, Bapak Raditya dari BNPB, closing statement. Singkat saja, Bapak. Silakan.
0: Tiga hal, Mbak Gia. Mungkin yang pertama adalah kena risiko. Yang jelas itu kita harus tahu bagaimana upaya untuk memahami risiko itu dan dampaknya seperti apa. Yang kedua, siapkan dan latih. Ini harus budaya dan latihan itu harus sepanjang hayat ini, Mbak Gia. Kemudian yang ketiga, jangan panik. Jangan percaya pada hoaks.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja.
1: Baik. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada tiga narasumber kami, Bapak Dr. Pepen Supendi STMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, kemudian Bapak Dr. Aditya Jati SSIMSI, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, dan Bapak Dr. Muhammad Fatoni, SKP NSMNS selaku Sekretaris LHPB PDM Kota Malang Jawa Timur, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Early Warning System. Ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti kita akan terus dan terus mengulang-ulang terus terkait bagaimana kita harus waspada ya terkait bencana, tidak hanya gempa saja apapun itu, karena RRI juga menjadi media untuk bisa terus menyuarakan terkait bagaimana mitigasi dan juga hal yang lain yang berkaitan dengan siap siaga bencana. Terima kasih, dan pendengar, tentu sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini, namun jangan khawatir, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube kami di Pro 3 RRI. Saya Gia Debora dan juga tiga narasumber pamit undur. Jangan beranjak kemana-mana, saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kami mau periksa sekarang. Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang.

0: Aryo Soekartono yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
1: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
4: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
3: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
5: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
3: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga sahabat.

0: dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
1: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
0: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
1: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
0: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
2: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
0: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting eleven pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting eleven yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal. Dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, sebagai penutup perjalanan Jember sore ini, edisi hari ini Jumat 25 September 2026, segera kami hadirkan mimbar kepercayaan dengan judul Ngeresi'i Endapan Batin yang akan dibawakan oleh Bapak R. Budi Siswanto Wongso Jono MLKI DMD Kabupaten Jember. Pendengar, terima kasih kebersamaannya. Tetaplah bersama kami hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Para pamirsa mimbar kepercayaan yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam acara mimbar kepercayaan yang disiarkan oleh RRI Pro 1 Jember. Saya R. Budi Siswanto Wongsojono, pinisepuh Yayasan Puriasi Mustika Jawa. Dalam kesempatan ini saya mewakili para presidium DMD MLKI Kabupaten Jember sebagai Dewan Penasehat Presidium. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan renungan dengan tema Ngersi'i Endepan Batin, Sinau Mulih Marang Rasa Saking Kawruh Jendro Hayuningrat. Para pamirsa, pernahkah kita merasakan bahwa pikiran itu tiba-tiba kok begitu penuh ya? Kok rasanya berjubal-jubal gitu? Belum selesai memikirkan perkara-perkara yang kemarin, kok muncul kekhawatiran tentang hari besok, hari esok. Peristiwa yang sebenarnya sudah selesai, masih kita bawa-bawa sampai hari ini. Perkataan seseorang yang sudah bertahun-tahun yang lalu, masih kita ingat karena menyakitkan hati kita. Kesalahan yang sudah kita akui masih saja kita sesali. Kejadian yang belum tentu terjadi sudah membuat dada berdebar. Kadang kita sedang duduk diam, tetapi Batin kita seperti sedang berlari-lari kemana-mana. Ke masa lalu, ke masa depan, ke berbagai kemungkinan, ke berbagai kekhawatiran. Bahkan kadang kita sedang berada dalam keadaan bersama keluarga, yaitu orang-orang kita sayangi. Tetapi pikiran kita berada jauh di tempat lain. Inilah yang dalam bahasa sekarang mungkin mudah digambarkan seperti sebuah HP yang terlalu banyak menyimpan data sementara atau yang disebut sase. Tapi manusia kan bukan HP. Batin manusia tidak mempunyai tombol delete yang tinggal ditekan lalu semuanya bersih. Karena itu, dalam laku batin, yang kita perlukan bukan sekedar menghapus pikiran. Yang kita perlukan adalah belajar mengerti marang pikiran, niteni rasa, lan ora keseret dening pikirane dhewe. Por kadang, para pamirsa lan para sutresna budaya Jawa, RRI Pro 1 Jember, pikiran itu datang dan pergi. Kadang datang membawa masa lalu. Seandainya ya, waktu itu aku tidak melakukan itu. Kadang membawa masa depan. Bagaimana kalau besok terjadi sesuatu? Kadang membawa penilaian terhadap diri sendiri. Kayaknya aku kurang baik deh. Aku gagal. Aku terlalu lambat. Mengapa ya hidupku seperti ini? Pikiran-pikiran seperti itu boleh datang, para pamirsa. Jangan dimusuhi, tetapi jangan pula semuanya dipercaya. Karena munculnya sebuah pikiran tidak otomatis membuat pikiran itu menjadi kenyataan. Itu penting, sebab seringkali kita tidak sedang menderita karena peristiwa yang terjadi. Kita menderita karena cerita yang kita bangun mengenai peristiwa itu. Kejadiannya satu, tetapi pikirannya kita bisa membuat 100 cerita. Maka orang Jawa mempunyai ungkapan yang sederhana. Pikiran iku mung tamu. Aku iki sing duwe omah. Pikiran adalah tamu. Aku adalah pemilik rumah. Tamu boleh datang. Tamu boleh duduk, tamu boleh bercerita, tetapi jangan sampai tamu mengambil alih rumah. Kalau tamu datang, kita tidak perlu mengusirnya dengan kasar. Cukup kita beritahu, oh ada tamu toh, ada pikiran, ada kekhawatiran, ada kenangan, ada kemarahan, ada keinginan, ada ketakutan. Aku meruh, aku menyadari. Itulah awal dari kesadaran. Poro pamiyarso, poro sutresno budaya Jawa. Lalu apa yang sebenarnya menumpuk di dalam pikiran kita? Bukan sekedar pikiran. Ada endapan pengalaman. Ada perkataan yang belum selesai kita terima. Ada kecewa yang belum kita lepaskan. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, ada keinginan yang belum tercapai, ada harapan yang terlalu kita genggam, ada penilaian terhadap diri sendiri. Semua itu dapat menjadi endapan rasa pikir. Seperti air yang keruh, kalau terus diaduk, semakin keruh. Tetapi kalau dibiarkan tenang, perlahan endapannya turun. Air mulai jernih. Begitu pula batin. Kadang kita tidak perlu memaksa batin menjadi tenang. Justru, semakin kita paksa, aku harus tenang, pikiran akan semakin ramai. Aku harus berhenti berpikir, pikiran semakin banyak. Karena itu, kalau batin bukan selalu berhenti untuk sesuatu. Jadi, laku batin bukan selalu tentang menghentikan sesuatu. Kadang justru tentang berhenti mengaduknya. Diam, niteni, membiarkan yang keruh menemukan tempatnya. Por kadang, poro pamiarso RRI Pro 1 Jember, masa lalu tidak perlu dibuang. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan. Kesalahan masa lalu bisa menjadi guru. Kegagalan bisa menjadi guru. Luka bisa menjadi guru. Bahkan keputusan yang dahulu kita sesali pun dapat menjadi guru. Yang perlu kita lepaskan bukan sejarahnya. Yang perlu kita lepaskan adalah kebiasaan membawa kembali penderitaannya ke setiap hari yang baru. Masa lalu sudah menjadi pengalaman. Jangan terus-menerus dijadikan hukuman. Kalau dahulu kita salah, belajarlah. Kalau dahulu kita gagal, pahamilah. Kalau dahulu kita terluka, rawatlah. Tetapi jangan setiap pagi kita membuka kembali luka yang lama lalu berkata, "Iki lho aku, isi loro, loro banget." Kalau luka terus dibuka, bagaimana ia akan menutup? Maka masa lalu adalah guru, bukan tempat tinggal. Para pamirsa, mimbar kepercayaan engkang kinasih. Begitu pula dengan masa depan, kita perlu merencanakan, kita perlu berhati-hati, kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu berjaga-jaga. Tetapi jangan sampai hidup kita habis untuk sesuatu yang belum terjadi. Kita sering berkata, bagaimana nanti kalau gagal? Belum tentu terjadi. Bagaimana nanti kalau sakit? Juga belum tentu terjadi. Bagaimana nanti kalau kehilangan? Belum tentu terjadi. Bagaimana kalau orang itu meninggalkan aku? Belum tentu terjadi. Akhirnya kita menderita dua kali. Pertama dalam pikiran, kemudian mungkin dalam kenyataan. Padahal kenyataan belum tentu mengikuti cerita yang kita buat dalam pikiran. Para pamirsa, maka orang yang belajar rasa perlu memiliki satu kemampuan. Orang yang belajar rasa perlu memiliki satu kemampuan. Membedakan antara apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dibayangkan. Ini sederhana, tetapi dalam. Poro pamirsa, poro sutrisno mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember. Sekarang kita coba berhenti sebentar. Jangan mengikuti cerita. Jangan membicarakan masa lalu. Jangan merancang masa depan. Tanyakan kepada diri sendiri. Saiki, opo sing tenan lagi tak lakoni. Saya ulangi ya. Saiki opo sing tenan lagi tak lakoni. Sekarang apa yang sungguh-sungguh sedang terjadi? Aku sedang duduk. Aku sedang bernapas. Aku sedang mendengar. Aku merasakan tubuhku. Aku berada di tempat ini. Itulah kenyataan saat ini. Bukan berarti masalah kita hilang. Bukan berarti masa depan kita tidak penting. Tetapi kita kembali ke tempat di mana kehidupan benar-benar sedang berlangsung. Saiki, sekarang. Porkadang Sutrisno Budaya Jawa, dalam lagu ini kita bisa menggunakan tiga langkah sederhana. Yang pertama eling. Eling berarti sadar. Aku sedang mengalami sesuatu. Bukan langsung berkata, aku benar. Bukan pula, aku salah. Tetapi, aku sedang mengalami sesuatu. Ada jarak kecil antara aku dan pengalaman. Dan jarak kecil itu sangat berharga. Yang kedua, niteni. Nidra ini berarti mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini fakta? Apakah kesimpulanku? Apakah ini kejadian? Ataukah ini ketakutanku tentang kejadian? Apakah aku sedang melihat kenyataan? Ataukah aku sedang melihat kenyataan melalui luka masa laluku? Nidra ini tidak terburu-buru. Nidra ini tidak gampang percaya, tetapi juga tidak gampang menyangkal. Yang ketiga, ngerasakan. Setelah itu, rasakan apa yang terjadi dalam tubuh. Dada tegang, napas pendek, perut mengeras, bau terasa berat, tangan dingin atau kacep, jantung berdebar. Kemudian tanyakan, apa yang sebenarnya sedang kurasakan? Bukan apa arti gaib dari rasa ini. Belum, rasakan dulu, titeni dulu, jangan buru-buru memberi nama. Perkataan, ini bagian yang terpenting dalam kawaru rasa. Dada berdebar, belum tentu firasat. Perut terasa tidak nyaman, belum tentu pertanda buruk. Bulu kuduk berdiri, belum tentu ada sesuatu yang gaib. Pikiran yang tiba-tiba muncul, belum tentu perasaan dari alam lain. Bisa saja tubuh sedang lelah, bisa saja kita sedang cemas, bisa saja kita kurang tidur, bisa saja pengalaman masa lalu sedang mengaktifkan kewaspadaan. Bisa pula kita menangkap sesuatu dari lingkungan sebelum pikiran sadar mampu menjelaskan. Karena itu, orang yang belajar kawaruh rasa tidak tergesa-gesa mengatakan, ini firasatku. Ia lebih dulu mengatakan, aku ngerasake iki, saiki tak titeni dhisik. Aku ngerasakan ini, sekarang akan ku amati terlebih dahulu. Ini sikap penting, sebab rasa dititeni dudu disembah. Rasa dihormati tetapi tidak diperbudak oleh rasa. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember, maka apa hubungannya semua ini dengan kepercayaan? Kepercayaan bukan berarti percaya kepada setiap suara yang muncul di dalam batin. Kepercayaan yang matang justru mempunyai kemampuan untuk berkata, aku percaya bahwa proses pengamatanku, tetapi aku tetap mau memeriksa. Kita boleh memiliki intuisi, kita boleh memiliki firasat, kita boleh memiliki pengalaman batin, tetapi kita juga perlu memiliki iling lan waspada. Jangan setiap kebetulan langsung dijadikan pertanda. Jangan setiap mimpi langsung dianggap pesan. Jangan setiap rasa takut langsung dianggap firasat. Dan jangan pula setiap pengalaman batin langsung kita sangkal. Terima dulu sebagai pengalaman, titeni, periksa, baru beri makna. Inilah kedewasaan rasa. Sekarang kita masuk kepada latihan. Napas tidak menghapus masa lalu. Napas tidak menjamin masa depan. Tetapi napas dapat menjadi pancer, titik untuk kembali. Mari kita duduk dengan nyaman. Tidak perlu dibuat terlalu sakral. Tidak perlu dipaksa. Biarkan duduk sebagaimana apa adanya. Tarik napas pelan-pelan, siji, loro, telu, papat. Eling, dalam hati katakan, aku sedang menarik napas. Tidak perlu mengubah apa-apa, hanya sadar. Kemudian berhenti sejenak, niteni, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diriku. tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Amati, kemudian buang pelan-pelan. Siji, loro, telu, papat, limo, enam. Ngerasakan, rasakan tubuh. Apakah masih tegang? Apakah ada bagian tubuh yang menahan? Apakah pikiran sedang berlari? Tidak perlu dilawan, tidak perlu dikejar. Kemudian katakan pelan dalam hati, aku ora perlu ngerampungi kabeh saiki. Aku tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Tarik napas, eling, cedah, miteni, buang napas, ngerasakan, cedah, mulih. Ulangi beberapa kali. Perkadang, dalam laku batin, mulih bukan berarti pergi ke suatu tempat. Mulih berarti kembali. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada tubuh. Kembali kepada napas. Kembali kepada kenyataan. Kembali mengetahui, aku sedang berada di sini. Aku sedang bernapas. Aku sedang mengalami sesuatu. Aku tidak harus mengikuti setiap pikiran yang datang. Aku boleh mengamati sebelum bertindak. Inilah mulih marang diri. Mulih marang diri bukan berarti kembali menjadi diri yang lama, tetapi kembali kepada diri yang sedang sadar. Mulih marang diri. Para pemirsa, ketika kita mulai terbiasa niteni, perlahan kita belajar membedakan mana pikiran, mana rasa, mana ketakutan, mana keinginan, mana kebiasaan, mana ingatan, dan mana kenyataan. Ini bukan kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu. Bukan pula kemampuan untuk selalu benar. Justru sebaliknya, semakin wening seseorang, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak selalu tahu. Maka ia tidak mudah berkata, aku wis ngerti kabeh. Aku lebih mudah berkata, aku durung ngerti. Tak titeni dhisik. Aku belum tahu. Ku amati dulu. Ada kerendahan hati di sana. Dan menurut saya, itulah salah satu tanda penting dari kematangan batin. Hayu ningrat bukan semata-mata tentang membuat dunia sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita ingin orang lain berubah. Kita ingin keadaan berubah. Kita ingin keluarga memahami kita. Kita ingin orang lain meminta maaf kepada kita. Kita ingin keadaan berjalan sesuai rencana. Tetapi tidak semua yang kita inginkan dapat kita kendalikan. Yang dapat kita latih pertama-tama adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah keadaan itu. Apakah kita hadir dengan panik, dengan dendam, dengan ketakutan, dengan prasangka, atau kita mampu hadir dengan eling, waspada, lan wening. Disitulah laku dimulai. Para pamirsa, maka simpanlah pitutur sederhana ini. Ojo kesusu pracaya marang pikiranmu dhewe. Jangan terburu-buru percaya kepada pikiranmu sendiri. Ojo kesusu nyalahake rasamu dhewe. Jangan terburu-buru pula menyalahkan rasamu sendiri. Ilingo, sadari, titenono, amati, raosno, rasakan, banjur tumindao, baru bertindak. Sebab pikiran bisa rame, rasa bisa samar, nanging kesadaran bisa dadi papan kanggo ndeleng kekarone. Pikiran boleh rame, rasa boleh samar, tetapi kesadaran dapat menjadi tempat untuk melihat keduanya. Porkadang, para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember, mungkin selama ini kita mengira ketenangan berarti tidak mempunyai pikiran. Padahal bukan. Ketenangan bukan ketika pikiran berhenti. Ketenangan adalah ketika kita tidak lagi diperintah oleh setiap pikiran yang datang. Kita tidak perlu mengusir pikiran, tidak perlu mengejar pikiran, tidak perlu berperang dengan pikiran. Cukup sadar, oh pikiran teko to. Kemudian eling, amati, niteni, rasakan, ngerasakan, lalu kembali mulih. Tidak keseret, itulah latihan. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi setiap kali kita sadar bahwa kita sedang terseret. Saat marah, eling. Saat takut, eling. Saat kecewa, eling. Saat terlalu gembira sampai kehilangan kewaspadaan, eling. Saat merasa mendapat firasat, eling. Saat merasa paling benar, eling. Karena selama manusia masih hidup, pikirannya akan bergerak, rasanya akan berubah, dunianya akan mengganti, berganti-ganti. Tetapi kita dapat terus belajar memiliki satu tempat untuk kembali, kesadaran. Maka ketika batin terasa penuh, jangan buru-buru menghapus semuanya. Jangan buru-buru melawan, jangan berhenti sebentar, tapi tarik napas. Berhentilah sebentar, tariklah napas. Saya ulangi, berhentilah sebentar, tarik nafas, eling, tahan sejenak, niteni. Buang perlahan, ngerasakan, kemudian diam, mulai. Tidak mengusir pikiran, tidak mengejar pikiran, tidak menyembah rasa, tidak pula menyangkal rasa. Mung ora keseret, hanya tidak terseret. Sebab mungkin yang selama ini kita cari bukanlah batin yang kosong, melainkan batin yang cukup bening untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika kita mampu melihat dengan jernih, kita tidak lagi mudah diperbudak oleh masa lalu, tidak perlu dikuasai oleh masa depan, dan tidak kehilangan kehidupan yang sedang berlangsung di hadapan kita. Para pamirsa, mulih marang diri dan rasa yang sedang kita alami. Disitulah kita belajar. Mulih marang rasa, mulih marang iling, mulih marang wening, lan saka kono sinau nyawang urip opo anane. Saya R. Budi Siswanto mohon pamit dan izin undur diri dulu. Sampai berjumpa di lain kesempatan.

0: mana Pak RT?
1: Itu dari Balai Desa. Ada pertemuan tadi Bu Mirna. Gorengannya 20.000 ya Bu Mirna, campur ya.
0: Ini mau nunggu yang panas atau yang ada aja nih Pak RT?
1: Yang ada aja lah biar cepat. Besok-besok ditambah lagi gorengannya ya Bu Mirna, biar lebih banyak pilihannya dan tambah ramai.
0: Maunya sih gitu Pak RT. Ada onde-onde, ada pulut goreng, pastel, risol. Gak cuma tempe, tahu, pisang sama bakwan aja. Tapi mau gimana lagi Pak RT? Modalnya gak ada.
1: Nah, pas ini.
0: Apanya yang pas Pak RT?
1: Begini Bu Mirna, desa kita tahun ini dapat program pembinaan dan pengembangan usaha. Tadi disampaikan sama Pak Kades, kami sebagai ketua RT diminta untuk mendata warga yang punya usaha. Katanya nanti akan ada pelatihan dan kemudahan mendapatkan modal untuk pelaku usaha kecil, Bu.
0: Alhamdulillah. Kabar baik ini Pak RT kalau benar itu.
1: Benar, Bu Mirna. Formulirnya lagi disiapkan sama pihak desa. Nanti kalau sudah ada, kami akan langsung mendata, Bu Mirna.
0: Jangan lupa usaha kami didata juga loh, Pak RT.
1: Iya. Tolong sampaikan juga sama Pak Ridwan, suami Bu Mirna. Kan Pak Ridwan ada usaha budidaya ikan lele juga. Nanti tolong diingatin aja kalau saya lupa ya.

0: kemana tuh Bu Mirna?
1: Mau ke kantor desa Bu Sri.
2: Loh, Bu Sri nggak ikut kegiatan di kantor desa hari ini?
1: Kegiatan apa Pak Ridwan?
2: Ada pelatihan untuk pelaku usaha seperti kita Ibu Sri.
1: Oh, itu. Ada kemarin Pak RT ke rumah kasih tahu. Terus Bu Sri nggak ikut? Kan Bu Sri ada usaha keripik ubi. Hai, malaslah saya. Takkan ada hasil.
2: Kita kan belum tahu Bu Sri. Siapa tahu dengan ikut pelatihan usaha kita jadi berkembang. Katanya ada kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha loh Bu Sri.
1: Bu Mirna sama Pak Ridwan sajalah dulu. Saya pun lagi sibuk, tak sempat hari ini.
3: Oh ya sudah kalau gitu, kami pergi dulu ya Bu Sri.

0: Bapak Ibu sekalian, peran desa memberikan pelatihan kepada pelaku usaha sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Nah, sebagai kepala desa, saya berharap nih kepada Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan waktu untuk bertanya kepada narasumber setelah pemaparan materi. Silakan ya dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Untuk program pinjaman modal usaha nanti juga akan disampaikan di akhir acara. Begitu ya Bapak Ibu.
1: Baik,

0: 15.000 campur aja.
1: Oh iya iya 15, sebentar ya. Kakak mau berapa kak?
2: Saya 25 ya bu, risolnya 10, yang lainnya campur aja.
1: Oh iya iya. Nah ini bang 15.000, makasih ya bang ya. Nah kak ini risolnya tinggal 6 ini, diganti pastel aja mau gak kak? Ada isi ikan, ada isi sayur juga.
3: Wah,
1: diganti pastel sayur aja lah bu. Laris gorengannya
3: sore ini bu Mirna.
1: Eh pak kades, alhamdulillah ini pak. Etalase gorengan inilah mimpi kami Pak Kades, mimpi punya usaha yang bisa membantu meningkatkan perekonomian kami. Nah, kak, kak ini 25 tadi ya kak ya risolnya, yang 4 diganti pastel sayur ya.
2: Ya, makasih ya Bu, sama-sama.
3: Alhamdulillah, semoga makin maju ya usahanya Bu Mirna.
1: Amin, ya Allah, amin. Pak Kades mau ambil ikan nenek?
3: Iya Bu. Pak Ridwan ada?
1: Ada, langsung ke belakang aja ya Pak Kades. Itu tuh, dekat kolam.
4: Eh, Pak Kades.
3: Iya, lagi sibuk Pak Ridwan?
4: Enggak Pak Kades, cuma ngasih makan ikan aja. Ini lelenya udah saya siapkan. Udah saya bersihkan juga, tinggal dimasakkan aja nanti.
3: Wah, terima kasih loh ini sudah dibersihkan. Ini uangnya 60.000 Pak Ridwan.
4: Terima kasih Pak Kades.
3: Jadi gimana Pak Ridwan, sudah ada perkembangan belum usahanya?
4: Alhamdulillah Pak Kades, mulai banyak kemajuan. Bukan cuma karena bantuan pinjaman modalnya, tapi setelah ikut pelatihan kemarin, saya jadi tahu bagaimana cara mengelola usaha yang baik. Dari mulai mengatur keuangan, pemasaran, dan lainnya.
3: Wah, syukurlah Pak Ridwan. Saya pun ikut senang dengarnya. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengadakan pelatihan lagi Pak Ridwan, supaya pelaku usaha di desa kita yang kemarin belum sempat ikut bisa dapat ilmu juga seperti Pak Ridwan.
4: Setuju Pak Kades, supaya ekonomi di desa kita bisa lebih maju. Kami yang udah pernah ikut pun, kalau bisa kita ikutkan lagi nanti di Pak Kades, biar lebih banyak ilmunya.
3: Iya, boleh juga tuh Pak Ridwan ya, nanti akan kami pertimbangkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa.

0: sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kalau diperhatikan, kenapa ya di sepanjang jalan-jalan raya tua di Indonesia selalu berdiri deretan pohon asam jawa? Ternyata pohon-pohon ini sudah ditanam sejak masa kolonial Belanda. Sengaja dibawa dari Afrika Timur dan ditanam di Nusantara karena kemampuan beradaptasinya di berbagai kondisi tanah dan ketinggian. Mampu hidup puluhan hingga ratusan tahun. Akarnya kuat sehingga cocok ditanam di sepanjang jalan. Sehingga pohon asam yang berbatang kokoh dengan daun-daun kecil ini berfungsi sebagai peneduh di tengah terik matahari bagi para pejalan kaki, pesepeda, hingga kusir delman yang menempuh perjalanan jauh. Menariknya, banyak dari pohon dengan nama Latin Tamarindus indica ini masih berdiri kokoh hingga hari ini. Diam, tanpa banyak disadari, mereka menjadi saksi perubahan zaman. Mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari sejarah perjalanan Indonesia. Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

yang kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang berbeda.

Baik pendengar, perjalanan kita untuk malam hari ini bersama saya Retna Palupi, dan kita akan awali bersama dengan Ruang Rindu bersama dengan Orkes Keroncong New Pesona. Pecinta musik keroncong dimanapun Anda berada, kami akan segera hadirkan untuk Anda Orkes Keroncong New Pesona pimpinan Ibu Sutini Bambang, dan kita segera menuju Auditorium RRI Sumitro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali malam hari ini pendengar dalam ruang rindu live musik bersama dengan Orkes Keroncong New Pesona pimpinan Ibu Sutini Bambang. Oke, ini dipencet dulu Ibu sampai dia menyala. Oke.
1: Makasih.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak Retno.
0: Ya ampun, sehat. Syukur nyampe sini. Ditunggu-tunggu dari tadi ya kan?
1: Iya, tapi itu yang lama.
0: Gimana perjalanannya? Agak tersendat. Oke. Iya. Tapi syukurlah malam hari ini sudah bisa sampai sini. Di studio Sumitro. Bersiap untuk menghibur para pendengar khususnya pecinta musik keroncong. Kami ucapkan selamat datang untuk Bunda Danu, Bapak Solihin, Bapak Ibu, Matur Sembah Nuwun sudah hadir semuanya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman teknik sudah memfasilitasi kita untuk malam hari ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk musisi-musisi kita. Biolanya mana Om? Jadi hari ini gak show ini biolanya ya ceritanya. Oke, baik. Ya pendengar, kita akan menghadirkan penampilan luar biasa untuk malam hari ini bersama dengan Orkes Keroncong New Pesona. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dan penampilan untuk malam hari ini akan diawali oleh Ibu Sutini. Oke, lagunya apa?
1: Keroncong Melati Pesanku.
0: Oke, Keroncong Melati Pesanku. Boleh Bu Sutini, silahkan lagu ini dipersembahkan untuk siapa? Ataupun mungkin juga ada sepatah dua patah kata untuk pendengar dan juga untuk para pemirsa YouTube RRI Jember.
1: Iya Mbak Retno, malam hari ini kami dari Orkes Keroncong New Pesona. Buat teman-teman yang malam hari ini sedang mendengarkan, pecinta keroncong semua.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan. Juga ada anak-anak saya yang jauh di luar Jawa, Kalimantan malam hari ini. Mengikuti yang dari Malang juga. Ada satu teman anggota vokalis malam hari ini sakit. Tidak bisa hadir mengikuti nyanyi malam hari ini.
0: Iya, jadi selamat gak bisa tampil ya.
1: Iya, semoga cepat sembuh.
0: Baik. Begitu saja?
1: Begitu saja.
0: Lagu pertama membuka perjalanan kita untuk malam hari ini. Ini dia, Keroncong Melati Pesanku Ibu Sutini Bambang.

0: Si juga Ibu Sutini sudah membuka perjalanan kita untuk malam hari ini ya, dengan keroncong Melati Pesanku Bu Yuli. Mas itu mbok dihidupin lampunya, Mas. Di situ tuh loh. Jangan dimatikan dong. Selamat malam Bu Yuli. Bagaimana perjalanan sampai sini tadi?
1: Perjalanannya penuh dengan cerita, liku-liku, belok-belok, lurus, belok, sampai lah ke RRI.
0: Alhamdulillah, tapi sudah sampai di RRI malam hari ini. Bu Yuli, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sedikit batuk sih.
0: Tapi bagaimana kira-kira untuk malam hari ini penampilannya?
1: Bismillah, semoga bisa sampai dengan selesai.
0: Bu Yuli, lagunya adalah?
1: Seandainya saya punya sayap.
0: Mau dibawa kemana?
1: Ke RRI udah nyampe nih.
0: Iya gitu ya, biar cepet ya.
1: Biar cepet, bener Mbak Retno, terbanglah kita.
0: Baik, kalau begitu pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Jember, Ibu Yuli Wahyu dengan Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Ibu Yuli Wahyu dengan seandainya aku punya sayap, maka akan aku buat pergi ke RRI dengan cepat. Oke, Mbak, ini Ibu Sumarni nih urutannya. Ibu Sumarni dulu, Mbak Nita setelah ini. Oke. Ya pendengar, malam hari ini mungkin banyak yang merasakan suhu cuaca yang agak panas begitu. Begitu ya Bunda ya? Ekstrim panasnya dari siang kayaknya udah panas banget. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa menjaga kesehatan sehingga... Apa Om? Apalagi sekarang itu banyak sekali teman mungkin tetangga itu yang saat ini sedang terinfeksi virus super flu, nah, atau influenza tipe A. Ini kayaknya efeknya yang dirasakan gejalanya itu lemes begitu Bu Sumarni. Nyeri-nyeri di sendi. Mudah-mudahan tetap bisa jaga kesehatan semuanya, minum vitamin yang banyak, jaga asupan nutrisi makanan, istirahat yang cukup. Nah, dan jangan lupa untuk berolahraga serta bernyanyi bersama kita. Oke. Bu Sumarni, selamat malam.
1: Pak Rita.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Untuk malam ini Bandung Selatan.
0: Bandung Selatan.
1: Ini suaranya anu Mbak.
0: Lagi sakit juga.
1: Sama.
0: Tuh kan. Lagi banyak suaranya yang sakit. Sama, tapi gimana sama nih kira-kira Bu Sumarni?
1: Diusahakan.
0: Bu Sutini tadi juga bilang agak enggak kurang enak body gitu ya. Oke, terima kasih Bu Sumarni. Ya. Monggo, lagunya Bandung Selatan. Boleh dipersembahkan untuk siapa?
1: Dipersembahkan untuk Bunda Danu, Bapak Solihin, semua yang ada di sini. Selamat menikmati juga saudara-saudara kami yang lain yang di luaran sana. Menikmati juga.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Ibu Sumarni dengan Bandung Selatan. Orkes Keroncong New Pesona.

0: biasa.
1: Luar biasa. Aduh, suaranya udah mau abis loh sebenarnya.
0: Nahan.
1: Nah, mudah-mudahan nanti disempatkan minum air anget gitu ya. Matur nuwun Bu Sumarni. Monggo silahkan dilanjutkan dengan Mbak Nadia. Kok Mbak Nadia? Mbak Nita. Siapakah Nadia ya? Kenapa kesebut nama Nadia ini? Oke, apa kabar ini Mbak Nita ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat, alhamdulillah. Bertemu kembali
2: dalam suasana.
1: Dalam suasana yang
2: sama.
1: Oke, Mbak Nita gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Okay. Lagunya apa?
2: Mawar berduri.
1: Mawar biru, bukan ya?
2: Nyanyi bareng.
1: Nyanyi bareng. Mawar berduri, Mbak Nita boleh dipersembahkan untuk siapa?
2: Terutama untuk Bu Danu dan Bapak Sela Ibu yang lain yang ada di sini yang sudah berkenan hadir. Kemudian seluruh pemirsa, seluruh belahan dunia.
1: Semua yang saat ini bersama dengan kami di RRI Jember, baik melalui terestorial ataupun mungkin juga melalui kanal YouTube RRI Jember. Selanjutnya, Mbak Nita dengan Mawar.

0: Sama-sama, terima kasih juga buat Mbak Nita dengan Mawar Berduri. Kalau tadi kita sudah menikmati penampilan-penampilan dari ibunda-ibunda kita, saya panggil ini Mas Freddy. Oke. Apa kabar ini Mas Freddy, lama gak ketemu kah?
1: Iya Mbak, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke, sehat kah?
1: Sehat Mbak.
0: Oke, baik. Kelihatan dari sini.
1: Gak ketok ya orang sedih.
0: Ini Mas Freddy harus di sini supaya bisa ya. Masuk ke ya, YouTube ya. Sana. Ya. Itu kelihatan. Mau didekatkan?
1: Nanti ketutupan.
0: Hah?
1: Nanti ketutupan. Okay.
0: Dikit.
1: Tak gedein aja.
0: Oh, digedein aja, oke. Okay. Kita tunggu penampilan Mas Freddy ini satu-satunya laki-laki. Ada Pak Solihin, monggo Pak, nyuanten Pak. Ada Bapak, siapa lagi Pak? Pak Le? Pak Budi, monggo Pak. Pak siapa itu yang di belakang? Pak? Pak Arif. Pak Arif gak mau ikut nyanyi? Oke, baik kalau begitu. Ini Mas Freddy untuk lagu pertama. Sudah siap Mas Freddy? Dideketin gak apa-apa. Agak kesini boleh, silahkan. Dah, di sini dah, gak kelihatan, gak masuk. Yuk, sudah? Hah? Gak apa-apa. Sudah sering terlihat kok. Oke, baik. Mas Freddy, lagunya apa?
1: Lagunya Naif, Mbak.
0: Hah?
1: Si. Hilang.
0: Oke, sudah? Siap? Oke, baik kalau begitu.
1: Lagunya Naif.
0: Naif?
1: Ya.
0: Yang?
1: Benci untuk mencinta.
0: Benci untuk mencinta. Buat siapa?
1: Adalah pokoknya.
0: Adalah, ya. Rahasia pokoknya. Ya. Oke deh, kalau rahasia kalau begitu silahkan. Kita beri tepuk tangan untuk penampilan Mas Freddy dengan Benci Untuk Mencinta.

0: kasih juga buat Mas Freddy dengan Benci Untuk Mencinta. Kenapa mencinta harus dibenci? Karena menyakitkan gitu kayaknya ya. Oke, Mbak Dian silahkan. Oke, lagunya lagu yang viral nih, Negoro Angin. Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sedikit bapil ini Mbak.
0: Oh, tuh kan. Lagi banyak yang kurang enak badan, lagi terganggu kesehatannya. Gejalanya adalah batuk, pilek, begitu ya?
1: Iya, ya doakan aja ini iya. Nyanyinya bisa selesai.
0: Oke, baik. Ibu Sumarni juga, Bu Sutini juga, dan siapapun yang saat ini mungkin kondisinya sedang terganggu kesehatannya, mudah-mudahan segera diberi kesehatan.
1: Amin. Ya,
0: oke, Mbak Dian, lagunya Negoro Angin. Buat siapa?
1: Buat seluruh pendengar RRI Pro 1 ya Mbak ini ya. Jaga kesehatan karena anginnya Jember ini lagi gak baik-baik aja.
0: Anginnya Jember lagi gak baik-baik aja. Mungkin angin yang sedang bertiup itu bawa virus gitu ya. Nemplok sana, nemplok sini. Oke deh. Ya baik, kalau begitu kita beri tepuk tangan. Ini dia penampilan Mbak Dian dengan Negoro Angin.

0: Oke, terima kasih juga Mbak Dian. Selamat malam kami ucapkan untuk Pak Edi di Situ Bondo yang malam hari ini juga sedang bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bunda Danu, Pak Solihin, terima kasih banyak. Selamat beristirahat, mudah-mudahan selamat sampai tujuan begitu ya. Dan setelah kita ikuti penampilan Mbak Dian dengan Negoro Angin, kembali Ibu Yuli. Oke, dilanjutkan dengan penampilan Bu Yuli, lagu kedua untuk malam hari ini. Apakah itu?
1: Keroncong Tanah Air.
0: Keroncong Tanah Air. Baik, kalau begitu langsung saja.
1: Boleh kirim salam.
0: Boleh, dulu. Boleh buat siapa?
1: Salamnya semangat sehat buat Bapak Hartono yang saat ini sedang opname.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah beliau juga sedang lihat kita lewat YouTube.
0: Selamat malam Pak
1: semangat
0: Hartono.
1: Semangat sembuh buat Pak Hartono, kami menunggu. Bisa bergabung kembali
0: iya,
1: di RRI.
0: Kami menunggu kehadirannya kembali untuk tampil bersama dengan Orkes Keroncong New Pesona. Betul. Di kesempatan mendatang. Iya. Ya, oke. Sekali lagi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang terganggu kesehatannya, mudah-mudahan segera diberi kesehatan kembali. Ibu Yuli Wahyu dengan Keroncong Tanah Air.

0: Terima kasih juga buat penampilan Ibu Yuli Wahyu dengan keroncong Tanah Air. Baik, dilanjutkan Ibu Sutini Bambang. Nah, malam hari ini kita ada di Kota Jember, tapi yang akan dinyanyikan lagunya apa ini Bunda?
1: Solo di waktu malam.
0: Solo di waktu malam hari. Kalau diganti Jember gitu gimana ya Bu ya?
1: Boleh, boleh. Gitu kah?
0: Gimana?
1: Gitu kah diganti?
0: Diganti Jember waktu malam hari tetap terasa panas gitu ya. Oke, baik. Lagunya Bu Sutini, monggo boleh dipersembahkan untuk siapa?
1: Malam hari ini untuk ibu saya yang di Banyuwangi malam hari ini sedang mendengarkan.
0: Oh, ibu siapa?
1: Ibu Marsidah.
0: Ibu Marsidah.
1: Cucu-cucunya yang di sana sedang mendengarkan malam hari ini.
0: Baik. Selamat malam Ibu Marsidah bersama dengan keluarga semua di sana di Banyuwangi. Ini dia Ibu Sutini dengan solo di waktu malam hari.

0: dengan lagu keduanya Solo di Waktu Malam Hari. Oke, dilanjutkan kembali dengan Mas Freddy. Silahkan Mas Freddy disiapin dulu liriknya biar bisa terlihat dan dibaca dengan mudah. Penampilan kedua untuk kali ini lagunya apa ya kira-kira ya? Lagunya apa kira-kira di lagu kedua ini?
1: Lagunya Jalaning Tresno, Mbak Retno.
0: Jalaning Tresno?
1: Ya.
0: Oke. Lagu Jawa ini.
1: Jawa, pop Jawa baru sih.
0: Tapi aransemennya dibuat keroncong.
1: Betul.
0: Malam hari ini.
1: Betul.
0: Sudah siap kan?
1: Siap.
0: Siap. Langsung saja?
1: Ya.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu selanjutnya Mas Freddy dengan Jalaning Tresno. Silakan.

0: terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga buat Mas Freddy dengan Jala Running Tresno. Oke, baik pendengar, kami sapa Anda yang baru aja bergabung bersama dengan kami malam hari ini, bahwa malam hari ini kita bersama dengan Orkes Keroncong New Pesona, pimpinan Ibu Sutini Bambang, pecinta musik keroncong dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang tersajikan untuk malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk campur sari ya. Aduh. Orkes Keroncong New Pesona. Dilanjutkan dengan Mbak Nita. Oke. Mbak Nita, lagu kedua kita malam hari ini apakah itu?
2: Tangannya gak sampai.
1: Tangan gak sampai gitu ya. Aduh, kalau gak sampai disambung biar panjang gitu.
2: Masalahnya okay. Mau memeluk gunung kan, tangannya gak nyampe-nyampe.
1: Iya, terlalu besar. Langsung saja atau mau disampaikan untuk siapa?
2: Langsung saja.
1: Okay. Baik, kalau begitu langsung saja Mbak Nita dengan lagu kedua, Tangan. Sudah? Mas Danu bikin bingung loh Kak. Mbak Nita dengan lagu Tangan Tak Sampai.

0: Baik, terima kasih juga, luar biasa. Saya ikut nyanyi di sana tadi. Tangan tak sampai, sebuah istilah yang mungkin menggambarkan bahwa kalau misalnya kita punya gegayutan, apa ya istilahnya, harapan, ekspektasi terlalu tinggi. Akhirnya tidak kesampaian. Selamat malam, aduh Bu Sumarni, Masya Allah. Malam hari ini akan berusaha kembali untuk lagu
1: semoga
0: kedua.
1: Semoga yang kedua lolos.
0: Aduh, ini pasti saya ikut merasa,
1: iya. Benar-benar.
0: Udah gak bicara, gak apa aja udah gak enak ya. Apalagi mau dipakai buat nyanyi gitu ya. Tapi luar biasa, ini adalah penampilan all out berarti ya. Meskipun kondisinya lagi kurang enak badan, tenggorokan lagi gak nyaman, tetap harus dicoba. Lagu kedua malam hari ini, apa tuh?
1: Ayo.
0: Kita dengerin bersama suaranya loh, coba Bu, apa judulnya? Oke, kalau begitu kita dengarkan Ibu Sumarni dengan Re Ayo Re.

0: Pasti nggak nyaman banget rasanya ya, harus bernyanyi dengan kondisi tenggorokan yang sedang terganggu gitu. Matur nuwun Bu Sumarni. Dilanjutkan Mbak Dian. Mari Mbak Dian untuk lagu kedua. Setelah Mbak Dian, Bu Yuli siap untuk lagu selanjutnya ya. Oke, Mbak Dian.
1: Halo.
0: Lagu kedua apa tuh?
1: Inikah Cinta, betul?
0: Inikah
1: namanya Cinta. Rasanya
0: oh,
1: Cinta,
0: oh, iya. Oh iya. Oke, akan dipersembahkan untuk siapa?
1: Buat yang lagi jatuh cinta tentunya. Karena kalau jatuh cinta itu ya Mbak, meskipun hawanya gak enak, ingin tetap aja jatuh cinta.
0: Oh gitu ya.
1: Okay. Mau lagi sakit, mau lagi apa, kalau udah naksir sama orang.
0: Semuanya jadi indah gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul, sakitnya langsung sembuh.
0: Ini lagi sakit tapi lagi jatuh cinta malam hari ini. Mudah-mudahan juga tersembuhkan dengan lagu dari Mbak Dian malam hari ini dengan Inikah Cinta.

0: Baik, terima kasih juga buat Mbak Dian dengan Inikah Cinta. Yang lagi jatuh cinta, kami ucapkan selamat malam juga. Bu Yuli, sudah bersiap untuk kali ini. Habis ini jangan lupa duet lo ya, Mas Freddy dan Mbak Dian. Oke, Bu Yuli, lagu apa ini ya?
1: Lagunya buat yang sakit,
0: okay.
1: Yang patah hati,
0: okay.
1: Yang lapar, yang ngantuk. Buat Mbak Ike, juga okay. Pak Hartono, semua yang saat ini sedang
0: lagi
1: kurang sehat.
0: Okay.
1: Kita nyanyi bareng-bareng, yang penting happy.
0: Yang penting happy.
1: Okay. Apa Mbak Retno juga di sini nyanyi bareng lah? Ayo, ya pada di sana loh.
0: Iya, saya mengamati dari sana. Oke, buat Anda yang malam hari ini lagi kurang enak badan, ya kan? Lagi perasaannya gak nyaman,
1: iya.
0: Yang lagi berjauhan dengan iya. Pasangannya. Pokoknya yang lagi gak enak-enak lah ya. Yang penting happy-happy aja malam hari ini. Sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Ibu Yuli. Silahkan.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga buat Ibu Yuli dengan Yang Penting Happy. Mudah-mudahan setelah bernyanyi Yang Penting Happy ini, pendengar, pemirsa juga merasakan sesuatu yang lebih baik gitu ya, lebih nyaman, lebih bahagia. Oke, dilanjutkan Mas Freddy dan Mbak Dian. Monggo silahkan untuk menyanyikan lagu duet. Nanti diakhiri dengan penampilan dari Mbak Nita ya. Mbak Dian, Mas Freddy. Di sini ya ampun. Aku manggil-manggil di sana loh. Ternyata orangnya di depan saya. Apa tuh? Iya. Udah pernah diingetin loh Mas Freddy. Oke, lagunya apa nih Mbak Dian?
2: Rindu aku, rindu kamu.
1: Rindu aku, rindu kamu. Gitu. Saling merindu gitu ya. Oke. Dinyanyikan duet sama Mas Freddy ya.
2: Iya.
1: Oke.
3: Ini ponan saya loh Mbak.
4: Iya,
3: serius.
4: Gak kayak Umi ya.

0: Terima kasih juga untuk penampilan duet. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk penampilan duet dari Mas Freddy dan Mbak Dian untuk malam hari ini. Dan pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini kita bisa melewatkan waktu bersama-sama menikmati lagu-lagu keroncong. Mudah-mudahan menghibur khususnya untuk Anda pecinta musik keroncong. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya malam hari ini untuk Orkes Keroncong New Pesona dan juga musisi-musisi kita untuk malam hari ini. Nah, sebelum saya pamit, saya panggil ada penampilan terakhir kita untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Bu Sumarni, mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan. Bu Sutini Bambang juga, mudah-mudahan semuanya segera sembuh kembali. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Jember, mudah-mudahan untuk Anda yang lagi kurang enak badan juga segera diberi kesembuhan. Agak sini dong. Oke. Ini adalah lagu terakhir ya, Mbak Nita ya, ya. Apa tuh lagunya?
1: Ya, lagu ini lagu barat sebenarnya, okay. Tapi kita coba untuk menyanyikannya menjadi dengan musik keroncong.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bahwa sebenarnya kan keroncong itu sudah mulai pop bisa dijadikan keroncong. Bisa jadikan keroncong sehingga bisa menggait semua kaula-kaula muda.
0: Iya, betul. Termasuk juga pop barat begitu.
1: Betul.
0: Ya. Aransemennya dirubah ke keroncong. Oke. Okay. When you tell me
1: that you love me.
0: No. Oke deh, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama dengan kami. Penampilan terakhir dari Orkes Keroncong New Pesona bersama dengan Mbak Nita. When you tell me that you love me, saya Ratna Palupi. Terima kasih buat teman-teman TMP di sana. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama bagaimana Orkes Keroncong New Pesona menghibur kita semuanya dalam Ruang Rindu. Live musik bersama dengan Orkes Keroncong New Pesona. Mudah-mudahan menghibur untuk Anda pecinta musik keroncong dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita malam hari ini, pendengar. Kami punya waktu untuk bersama Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Apakah sering baru aja dengar suara, kita langsung refleks untuk cari HP? Lucunya, kadang setelah dicek, ternyata tidak ada pesan yang masuk sama sekali. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya ada di otak kita. Setiap kali ada bunyi notifikasi, otak langsung berpikir, siapa ya? Ada apa ya? Ada kabar apa? Nah, rasa penasaran ini akhirnya membuat kita jadi terbiasa untuk merespon dengan sangat cepat. Kalau kebiasaan ini terus berulang, otak seperti bekerja otomatis. Bahkan ada yang sampai merasa HP-nya bergetar atau berbunyi, padahal aslinya tidak. Dan fenomena ini dikenal sebagai Phantom Vibration Syndrome. Supaya tidak terus-menerus tergoda untuk mengecek HP, mematikan notifikasi yang nggak penting bisa jadi solusi. Selain bikin lebih fokus, cara ini juga akan mengurangi kebiasaan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Apa kabar Ruang Rindu? Kembali menyapa Anda untuk malam hari ini di hari Jumat, tepat di 25 September 2025. Loh, 2026. Kenapa jadi kembali ke tahun kemarin ini? Pendengar, apa yang Anda rasakan untuk hari ini? Apakah cuaca yang cukup panas ini juga Anda rasakan? Aduh, sampai bingung ya, mau tidur di atas kasur gerah, mau tidur di lantai takut masuk angin. Jadi serba repot karena cuaca yang cukup lumayan gerah hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat
0: malam. Memori lewat lagu. Iya, selamat malam juga. Bagaimana di sana?
1: Oh, sehat. Tetap semangat.
0: Okay.
1: Tidak boleh gerah.
0: Tapi bagaimana sih sebenarnya di sana?
1: Alhamdulillah, kalau saya ini menghadapi dengan pasrah, Mbak Retno. Ya, seandainya tidur di lantai terlalu dingin, tidur di kasur terlalu anget ya, lebih baik melekat. Iya.
0: Emang
1: dibawa doa bersujud kepada Allah kan gitu ya.
0: Jadi memang di sana juga terasa panas begitu ya.
1: Panasnya banget ya. Kalau udah hati-hati sekarang ini virus-virus bergentayangan, tapi mudah-mudahan semoga dijauhi ya.
0: Oke, iya amin.
1: Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat semoga tambah sehat kan gitu ya. Amin.

0: Biasa loh hari ini
1: biar,
0: panasnya.
1: Biar tambah bergairah bareng ya. Sambil siapan minum air hangat itu, hangat-hangat kuku. Tidak boleh minum es kalau menurut selera saya. Kalau menurut individu-individu lainnya tidak apa-apa.
0: Malah nggak boleh minum es ya.
1: Terserah, kan selera masing-masing orang tuh kan tidak sama. Bareng buat saya itu kalau keadaan panas, dijauhi es gitu.
0: Jadi kira-kira minumnya apa? Biar seger itu kan butuh es-es gitu.
1: Itu bukan es, Beno. No. Kalau bisa bikin jeruk, itu jeruk nipis dengan air hangat gitu, Beno. Ya mohon maaf, bukan saya merintang-merintangi ya. Ini cuma selera saya pribadi kan gitu, Beno.
0: Okay.
1: Ya. Makanan-makanan yang paling ringan itu jangan kan gorengan kalau panas-panas, Beno. Jangan makan yang mengandung alkohol itu. Makan aja yang ya, bukan gorengan gitu.
0: Oh, yang enggak goreng-goreng ya.
1: Iya, gitu banget. Nasi gitu. Itu dengan sayur asem gitu banget. Itu menurut selera saya. Nggak tahu kalau seleranya barat, kan gitu, kalau dalam keadaan panas, pikiran jangan diambil tegang, barat, pasrahkan aja apa adanya, kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Keadaan panas, pikiran tegang, tambah itu, barat. Satu pingin dua pingin tiga, tambah tensinya tambah naik itu pasti. Ya itu Baretno, menurut pandangan saya Baretno, pribadi.
0: Baik. Kalau begitu.
1: Tolong diputar, ingin request lagu Baretno.
0: Apa tuh?
1: Boleh Baretno, ya. Itu dari Gris Simon. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, Gris Simon.
0: Ada nggak ya?
1: Belum ada. Pokoknya Gris Simon, terserah Pak Retno.
0: Oke.
1: Ya. Terserah Pak Retno. Pokoknya saya ini jadi pendengar setia.
0: Pokoknya Gris Simon gitu ya.
1: Apa?
0: Pokoknya Gris Simon.
1: Betul, Pak Retno. Terima kasih atas kebaikannya, Pak Retno.
0: Okay.
1: Buat semuanya pendengar-pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Jember ini, semuanya sehat dan selalu bahagia, lancar rezekinya.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Buat
0: Baretno,
1: selamat bertugas, hati-hati di jalan, jaga kesehatannya.
0: Insyaallah.
1: Dan juga semoga lancar rezekinya, tetap semangat. Semangat selalu ya Baretno. Buat RRI-nya. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekali
1: di udara, tetap di udara. Pak Murah sehat semua. Kru-krunya, angkasawan-angkasawatinya, Pro 1 RRI Jember sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih Baretno. Thank you very much.
0: Baik.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you goodbye.
0: Goodbye, I see you goodbye. Itu lagunya Sanggar Pramuka bersama dengan Kak Awi begitu ya. Setiap hari Minggu jam 15 itu biasanya kalau sudah selesai acaranya bakal nyanyi goodbye, I see you goodbye. Selamat malam. Halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu memori. Oh ya.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori
2: lewat lagu.
0: Iya.
2: Selamat malam Mbak Retno Palupi. Dengan siapa saya berbicara ini?
0: Dengan siapa saya berbicara? Ini siapa? Ini Pak Rahman kan?

0: vuelve a ver. No.
1: ¿A qué?
0: Marusan, yo me lo long itu.
1: Betul.
0: Kayak Ustaz baru lulus itu.
1: Kenapa kok ada Ustaz baru lulus juga?
0: Sudah geras, sudah minum air panas. Ya tambah keringat. Wah. Ya Pak Ustaz, terima kasih sarannya Pak Ustaz, yuk melong. Kita barengkas lagu, Baretno.
1: Oke.
0: Dari Tikus Sendang.
1: Itu ke Sendang yang apa itu?
0: Ya pokoknya Tikus Sendang dah.
1: Oke deh kalau begitu, disiapkan.
0: Tergantung dari hatinya Baretno itu.
1: Boleh. Okay. Pokoknya hetikus endang gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi di situ Bondo ya. Bagaimana di situ Bondo? Apakah juga panas?
0: Ya sama, kalau panasnya ini saya enggak pakai baju, pakai kipas. Panasnya luar biasa.
1: Berarti cuaca panas ini hampir dirasakan hampir semuanya di daerah Tapal Kuda ini semuanya.
0: Lagi iya, Tapal Kuda, saya rasa begitu, Tapal Kuda ini. Tidak ada yang lolos dari panas, ini pasti panas. Tapi insya Allah ada barokahnya panas ini.
1: Oke, yang punya tanaman tembakau, aduh senang banget nih kalau lagi panas
0: sama
1: gitu.
0: Sama jagung, sama jagung.
1: Oh, jagung juga butuh panas ya?
0: Iya, bawang merah itu.
1: Oke.
0: Itu yang panen. Tapi kalau yang namanya padi,
1: Butuh air yang cukup banyak
0: butuh
1: juga.
0: Butuh air, ya bingung. Itu kasihan juga. Mudah-mudahan cepat turun hujan. Biar sama-sama merasakan hasil buminya, ya kan?
1: Iya. Merasakan hasil buminya, semuanya panen.
0: Ya itu sama-sama merasakan hasil dari bumi, kan begitu.
1: Siap.
0: Oke.
1: Oke deh, kalau begitu.
0: Lagunya tak tunggu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Anak-anak bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Semalam, bunda lihat ada yang lupa gosok gigi sebelum tidur. Aduh, nanti giginya bolong loh. Sakit itu rasanya. Nah, kebiasaan baik itu kalau dilakukan tiap hari, lama-lama jadi kebiasaan yang nempel terus. Seperti gosok gigi 2 kali sehari, cuci tangan sebelum makan, sama tidur tepat waktu, biar besok pagi bangun jadi semangat. Oh iya, satu lagi, kalau habis main, mainannya dirapikan lagi ya, jangan dibiarkan berantakan. Nah, kalau kebiasaan baik ini dilakukan terus dan terus dan terus, badan jadi sehat dan rumah juga jadi rapi. Yuk, kita mulai kebiasaan baik sehari-hari.

0: Hari ini kita murni ngobrol terkait dengan cuaca yang kita rasakan untuk akhir-akhir ini, yang juga menyebabkan banyak virus berterbangan, membuat adanya sekitar ya orang-orang yang ada di sekitar kita tuh sedang terjangkit penyakit flu, tapi kok parah banget gitu ya, super flu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Juga Ruang Pagi Rindu nih, mari lewat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Retno Panditi?
0: Sehat alhamdulillah, di antara orang-orang Ruang yang Rindu. Lagi banyak yang lagi sakit ini Bu Yaya.
1: Iya, iya, betul.
0: Apakah di sana juga?
1: Iya. Habis stres 2 minggu gak keluar suara 2-3 hari.
0: Tuh kan, memang lagi musimnya ini.
1: Iya, musimnya. Ya cucu saya nih dua-duanya sekarang ini sakit. Anak saya, bapaknya anak yang dua ini juga sakit. Tular menular kalau barangkali ya.
0: Gimana?
1: Tular menular barangkali.
0: Iya, betul sekali.
1: Dia pakai masker kalau mau kemana-mana. Pakai masker itu biar gak ketularan dan tidak menularkan. Gimana
0: iya.
1: Lagi kalau sudah kayak gini ya harus diterima aja apa adanya. Ditolak, oh ya gak bisa karena sudah terjangkit gitu. Orang penyakit dari Allah itu gimana lagi gitu ya, diterima, harus jaga-jaga jarak aja dah.
0: Betul.
1: Iya, menjaga apa, menjaga jarak dari penyakitnya maksudnya. Bukan kayak dulu kan gak boleh keluaran.
0: Boleh sekarang, tetap bisa ya, beraktivitas sekarang, tapi ya sekarang. Harus jaga diri.
1: Harus jaga diri. Apa daripada itu apa, daripada berobat harus jaga-jaga dulu daripada terobati gitu. Ya harus kayak gitu. Ibaratkan apa, sebelum hujan itu apa, bawa payung gitu. Kan ada pepatah kata kayak gitu. Ya harus itu jaga-jaga diri, jaga kesehatan. Mbak Retno ya gitu, harus jaga kesehatan. Biar menghibur tiap hari ya Mbak Retno ya. Besok ada pray, Sabtu besok ya.
0: Besok hari Sabtu ya?
1: Iya, besok hari Sabtu. Pray apa enggak Mbak Retno?
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak campur kali ya Mbak Retno ya. Ya semoga sehat walafiat Mbak Retno. Biar menghibur para saudara semuanya ini.
0: Yep.
1: Boleh minta lagi Mbak Retno?
0: Pengen dengar apa nih?
1: Mungkin sudah ada pilihan dari Mas yang kuanteng itu. Biasanya itu yang
0: menang. Mas Willy.
1: Mas Willy. Alisa Willy.
0: Apa Selandung Doa Rahmat Kartolo ada?
1: Iya sudah itu ada.
0: Oke. Baik. Saya lihat di beberapa daerah itu sudah ada yang hujan loh Bu, tapi banyak di luar Jawa sana. Ya, sementara di Pulau Jawa belum ada yang hujan nih.
1: Hujan dua kali di Sukorambi itu
0: barangnya. Oh, gitu ya.
1: Di Sukorambi itu dua kali hujan turus tapi sebentar.
0: Ya. Yeah. Sekali di, aja waktu itu udah, terus belum ada hujan lagi kan?
1: Kalau di Kalisa sama sekali enggak.
0: Sama sekali enggak ada hujan ceritanya.
1: Iya. Enggak hujan sama sekali di sini. Dilangkai sama hujannya. Sembako ini barat.
0: Oh
1: sekarang,
0: iya.
1: Di sekarang.
0: Petani-petaninya masih
1: iya, masih sibuk dengan tembakaunya. Ada yang baru panen, ada yang sudah kering, gitu. Ada yang mau, ada yang baru nyisir itu, Ya okay. Jadi tidak tahu kapan ini yang mau hujan ini. Semoga aja cepat-cepat hujan.
0: Baik.
1: Alhamdulillah di sini tidak kekeringan banget.
0: Masih ini ya.
1: Di sumur ini ya.
0: Masih tercukupi kebutuhan airnya.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Tercukupi, walaupun ya berapa bulan lagi apa namanya kemarau ini alhamdulillah dimintain yeah. orang itu tambah banyak
0: airnya. Oh ya alhamdulillah.
1: Iya, sumur dua ini di dalam sana, di tengah apa di dalam gudang itu, di depan sana ada alhamdulillah dimintain orang buat nyepre sehari-hari, Marno, buat di kolam itu juga sehari-hari. Alhamdulillah.
0: Aman ya.
1: Tidak pernah kurang, Mbak
0: Retno. Syukurlah.
1: Orang kita itu kesini buat ngisi kucing, katanya Mbak Retno, buat masak-masak itu, minta kesini. Alhamdulillah, sebenarnya cuma air punyanya Mbak Retno.
0: Tapi itu adalah sumber kehidupan.
1: Iya. Iya, terima kasih Mbak Retno ya.
0: Baik.
1: Iya. Jaga kesehatan.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat barokah umurnya, lancar rezekinya. Diberi rezeki yang barokah, yang mewah.
0: Iya, amin.
1: Makasih waktunya.
0: Baik.
1: Iya, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Lagunya boleh apa kata saya begitu. Senandung doa milik Rahmat Kartolo. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah lagu yang membuat kita jadi tidak lupa untuk berdoa malam hari ini. Di tengah cuaca yang panas, di tengah cuaca yang gak menentu, di tengah cuaca yang membuat kita jadi malas untuk keluar rumah di siang hari, pendengar. Tapi kita mudah-mudahan tidak lupa untuk tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, minum vitamin, nutrisi makanannya dijaga, dan olahraga.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, kadang-kadang sesuatu yang kurang menyenangkan itu kita alami hari ini. Kita hari ini di hari Jumat, besok udah akhir pekan lagi. Apakah hari ini Anda sedang merasakan sesuatu yang kurang baik sehingga membuat Anda ataupun mungkin juga perasaan Anda jadi kurang nyaman dan akhirnya malam hari ini susah untuk bisa terpejam.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar, ada sebuah perubahan jalur yang akan diuji cobakan di Kota Jember sejak mulai nanti tanggal 28 September 2026. Jadi dari arah depan Pasar Tanjung biasanya itu arahnya ke daerah Talang Sari, begitu ya. Sekarang kebalik nih, dari Trunojoyo udah boleh belok kanan. Biasanya dari Trunojoyo biasanya terus gitu ya pendengar. Nah ini sekarang boleh belok kanan menuju jalan raya. Nah sebaliknya dari jalan raya Jompo ini biasanya boleh putar ke kanan untuk menuju ke Talang Sari. Sekarang udah gak boleh lagi karena itu satu arah dari Trunojoyo belok kanan langsung menuju ke jalan raya. Tapi ini masih akan diuji cobakan nanti hari Senin pendengar. Untuk Anda yang akan beraktivitas pagi hari mungkin diingat-ingat supaya gak salah jalur, supaya gak terjebak kemacetan. Takutnya kalau salah jalur jadi malah akan berputar-putar dan membuat perjalanan Anda terlambat sampai tujuan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar, siapa yang malam hari ini masih mengkonsumsi nasi? Laper. Jadinya ini udah 38 menit lepas dari pukul 23 loh. Adakah yang masih kelaparan dan bingung untuk mengkonsumsi nasi? Bagi sebagian orang di Indonesia, makan itu terasa belum lengkap ketika nasi itu belum hadir di atas piring kita. Kebiasaan ini bukan sekedar soal selera ya, tapi ini memang ada sejarahnya, ada budayanya hingga kebijakan pangan. Dilansir dari Universitas Indonesia, budidaya padi ini sebenarnya sudah berkembang sejak zaman Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Masyarakat terutama di Jawa lalu mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara handal. Pendengar, iklim tropis, curah hujan tinggi, kondisi tanah yang subur itu mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Dan ini yang membuat jumlah sawah berkembang cukup luas, terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Nah, ini dia pendengar. Nasi jadi nasi itu jadi pilihan karena ketersediaan padi yang melimpah, membuat beras jadi pangan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan beras kemudian diolah menjadi nasi. Selain faktor alam, nasi juga berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada acara tasyakuran, ritual apa, pasti ada nasinya. Nah, ini dia, memperkuat nasi. Posisinya semakin kuat ketika kebijakan pangan pemerintah ikut membentuk pola konsumsi masyarakat gitu loh. Jadi meskipun sumber karbohidrat itu banyak, tapi nasi masih menempati posisi penting dalam pola makan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya nasi menjadi bagian dari identitas kuliner dan sejarah panjang Indonesia sebagai negara agraris.

Pendengar, menyenangkan sekali bisa berbagi waktu bersama dengan Anda untuk malam hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita memberikan banyak inspirasi untuk hidup esok hari. Saya harus pamit undur diri bersama dengan tim yang bertugas. Kami mengucapkan selamat beristirahat untuk hari ini, pendengar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Pendengar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk hari ini 25 September 2026. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya. Esok hari kami akan kembali hadir melalui 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Untuk hari ini dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, izinkan kami pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember. Mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8 dan 91,6 MHz. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi menyapa. Seiring harap mentari akan menjanjikan asa yang lebih dari segala. Langkah demi langkah akan terayun dengan pasti untuk menggapai impian. Seiring doa syukur pada Ilahi Robi untuk rahmat dan karunia-Nya kemarin, dan tetap mengharap itu tak akan pernah terputus untuk hari ini dan hari-hari menjelang. Selalu dijauhkan dari segala kesulitan dalam hidup ini. Tak ada ujian, tak ada rintangan yang akan menghalangi langkah ini untuk mewujudkan harapan, membangun hari esok bersama semua yang terkasih. Sedikitpun tak pernah terlintas surut langkah untuk menitinya. Insya Allah, dengan izin dari-Nya, semua bisa terwujud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali saya Nova Novita kembali berkesempatan untuk mengawal aktivitas Anda di pagi yang cukup mendung begitu ya. Untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Perjalanan Jember pagi ini akan diawali dengan hadirnya Mutiara Pagi. Kita akan bergabung bersama dengan Al-Baitul Amin Jember, Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, yang akan menyuguhkan satu tema renungan untuk kita bersama. Kemudian selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, update rangkuman berita selama sepekan yang akan kami suguhkan di segmen Buletin Pagi hari ini. Kemudian ada informasi-informasi menarik juga di posisi pukul 6.30 dalam perjalanan Jember pagi ini, disusul update informasi langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan perakiran cuaca juga masih akan kami suguhkan untuk Anda langsung bersama dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi. Disusul Beranda Asta Cita pada posisi pukul 8 pagi, kemudian ditutup dengan dialog sketsa olahraga pagi hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami dalam rangkaian program Jember pagi ini, Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al Baitul Amin untuk menyimak Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Kiai Haji Syahrbini Syam. Selamat mengikuti.

Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat khususnya para jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji selalu kita sanjungkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menganugerahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hingga kini kita dalam keadaan sihat walafiat sehingga bisa hadir di Masjid Al-Baitul Amin yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan ibadah mahdhah, sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih berbicara nasihat-nasihat yang tercantum dalam kitab Taurat. Wasadisa asyarah, yang ke-16 ini ya. Dari 27 nasihat ini yang ke-16. Man arada ayyakuna al-malaikatu zairina lahu falyakun wari'an. Barang siapa ingin agar para malaikat itu mengunjungi dirinya. Malah yang berkunjung malaikat datang kepadanya. Falyakun wari'an, supaya orang itu wirai. Wirai itu adalah menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat. Itu wirai. Dosa dijauhi, maksiat dijauhi, hal-hal yang syubhat, syubhat yang remang-remang antara halal dan haram, itu syubhat itu juga dijauhi. Apalagi yang jelas haram, yang remang-remang saja dijauhi.

Wal wara'u wirai itu syartun fi istiqamati din. Salah satu syarat dalam pelestarian agama. Jadi kalau orang itu wirai, agamanya kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agamamu adalah yang wirai. Jadi kalau orang itu wirai, agamanya bagus berarti. Wasabi'a asyara, kemudian yang ke-17. Man arada ayaskuna fi bubuhatil jannati aywasatiha, barang siapa yang ingin bertempat tinggal di tengah-tengah surga, betapa nikmatnya itu. Wal yakun dzakirallahu billaili wan nahari, supaya melakukan zikir kepada Allah baik siang maupun malam. Qala al-Qushairi, Syekh Al-Qushairi berkata, la yasilu abdun ilallahi ta'ala illa bidawami dzikri. Seseorang itu tidak akan sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melestarikan zikir kepadanya. Wa dzikru, zikir itu ala dzurbaini, ada dua macam. Dzikru lisan.

Nya, zikirnya hati. Kemudian wasamina asyara yang ke-18. Man arada, barang siapa ingin ayut khilal jannata untuk bisa masuk surga, bighairi hisabin, tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, betapa nikmatnya itu. Falyatub, maka supaya bertaubat ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Qala al-Qushairi, Syekh Qushairi berkata, at-taubatu, taubat itu awalu manzilin, permulaan tinggal atau tempat, mimana sini salikin, dari tempat-tempat tinggal orang yang menuju ke arah Allah. Wa awalu maqamin mimma qamatis salihin, dan awal tempat dari tempat-tempat orang yang mencari berkah Allah. Qala ahlul ma'rifah, ahli-ahli ma'rifah mengatakan, iksilu arba'an bi'arba'in, basuhlah empat hal, bi'arba'in dengan empat hal yang lain. Wujuhakum, basuhlah wajahmu, bima'i ayunikum, dengan air matamu. Air mata ini kalau menangis, betapa lamanya menangisnya itu. Menangis karena zikir kepada Allah. Malam hari salat tahajud, memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, sampai menangis. Nangisnya lama sehingga banyak air matanya yang tumpah, kemudian untuk membasuh wajahnya. Wa alsinatakum, basuhlah lisanmu itu, bidzikri khaliqikum, dibasuh dengan zikir yang menciptakanmu, ya berarti zikir kepada Allah, karena yang menciptakan kita itu Allah. Wa qulubakum, basuhlah hatimu, bi khasyati rabbikum, dengan perasaan takut kepada Tuhanmu, kepada Allah berarti. Wa dzunubakum, dan basuhlah dosa-dosamu, bitaubati ila maulakum, dengan taubat kepada Allah. Taubat itu kalau berbuat dosa, seseorang berbuat dosa lalu berhenti dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya, itu taubat. Jadi berhenti dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu taubat. Tapi kalau mengulangi lagi, ya bukan taubat itu namanya. Watasi'a syara, yang ke-19, man arada ayyakuna ghaniyan, barang siapa ingin menjadi orang kaya, falyakun, supaya menjadi orang radiyan, yang ridho, yang senang, bima qasama lahu, bima qasama
bima qasama lahu Allah.

0: wali ghairihi minal mal wal ja wa ghairi dzalik. Jadi orang yang ingin menjadi kaya supaya ridho, senang terhadap apa yang dianugerahkan Allah, yang diberikan Allah kepadanya dan diberikan kepada orang lain juga berupa harta, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu jadi kalau orang ingin menjadi kaya, ya berterima kasih terus kepada Allah. Apa saja yang diberikan Allah, sedikit maupun banyak, pokoknya sudah berusaha hasilnya itu, ya itu sudah disyukuri. Bersyukur kepada Allah atas anugerah yang sudah diberikannya itu. Punya kedudukan, punya uang banyak, ya bersyukur. Punya kedudukan, punya pangkat, ya disyukuri. Qala Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid berkata, Ar-ridho, ridho itu babullahi, pintu Allah al-azam yang agung. Jadi ridho, keridoan Allah terutama, kalau kita mengharap ridho, yaitu keridoan Allah, makanya ridho ini pintu Allah yang agung. Wa jannatu dunya, merupakan surga dunia. Jadi kalau kita mengharapkan ridho Allah, itu yang kita harapkan ya ridho. Yang diridhoi oleh Allah berarti disenangi oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah berarti orang itu disenangi oleh Allah. Wala isyruna, yang ke-20 dari nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Taurat itu, man arada ayyakuna ma'allahi faqihan, barang siapa ingin mendalami agama Islam di sisi Allah, falyakun khosyian, maka supaya menjadi orang yang khusyuk, fi umuri dinihi, artinya mendalami, mempelajari ilmu, ilmu agama, setelah dipelajari lalu diamalkan. Jadi bukan hanya dipelajari saja itu, diamalkan. Makanya dalam fikih, mempelajari fikih apa saja itu, mulai dari wudu, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, setelah dipelajari, ngerti, ya diamalkan. Maka ilmunya itu ilmu yang manfaat. Kalau belajar tapi tidak diamalkan, belajar sholat, tidak dikerjakan sholatnya, ya tidak bermanfaat itu. Oleh karena itu, ilmu-ilmu agama itu setelah dipelajari, lalu diamalkan. Bidang apa saja tidak. Kemudian yang ke-21 sampai di sini saja, sampai 20. Nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Taurat. Untuk selanjutnya yang ke-21 kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin. Dan kita akan ikuti perjalanan selanjutnya dalam Jember pagi ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis qudsi, akulah yang Maha Rahman dan itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abi Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Al-Asbahani.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kali ini di menit 46 lepas dari posisi pukul 5 pagi, nampak memang cuaca di seputaran LPPRR Jember masih terlihat mendung begitu ya. Belum tahu juga kalau kata lagu mendung tak berarti hujan begitu ya. Tapi akhir pekan begini bangun tidur diberi pemandangan mendung yang syahdu, mungkin ini adalah salah satu bentuk pengingat untuk kita untuk kembali istirahat lagi bagi yang libur bekerja, libur beraktivitas, libur sekolah ya. Tapi kalau untuk yang masih ada agenda untuk bekerja atau bersekolah, ya gak bisa tidur lagi dong. Tetap harus semangat untuk memulai aktivitas di pagi hari begitu kan. Nah, karena memang disuguhi dengan cuaca yang seperti ini, kita belum tahu juga selama sehari ini nanti bakalan turun hujan atau panas lagi seperti hari-hari sebelumnya. Tetap kewaspadaan itu penting. Siapkan segala sesuatu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau pakai berkendara, misalnya biar cepet dah aku berkendaranya pakai roda 2. Oke, tapi juga dicek-cek lagi karena udah lama gak hujan, barangkali jas hujannya udah dikeluarin dari jok sepeda, ya kan? Dan mungkin bawa sendal ganti ketika nanti takutnya tiba-tiba di pertengah perjalanan hujan, atau baju ganti juga ide yang cukup bagus begitu ya. Apapun itu, yang jelas kalau mau berkendara pastikan safety readingnya, safety berkendaranya itu juga diperhatikan. Surat-surat kendaraannya itu juga penting untuk dibawa supaya aman, nyaman dalam perjalanan, gak ada deg-degan dan yang lain sebagainya, supaya semuanya juga bisa berjalan dengan indah dan smooth di akhir pekan ini.

Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

Selamat pagi, saudara pendengar. Hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan September 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu ke-4 bulan September tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan OJK Jember jembatani pemerintah Kabupaten Situbondo untuk berdiskusi bersama bankers dan Bank Indonesia terkait tingginya angka kredit macet di Kabupaten Situbondo. Pasalnya, angka kredit macet yang menembus angka 29,87% tersebut dikhawatirkan mempengaruhi iklim investasi di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
1: Mendengar tingginya angka kredit macet atau NPL di Kabupaten Situbondo hingga mencapai 29,87%, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi bermasalah salah satu perusahaan besar di Situbondo. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kabupaten Jember Aris Budiman, apabila kredit korporasi itu dikeluarkan, maka angka kredit macet di Situbondo hanya 5,4%, sama dengan rata-rata angka kredit macet di wilayah Sekar Kijang.
2: Ya, memang kita akui secara angka NPL-nya itu 29,87%. Itu untuk bank umum di Situbondo. Nah, angka tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Ya, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Nah, apabila kita keluarkan portofolio kredit korporasi itu dari angka tersebut, ya, maka NPL yang sebelumnya 29,87% itu akan menjadi 5,04%. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, seberapa signifikannya ya NPL dari kredit korporasi tersebut.
1: Tingginya angka kredit macet sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena akan menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Investor akan berpikir 1000 kali jika melihat tingginya angka kredit macet di Situbondo. Aris Budiman mengaku OJK Jember menjembatani Pemkab Situbondo untuk melakukan diskusi bersama bankers dan Bank Indonesia guna mencari solusi menurunkan angka kredit macet secara bertahap yang disebabkan oleh korporasi bermasalah. Dalam diskusi yang berlangsung di OJK Jember itu ditemukan beberapa formula untuk menurunkan angka kredit macet di Situbondo, diantaranya melalui restrukturisasi, likuidasi aset-aset yang menjadi jaminan hingga upaya pengambilan alih bisnis dari korporasi oleh investor. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada OJK karena telah difasilitasi melalui forum bersama bankers di Situbondo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh tingginya angka kredit macet. Forum ini sangat membantu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Bupati Rio menegaskan bahwa Situbondo masih sangat friendly atau ramah terhadap investasi karena angka kredit macet normal yakni 5,4% jika tidak disumbang oleh kredit korporasi bermasalah dari sebuah perusahaan besar di Situbondo yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Badan jalan di jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah dilalui kendaraan bertonase besar. Walaupun sejumlah rambu pembatas jalan telah dipasang di sejumlah titik di sekitar area tersebut. Padahal, jalur tersebut menjadi jalur alternatif dari Bondowoso ke Kabupaten Jember. Ataupun sebaliknya, selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Badan jalan di jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah kendaraan bertonase besar masih melintas di jalur itu. Padahal rambu pembatas telah dipasang dan sejumlah titik juga telah diberi polis lain untuk mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan. Kerusakan kali ini berada di titik yang berbeda dari bagian jembatan yang sebelumnya telah ditangani. Kondisi itu menjadi perhatian dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau BSBK Bondowoso, terlebih setelah jembatan Sentong ditutup total sehingga arus kendaraan dari Bondowoso menuju Jember maupun sebaliknya banyak menggunakan jembatan Koncer sebagai jalur alternatif. Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengatakan tim di lapangan telah menerima laporan dan mengecek langsung lokasi kerusakan. Untuk sementara, lubang dipasangi polis lain atau garis polisi sebagai langkah pengamanan. Penanganan permanen terhadap lubang tersebut belum langsung dilaksanakan. Kata Ansori, BSBK masih akan melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan kondisi jembatan secara keseluruhan sebelum menentukan bentuk penanganannya. Menurutnya, kerusakan itu kembali berkaitan dengan kendaraan bertonase besar yang melintas meskipun telah terdapat pembatasan. Pihaknya mengaku telah berulang kali menyampaikan larangan bagi kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melintasi jembatan. Persoalan kendaraan bertonase besar menjadi perhatian karena sebelumnya portal yang dipasang untuk membatasi kendaraan juga mengalami kerusakan. Portal itu bahkan ditabrak truk hanya beberapa jam setelah dipasang.
2: Begini, barusan ada laporan dari tim kami di lapangan.
3: Okay.
2: Sudah ke lokasi.
3: Okay.
2: Besok kita akan cek, tapi tadi sudah diberi polisi lain itu sementara.
3: Oh, okay,
2: besok kita cek, kita tangani. Seperti itu di titik yang lain, iya. Karena sudah bos, sudah sering kita sampaikan.
3: Betul.
2: Diberi rambu-rambu masih tetap aja lewat sana, ya apalagi. Oh, yang portal belum. Portal kurang satu, yang satu ada kemarin sisanya ditabrak itu. Kita upayakan segera. Mungkin kita buat portal itu. Karena kemarin diberi portal ditabrak.
1: Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Gunung Semeru kembali erupsi pada Senin 21 September lalu. Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dengan ketinggian 500 meter dari puncak. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang dihimpun RRI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Nur Aini mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nur Aini juga mengatakan aktivis Peduli Erupsi Semeru menghimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah.
2: Banyak saudara-saudara saya yang mata pencariannya memang nambang pasir. Jadi kan saya selalu menghimbau sama saudara-saudara untuk lebih berhati-hati dan waspada. Iya, tadi terdengar suara gemuruh.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru pada status level 3 atau siaga. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar dan Besuksat serta potensi jalur pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit influenza like illness atau ILI yang mirip dengan influenza. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat ada 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit yang mirip influenza ditandai demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk-batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit ILI yang mirip dengan influenza ini dengan berperilaku hidup bersih, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga daya tahan tubuh.
4: Iya, saya kira kewaspadaan di masyarakat ya untuk mencegah itu ya mungkin kayak COVID dulu ya, memakai masker gitu ya.
3: Dwi Herman menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026 Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Kasus ILI atau penyakit yang mirip influenza menyebar di 10 puskesmas diantaranya Sumber Malang, Banyu Glugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dinas Kesehatan setempat terus melakukan monitor dan berupaya untuk menekan angka penyebaran penyakit yang mirip influenza ini. Ia juga memastikan bahwa di Situbondo belum ditemukan kasus superflu yang gejalanya juga mirip dengan influenza like illness. Ia mengaku terus melakukan pembaruan data dari puskesmas maupun rumah sakit untuk mengetahui perkembangan kasus influenza like illness.

0: Pemerintah Kabupaten Jember mulai menata aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung mulai Rabu 23 September 2026. Penataan dilakukan dengan mengatur arus lalu lintas, jam berdagang, parkir, hingga pengawasan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai menerapkan skema penataan kawasan Pasar Tanjung setelah berdialog dengan para pedagang di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 22 September 2026. Penataan dilakukan karena aktivitas pedagang di dalam dan sekitar pasar cukup padat. Pemkab Jember menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari rekayasa lalu lintas, pengaturan jam berdagang, penataan parkir hingga pembersihan drainase. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan pedagang Pasar Tanjung sepekan sebelumnya. Menurutnya, skema yang disepakati akan diuji dan dievaluasi secara kondisi di lapangan.
2: Tadi ada solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah kabupaten, dan semua setuju. Artinya kalau ada nanti akan kami terapkan mulai besok, dan kalau ada koreksi-koreksi tentunya nanti kita perbaiki lagi. Tidak mungkin kita bikin kebijakan langsung sempurna, kita bikin kebijakan langsung bagus, tidak mungkin. Tapi kita hari ini mencoba berikhtiar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari para pedagang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, menyebutkan jumlah pedagang di kawasan Pasar Tanjung mencapai 2.114 orang. Rinciannya, 1.527 pedagang tercatat memiliki kios di dalam pasar, sementara 587 lainnya berjualan di area pelataran pasar. Jumlah tersebut membuat seluruh pedagang tidak bisa ditampung di dalam pasar. Karena itu, pemerintah menyiapkan pengaturan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Salah satunya dengan menguji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Arus kendaraan akan diubah untuk melihat apakah rekayasa tersebut dapat mengurangi kepadatan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan parkir dan pembersihan drainase di Jalan Samanhudi, Wahidin, dan Untung Suropati. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi genangan saat memasuki musim hujan. Pemkab Jember juga menyiapkan pembagian waktu berdagang di sejumlah ruas jalan.
3: Jadi kita evaluasi satu minggu per mingguan kita evaluasi, kalau berdampak bagus kita lanjut, tetapi kalau tidak berdampak dan dampaknya lebih mudaratnya lebih banyak, kita kembalikan. Lalu ini alternatif usulan dari kami untuk menata pedagang atas maupun pedagang bawah. Jadi sesuai tadi masukan beberapa pedagang, perlu ada pengaturan. Yang pertama di Jalan Samanhudi dengan jumlah pedagang 148 dengan sip 1 itu berjualan jam 22 sampai 01. Lalu sip 2 jam 01 sampai 05 pagi. Lalu yang Jalan Untung Suropati itu terdiri yang pickup dan bojongan itu jam dengan jumlah 221. Sip 1 jam 22.00 sampai 01.00 khusus pickup dan bojongan. Lalu sip 2 terdiri dari lesehan dan pelataran itu jam 01.00 sampai 05.00. Untuk Jalan Wahidin yang biasanya disebut teman-teman pasar itu pasar sore, Gus. Wahidin terdiri dari 206 pedagang, terdiri dari pedagang lesehan atau pelataran. Sip 1 mulai jam 4 sore jam 16.00 sampai 23.00. Sip 2 jam 23.00 sampai 06.00. Lalu Jalan Pitaloka, ini hanya terdiri dari dua sip karena terdiri dari satu sip hanya 12 pedagang, yaitu jam 23.00 sampai 05.00.
1: Untuk memastikan aturan berjalan, Pemkab Jember membentuk Satgas Pengawasan. Tim ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, camat, lurah, perwakilan pedagang, serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung. Tim tersebut akan melakukan pengawasan selama 24 jam dengan sistem shift. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan evaluasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas atau Satgas di Bondowoso. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain

0: Berbagai upaya dilakukan guna memerangi peredaran narkotika di lingkungan lapas. Komitmen tersebut diungkapkan Kepala Lapas 2B Situbondo Suwono dalam memerangi peredaran barang haram tersebut di lingkungan lapas. Suwono menyatakan siap menerima sanksi pencopotan jabatan apabila dirinya dan anggotanya terbukti terlibat dengan masalah narkotika. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
1: Kepala rutan atau kepala lapas yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika akan terancam dicopot jabatannya dan dikenai pidana penjara. Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas 12 Situbondo, Suwono, dalam dialog Jember Menyapa, Rabu 23 September 2026. Suwono mengatakan, sanksi itu diterapkan sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Apabila kepala rutan atau kepala lapas terlibat langsung dalam pelanggaran narkoba, hal itu masuk ranah pidana. Namun, apabila tidak terlibat langsung, pencopotan tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
2: Apabila terjadi pelanggaran narkoba, misalkan adalah pribadi, itu pidana, ranah pidana. Tetapi pertanggungjawaban secara organisasi, karutan, dan kepala pengamanan itu juga harus dicopot. Dan saya siap untuk dicopot apabila anggota saya melakukan pelanggaran itu.
1: Suwono menegaskan, aturan itu akan berlaku di lingkungannya. Apabila terbukti, baik itu pejabat ataupun anggotanya terlibat pelanggaran, maka akan dikenai pidana dan terancam dicopot. Ini dilakukan sebagai komitmen bersama untuk menegakkan zero halinar, yang merupakan upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Hal tersebut dilakukan menyusul merebaknya kabar tentang kasus infeksi virus influenza A. Namun hingga kini belum ada laporan kejadian di Bondowoso terkait infeksi virus tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memastikan belum menemukan kasus infeksi virus influenza A. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat terutama saat mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso Dr. Muhammad Yasin mengatakan, pihaknya belum ada laporan terkait kasus influenza A yang diterima. Namun masyarakat yang sedang sakit dianjurkan menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat umum. Influenza A sendiri merupakan infeksi virus menular yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Infeksi itu dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat dan menular melalui percikan air liur, batuk, maupun bersin.
2: Laporan diagnosis untuk influenza A gitu ya, influenza A belum ada ya. Kami sudah menelusuri juga ke rumah sakit yang ada di Bondowoso, itu belum ada yang terdiagnosis influenza A. Tapi kan kasus influenza memang 2 minggu ini meningkat. Tapi yang perlu di ini tidak sama, masih di bawah dari kurva beberapa bulan yang lalu. Seperti itu.
1: Menurut Dr. Yasin, gejala influenza A ini pada dasarnya hampir menyerupai flu pada umumnya. Namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularannya. Ia meminta masyarakat tidak panik menghadapi penyebaran influenza A yang mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Jawa Timur. Masyarakat yang mengalami gejala flu dianjurkan segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas layanan kesehatan. Beberapa gejala yang umum dirasakan penderita antara lain dengan demam yang muncul secara tiba-tiba, batuk, sakit tenggorokan, pilek, nyeri otot atau badan terasa pegal, sakit kepala, serta tubuh terasa lemas. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu atau kondisi tubuh kurang sehat disarankan menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Selain itu, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir juga menjadi salah satu langkah menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.

0: yang rusak akibat dilalui kendaraan berat beberapa waktu lalu, kini dilakukan pemasangan portal. Pemasangan portal tersebut merupakan hasil kesepakatan Forum Lalu Lintas Bondowoso agar tidak ada lagi kendaraan berat yang melintas. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
2: Yang pertama, jembatan yang ada di ini Nangkaan, itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini memang masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer itu seperti kita ketahui ya, kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
1: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Masya Allah, kalau tadi Nova saya di sini melihat kayak akhir pekan ternyata dibuka dengan kemendungan, mendung yang luar biasa gitu ya. Tapi ternyata sekarang ngelihat keluar masih agak mendung sih, cuman sudah ada sedikit cahaya matahari yang keluar. Nampaknya masih malu-malu begitu ya. Nggak apa-apa, ini sudah sebagai pertanda aja nggak sih kalau pagi hari ini kayaknya memang cuacanya bakal baik-baik aja. Jadi percaya, afirmasikan ke diri kita untuk tetap bersemangat menyelesaikan, menaklukkan hari ini dengan segala bentuk hiruk-pikuknya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Pendengar Pro 1 RRI Jember, dilansir dari laman rri.co.id, Gunung Semeru meletus berkali-kali pada Jumat malam. Dan informasinya Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur ini meletus berkali-kali Jumat 25 September 2026 malam. Gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut MDPL itu tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 hingga pukul 23 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan letusan atau erupsi pertama terjadi pada pukul 22 lewat 15 WIB. Dan ketinggian kolom letusan sekitar 700 meter di atas puncak gunung. Letusan berikutnya pukul 22.40 dengan kolom letusan sekitar tinggi 700 meter di atas puncak. Kemudian 22.54 erupsi kembali terjadi dengan tinggi kolom 400 meter di atas puncak atau 4076 MDPL. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada 23 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 300 meter di atas puncak, dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dan intensitas sedang ke arah utara. Erupsi ke-6 terjadi pada pukul 23 lewat 29 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 800 meter di atas puncak. Saat laporan dibuat, erupsi pun juga masih berlangsung. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Sukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari sempadan sungai sepanjang Besukobokan. Kawasan itu berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kewaspadaan memang terutama diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Perlu waspada pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
3: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan